0: Namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
2: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
3: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
2: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
4: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
2: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
5: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
2: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
6: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
2: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
7: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
2: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
8: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
9: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
10: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11. 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
13: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan menunjukkan visi besar bangsa ini. Dengan Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat, dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar yang ada di Kabupaten Toli-Toli Buol serta Parigi Motong. Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Sudah pukul 8.35 menit waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan kembali kita hadir dalam opini publik pagi hari ini. Ruang diskusi dan berbagai pandangan melalui opini publik. Jadi di tengah perkembangan teknologi yang

begitu cepat, ketika hampir setiap informasi dapat kita akses hanya melalui telepon genggam, internet, dan berbagai platform digital, masih ada satu persoalan mendasar yang tidak boleh kita lupakan, pendengar, yaitu buta aksara. Kemampuan membaca dan menulis ini kan merupakan fondasi penting dalam kehidupan. Sebab membaca juga bukan hanya tentang mengenal huruf dan kata, tetapi juga tentang kemampuan memahami informasi, mengambil keputusan, mengakses layanan publik, meningkatkan keterampilan, dan juga membuka kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Namun hari ini, pendengar, tantangan pendidikan tidak berhenti pada persoalan bisa atau tidak bisa membaca dan menulis. Kita memasuki era digitalisasi. Jadi ketika anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua dituntut mampu memahami informasi digital, bisa membaca belum tentu mampu memahami informasi. Jadi bisa menggunakan telepon pintar juga belum tentu mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Karena itu pemberantasan buta aksara harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital. Lalu bagaimana kondisi pendidikan dan juga literasi di lingkungan kita? Apakah masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan membaca dan menulis? Dan bagaimana peran keluarga, sekolah, pemerintah, serta masyarakat dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digitalisasi? Pendengar, pagi ini kami ingin mendengar suara dan pengalaman Anda. Jadi Anda bisa menghubungi via telepon kami saat ini di 0853438312300 atau di 0821-9483-0965. Silakan Anda bisa bergabung, pendengar. Menurut Anda, di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, apa langkah paling penting yang harus dilakukan untuk memberantas buta aksara sekaligus meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat? Kami tunggu pendapat Anda, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Selamat pagi untuk Anda yang sudah dari tadi mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli. Dan pastinya untuk Anda juga yang di pagi hari ini baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan bersama RRI Anda bisa terus terhibur, dan apa yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari tadi pagi ya, bisa bermanfaat untuk Anda semuanya.

0: Hei, kamu anak sekolah, jam pelajaran kok ada di taman? Bikin apa kamu?
1: Ih, cuma mau suka duduk-duduk saja, Om. Nongkrong dengan teman-teman. Biasa, Om, nongki.
0: Tapi ini kan jam sekolah.
1: Tidak apa-apa, Om. Cuma sekali-sekali juga turang di sini.
0: Disiplin, jujur, harus dimulai dari bangku sekolah. Kamu itu calon-calon generasi penerus negeri ini. Ayo, pergi sekolah.
1: Oke, Om. Jangan marah-marah, Om. Kalau begitu, turang ke sekolah dulu, Om. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tingkatkan disiplin, kejujuran sejak dini untuk kebaikan bangsa dan negara.
3: Tante, kopi susu dua ya.
4: Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa ya pendengar, sudah pukul 8:48 waktu Indonesia Tengah. Untuk di kesempatan pagi hari ini juga sebentar kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Toli-Toli Penyapa yang mengangkat topik mengenai buta aksara dan tantangan pendidikan di era digitalisasi. Jadi Anda juga bisa ikutan bergabung untuk di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya para pendengar di program 1 RRI Toli-Toli. Masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: pakai motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Eh, kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So, begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Motong. Sudah pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa dengan topik Buta Aksara dan Tantangan Pendidikan di Era Digitalisasi yang akan langsung dipandu oleh rekan saya Setiadi Marhum.
6: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli-Toli dimanapun Anda berada. Dan juga pendengar dan pemirsa di Kabupaten Buol yang saat ini bisa mendengarkan, bisa menyimak siaran program 1 RRI Toli-Toli. Dan kita kembali hadir lewat program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Ya, coba kami ketengahkan satu topik ke ruang dengar Anda, yakni buta aksara dan juga tantangan pendidikan di era digitalisasi. Ini akan coba kita bahas dengan sejumlah narasumber saya yang hari ini sudah hadir. Ya, meskipun keduanya sudah hadir melalui via Zoom ya di pagi hari ini. Mungkin saya sapa dulu Ibu Anita SPMSI selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol yang saat ini sudah berada di studio. Assalamualaikum Ibu Anita, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik. Pemirsa RRI Toli-Toli dan
7: Buol.
8: Kawasan Buol dan Parigi ya.
7: Ya, siap.
8: Ya.
7: Oke, baik Ibu Jubaidah Rashid, SPD, darah sumber saya yang kedua selaku praktisi pendidikan di Kabupaten Buol. Assalamualaikum Ibu Jubaidah.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Toli-Toli Buol dan Parimoto.
7: Baik, Ibu.
9: Sehat selalu.
7: Iya, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya, Ibu Anita dan juga Ibu Zubaidah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kita di pagi hari ini. Topik kita sekali lagi adalah buta aksara dan juga tantangan pendidikan di era digitalisasi. Pendengar, hingga di era digitalisasi saat ini masih ada juga tingkat buta aksara atau ketidaktahuan terhadap mungkin ilmu pengetahuan yang masih berada, khususnya saudara-saudara kita atau masyarakat yang berada di wilayah pelosok. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi pemerintah daerah, tidak terkecuali bagi pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Nah, ini mungkin lewat kesempatan ini coba kita bahas sejenak ya, bagaimana sebenarnya tingkat buta aksara, kemudian juga tantangan-tantangan pendidikan yang terus datang, yang terus dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakat kita. Saya ke Ibu Anita dulu selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Baik, Bu Kabid, terkait dengan topik kita adalah buta aksara dan juga tantangan pendidikan di era digitalisasi saat ini. Mungkin di awal kita mau mengetahui dulu by data seperti apa sebenarnya. Masih adakah memang buta aksara ataupun tingkat buta aksara yang menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan ataupun pemerintah di Kabupaten Buol? Silakan Ibu Anita.
8: Ya, terima kasih Bapak pemandu acara. Kami dari Kabupaten Buol kalau mau memberikan sedikit gambaran terkait keaksaraan di kabupaten kami. Sebenarnya kami Kabupaten Buol ini pernah diberi predikat bebas buta aksara. Nah, itu pasti zamannya Pak Amran Batalipo. Setelah itu ternyata dari waktu ke waktu buta aksara ini masih ditemukan, didapatkan berdasarkan data dari Pusdatin ya. Jadi sebelumnya kita lanjut, kita sampaikan ke pemirsa bahwa buta aksara ini kita hanya memberikan penyegaran kembali bahwa buta aksara itu adalah mereka, saudara-saudara kita yang belum mampu membaca, menulis, dan menghitung hal-hal yang sifatnya dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi data kami ini Pak ya, pemirsa RRI, masih seribuan ya, ada totalnya tuh 3000 sekian, tetapi kami sudah lakukan verifikasi validasi di lapangan dan itu sudah didapatkan datanya 2600 sekian. Sehingga masih ada data yang 1000 lebih yang tidak belum kita dapatkan, karena memang mereka teman-teman saudara-saudara kita yang masuk dalam data tersebut sudah menyebar di berbagai tempat. Belum bisa kita telusur karena beberapa faktor penyebab. Nanti Ibu Kabit, Ibu Ida mungkin bisa menjelaskan. Maksa terbiasa memanggil Ibu Kabit karena beliau belum lama pensiun dari Kabit PAUD PNS Dinas Pendidikan. Nah, betul sekali Pak bahwa era digitalisasi ini tidak mungkin kita akan bersaing, kita akan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kita punya keaksaraan. Artinya kita melek dengan aksara ini, baik membaca, menghitung, menulis, dan segala hal yang terkait dengan informasi terkini, bagaimana kita bisa melaksanakan aktivitas kalau kita sendiri, kalau mereka teman saudara-saudara kita itu tidak punya literasi dasar, numerasi dasar yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buolin satu tantangan, bagaimana masyarakat kita yang tergolong buta aksara ini, kita akan lakukan intervensi-intervensi untuk meningkatkan kemampuan keaksaraannya, Pak. Kali seperti itu.
7: Oke. Ibu Anita, saya coba lanjut terkait Ibu sudah singgung soal penyebarannya. Ini dari 11 kecamatan kita di Kabupaten Buol, ini penyebarannya memang secara merata atau mungkin seperti apa? Kalau menurut dari verifikasi data di lapangan.
8: Iya. Merata. Merata. Semua kecamatan ini kalau kami melihat data yang ada, semua ada. Di kita beri contoh Lakea itu jumlahnya ya 313 orang. Yang terverifikasi baru 236, sementara sisanya 77 itu belum diketemukan. Itu contoh Pak. Jadi semua kecamatan ada Pak, dari total 3000-an tadi itu semua kecamatan ada.
7: Tertinggi di mana
8: Ibu? Kita lihat yang tertinggi.
7: Ya.
8: Tertinggi dari semua kecamatan ini ya adanya di Kecamatan Biau. 632.
7: Ini
8: kota.
7: Baik. Ini wilayah kota saja masih cukup tinggi Bu ya?
8: Iya.
7: Iya. Cukup lumayan ini kalau kita lihat perbandingannya dari Lakea tadi dengan Kecamatan Biau. Nah, ini mungkin apa yang menjadi faktor ataupun alasan sehingga masih ada warga kita yang belum mengetahui baik baca tulis hitung secara dasar atau basicnya Bu. Ini apa menjadi penyebabnya kalau kita lihat?
8: Ya.
9: Namanya training.
8: Ya. Adanya data seperti ini atau saudara-saudara kita yang masih buta aksara ini tentu tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab, utamanya masalah ekonomi. Ya. Jadi ada beberapa, setelah diverifikasi itu ada beberapa alasan mengapa ada anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang buta aksara. Pertama itu pertama tidak mau sekolah. Artinya sampai hari ini mereka belum pernah bersekolah. Mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan, yang pasti mereka tidak mau sekolah. Kemudian kedua, tidak ada biaya. Yang ketiga, sekolah jauh dari rumah. Kemudian yang keempat, sudah cukup dengan tingkat pendidikan dimiliki saat ini. Jadi mereka kalau sudah SD sudah nyaman atau tidak, dengan kondisinya sekarang mereka sudah merasa nyaman. Mungkin juga literasinya ada tetapi masih lemah ya. Nah, kemudian sudah menikah, ngurus rumah tangga, jadi mau tak mau terputus sekolahnya. Kemudian ada juga mengalami kekerasan, perundungan, trauma di sekolah. Jadi belum apa, mereka trauma duluan sehingga berhenti sekolah, dan inilah penyebab dari anak-anak kita ini terputus sekolah dan belum tahu membaca, menulis, dan menghitung. Ada pengaruh lingkungan, kemudian ada juga beranggapan sekolah tidak penting.
7: Baik.
8: Masih banyak beberapa faktor, Pak.
7: Baik. Ibu Anita ditahan dulu, Bu. Saya ke Ibu Zubaidah Rashid lagi, selaku praktisi pendidikan. Ibu Zubaidah, kalau kita lihat by data ini ada kurang lebih 3.000 yang terverifikasi, 2.600. Nah ini
9: yang tidak terverifikasi.
7: Ya. yang seperti itu data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan tadi. Tapi kalau menurut Ibu sendiri selaku praktisi pendidikan, memang sudah ada alasan-alasan kenapa masih ada buta aksara. Tapi menurut Ibu sendiri, pendapat Ibu bagaimana melihat hal ini? Silakan. Ya. Ibu Zubaida, bisa dengarkan suara saya, Bu? Ini saya tidak bisa dengar audio Ibu. Mungkin bisa dibuka mic-nya dulu, Ibu.
9: Iya, Pak. Tidak ya. Kedengaran pertanyaannya, Pak.
7: Oke, okay. Ya, baik. Ibu, ini kan sudah ada data dari Dinas Pendidikan Buol, masih ada juga memang tingkat buta aksara kita, saudara-saudara kita, masyarakat yang belum mungkin mengetahui secara basic ya, dari baca, tulis, hitung itu. Nah, ini sebenarnya dari selaku praktisi pendidikan sendiri melihat hal ini, fenomena ini masih ada, apa yang menjadi pendapat Ibu? Silakan.
9: Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
9: Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Buol, bahwa ada 3.000 angka putus sekolah, ya. Dan di dalamnya itu adalah salah satu anak-anak yang buta aksara. Dengan beberapa item-item indikat atau menjadi masalah dalam putus sekolah atau buta aksara itu, ada beberapa hal yang digarisbawahi bahwa salah satu yang menjadi tren dalam ini adalah faktor kemiskinan. Nah, untuk itu kami menilai bahwa penanganan anak-anak seperti ini tentunya tidak hanya diserahkan kepada dinas pendidikan saja, tetapi harus bersatu padu antara masyarakat, orang tua, dan pemerintah itu sendiri. Karena setelah kami, saya tahun lalu masih di Kepala Bidang PNEP dan Kabupaten Buol, setelah kami lakukan validasi di lapangan, itu salah satu yang sangat tinggi itu adalah bagaimana di Kecamatan Biau, karena di kabupaten atau ibu kota kabupaten Kecamatan Biau itu jumlah penduduk kita sangat besar.
7: Okay.
9: Salah satu yang menjadi fenomena di situ, kenapa anak-anak kita tidak atau buta huruf, karena di kabupaten ini, kabupaten di Kecamatan Biau, ada pasar di situ yang anak-anak dari sudah terbiasa dengan kehidupannya mereka okay. mendapatkan uang karena orang tuanya miskin, mereka menjual, sehingga kesehariannya mereka tidak sudah memperhatikan pendidikan yang mereka harus miliki.
7: Okay.
9: Nah, menurut saya kalau untuk angka ini tentunya bisa kita selesaikan apabila ada kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri. Okay. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mengupayakan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari tingkat desa sampai ke ini harus kita lakukan bersama. Bagaimana pemerintah desa juga dalam hal ini yang mempunyai masyarakatnya, tentunya ini kolaborasi ini yang kita harus lakukan adalah bagaimana by name by data, by name by address, sehingga kami dari dinas pendidikan atau pengelola praktisi pendidikan, pelaku dalam pendidikan PKBM atau keaksaraan fungsional ini bisa menyelesaikan daripada angka-angka ini. Begitu barangkali menurut saya, Pak.
7: Ya, Ibu, saya lanjut, Ibu Zuaida, terkait dengan Ibu sudah sampaikan tadi bahwa ini ada kebiasaan yang sudah mendara daging di masyarakat kita. Ketika dia mulai dari kecil sudah terkoneksi dengan kegiatan ikut orang tua mencari nafkah, ini sebenarnya kenapa sehingga orang tua tidak mendorong anaknya untuk bisa mengenyam pendidikan. Ini apa yang menjadi kalau dilihat penyebabnya, Bu? Silakan.
9: Baik. Jadi seperti apa yang kami beberapa kecamatan yang kami ambil sampling untuk kenapa anak-anak ini tidak bersekolah atau dia menjadi putus sekolah dan tidak melek huruf.
7: Ya.
9: Nah, faktor yang pertama adalah dari sisi orang tua yang juga merupakan buta huruf. Secara ekonomi, secara kesehatan, semua ada tercover di situ, sehingga mereka ini tidak memiliki pengetahuan tentang begitu pentingnya pendidikan bagi anak maupun kepada mereka sendiri sebagai orang tua. Nah, seperti apa yang kami ambil sampling di beberapa kecamatan tertentu, salah satu juga yang menjadi faktor adalah anak-anak yang buta aksara itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Pengaruh ini aja orang tua beranggapan bahwa itu merupakan aib bagi keluarga kemudian akses juga, dan misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa jalan itu tidak memiliki fasilitas untuk mereka misalnya kursi roda ke sekolah.
7: Okay.
9: Dan yang paling utama adalah bagaimana pendidikan orang tua itu sendiri sehingga mereka tidak mendorong anaknya untuk masuk sekolah.
7: Okay.
9: Kalau untuk wilayah-wilayah tertentu, misalnya contoh di Kecamatan Tiloan, itu wilayah transmigrasi. Nah, kita ketahui bahwa transmigrasi itu ada dari wilayah-wilayah yang juga kalau secara by data BPS kita,
7: yeah,
9: bahwa yang tinggi angka putus sekolah atau buta aksara di Indonesia itu dari Bali, dari NTT, NTB, kemudian daerah Sulawesi Selatan sebagian, dan itu ada di daerah transmigrasi. Nah, itu angka-angka itu ada paling banyak sebenarnya di wilayah-wilayah itu. Untuk di Kecamatan Biau sendiri sebenarnya angka ATS ini adalah merupakan, saya mungkin luruskanlah Ibu Anita, mohon maaf. Jadi angka putus sekolah di sini yang 3.000 sekian itu Pak, angka putus sekolah.
7: Oh,
9: yang di dalamnya adalah putus sekolah SD, SMP, SMA, artinya mereka masih bersekolah yang lainnya. Yang untuk melek huruf ini, angka kami berdasarkan BPS yang ada itu hanya 1, sekian persen. Kita ada di atas Provinsi Sulawesi Tengah untuk Kabupaten Buol. Nah, jadi angka-angka ini mohon maaf mungkin saya ralat sedikit dari Ibu Anita, itu tidak di angka 3.000 sekian.
7: Okay.
9: Itu ATS secara keseluruhan 3.000 sekian, yang tervalidasi itu di angka 2.983 dan yang sudah tervalidasi 1.196. Nah, itu hanya sebagian kecil, Pak.
7: Okay.
9: Jadi mungkin itu yang saya ralat kembali dari Ibu Kabidnya, bahwa angka itu bukan angka buta huruf secara umum 3.000 sekian, tetapi di situ adalah angka putus sekolah, di dalamnya adalah bagiannya ada buta huruf. Itu hanya 1, sekian persen. Begitu, Pak.
7: Oke, oke. Okay. Baik, Ibu Ida dan juga Ibu Anita, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ada yang ingin berinteraktif dengan narasumber kita di pagi hari ini, khususnya masyarakat di Kabupaten Buol, terkait topik kita buta aksara dan tantangan pendidikan di era digitalisasi. Kita coba buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kami buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi, topik kita buta aksara dan tantangan pendidikan di era digitalisasi. Ada Ibu Anita selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan juga Ibu Zubaidah Rashid selaku praktisi pendidikan di Kabupaten Buol. Dan tadi sudah ada data terkait bagaimana angka putus sekolah, kemudian juga tingkat buta aksara kita khususnya di wilayah Kabupaten Buol. Silakan kami buka layanan interaktif. Saya kembali ke Ibu Anita lagi selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Baik, saya sebelum ke Ibu Anita ada penelpon. Saya coba terima dulu satu penelpon. Halo.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Silakan. Wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa?
10: Kalau Ibu Ida ini hafal sekali saya punya suara ini. dengan Pak Rusli.
7: Pak Rusli, silakan. Pak Rusli.
10: Nah, jadi begini, saya singkat saja menanggapi apa yang dipaparkan oleh kedua ibu narasumber kita.
7: Ya.
10: Yang kita bahas sekarang ini kan aksara.
7: Ya.
10: Nah, sekarang saya menangkapi seperti apa yang dikatakan oleh Kabid dari Dikarbo tadi. Itu angka yang 3.000-an itu saya pikir itu terlalu tinggi kalau buta aksara yang ada di Kabupaten Buol.
7: Ya. Sudah diluruskan tadi.
10: Nah, ya. Jadi yang memang kalau saya ikuti dulu itu bukan buta aksara, itu yang putus sekolah memang.
7: Ya, seperti itu.
10: Makanya ada upaya pemerintah sekarang itu ada sekolah rakyat kan seperti itu untuk mengantisipasi kepada anak-anak kita yang sekolah.
7: Okay.
10: Nah, sekarang apa yang sudah disampaikan oleh Kabid tadi, salah satu alasannya itu adalah yang mereka bisa apa namanya buta aksara ini tidak tertunggang apa itu adalah masalahnya misalnya sekolah terlalu jauh dari ini. Kalau saya pikir itu merupakan salah satu alasan yang sangat tidak tepat. Nah, cuma yang menjadi faktor ini sudahlah seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Ida tadi, ada kolaborasi antara pemerintah, pihak sekolah atau dikar dan masyarakat atau orang tua. Nah, sudahlah seperti itu, dua saja. bagaimana upaya kita untuk mengantisipasi mereka-mereka yang putus sekolah atau mereka yang buta aksara ini antara kita dari Dikjar atau sekolah yang bersangkutan terhadap orang tua itu sendiri. Okay. Karena kenapa? Kalau memang ini kita tidak antisipasi, ini angka kelahiran kita sekarang ini pada setiap bulan, pada setiap tahunnya itu semakin meningkat, bukan semakin berkurang. Okay. Nah kalau ini kita tidak antisipasi, pastinya seperti itu akan terjadi meningkatnya. Olehnya itu yang saya harapkan, kita yang ada di Kabupaten Bol, kebetulan saya juga ini sebagai putra Bol, ini ibu-ibu tidak tahu persis saya ini, nah, ini bagaimana upaya kita seperti itu antara kita, antara Dikjar atau sekolah yang bersangkutan itu bisa mendorong orang-orang tua itu jangan terlalu membanyak alasan apakah ekonomi tidak punya atau apa tidak punya. Tapi ini seharusnya ada dan tidaknya kita ingat masa depan anak kita ini.
7: Baik.
10: Kita ini mungkin kalau umur kita sudah tua tidak seperti itu.
7: Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusli. Ini mungkin ke Ibu Anita, Ibu Kabit. Halo Ibu Anita.
8: Halo ya,
7: bisa
8: Pak,
7: bisa langsung ditanggapi.
8: Ya, silakan. Sudah berikan masukan dan mana solusi menangani anak-anak kita yang buta aksara ini supaya jumlahnya bisa ditekan bahkan kita bisa minimalisir karena data terakhir kita Pak memang itu tinggal sekian persen ya kalau persentase kita itu 99,70% itu bebas dari buta aksara. Mohon maaf memang saya sempat tadi data itu bukan data buta aksara Pak ya,
7: tetapi siap, data sudah diluruskan, sekolah
8: ya sudah. Jadi Pak, anak-anak yang buta aksara ini kalau dulu kan itu ada program namanya keaksaraan dasar dan keaksaraan fungsional. Dan itu cuma beberapa tahun terakhir ini memang karena mungkin data kita pada tahun 2018-19 sampai 2021 itu aksara kita sudah sangat tinggal sedikit sekian persentasenya sehingga program ini dari pusat pun sudah tidak menjadi program lagi dari pusat sehingga kami di kabupaten juga sudah tidak mensinkronkan antara program pusat dengan program kabupaten. Baik. Tapi kenyataannya memang buta aksaranya ada. Data valid kami belum bisa memberikan berapa ratus orang atau berapa orang karena memang kita juga belum lagi melakukan pendataan untuk itu. Yang pasti salah satu penyumbang buta aksara adalah mereka yang tidak pernah bersekolah atau belum pernah bersekolah di kelompok ATS tadi kan ada ya. Berapa ratus itu yang kami dapatkan Pak, anak belum pernah bersekolah itu 185.
7: Ini
8: 194 di usia SD.
7: Oke. Ini merata datanya.
8: Ya, sudah total ini Pak dari 11 kecamatan ada 100 sekian. Itu sudah
9: di kecamatan Palang.
8: Yang paling banyak kecamatan Yau 45.
7: Oke.
8: 45 orang. Ini ya seperti tadi saya katakan beberapa faktor penyebab. Tapi betul Pak Rusli bahwa ini orang tua juga terlalu banyak alasan. Kami juga dari Dinas Pendidikan sudah mengintervensi bagaimana anak yang secara ekonomi tidak bisa karena mesti persoalan baju seragam atau perlengkapan siswa. Sudah tahun ketiga ini kita lakukan bantuan perlengkapan siswa. Ada dari sepatu, tas, kaos kaki, buku, pulpen. Itu kita intervensi dari sisi itu Pak.
7: Baik.
8: Bahkan 2 tahun lalu ada juga uang beasiswa begitu. Kalau tidak salah saya 300.000 per anak.
7: Nah,
8: itu kita lakukan untuk meminimalisir bahkan mungkin mengajak kembali anak kita yang tadinya tidak bersekolah ini kita masuk ke sekolah. Nah, bagaimana sudah lama putus sekolah di SD? Karena yang paling banyak sebenarnya putus SD ya.
7: Oke.
8: Itu rata-rata. Kita dorong ke PKBM. PKBM ini kan ada beberapa di kecamatan, termasuk SKB untuk di kota Biawi, ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten kan sudah ada SKB itu. Kita melihatnya yang banyak juga itu hanya orang-orang yang berumur di atas, jarang umur-umur anak di bawah.
7: Yang mau ngambil ijazah aja Bu ya.
8: Ya, tidak. Ya, mungkin dulu seperti itu
7: Oke,
8: hanya ambil
7: iya.
8: ijazah, tapi sekarang PKBM pembelajaran juga, hanya
7: Oke,
8: waktunya
7: baik.
8: tidak formal
7: Oh,
8: seperti
7: siap.
8: sekolah.
7: Ya, baik. Halo, Ibu Anita. Ah, baik. Kita terputus dengan Ibu Kabit. Kita ya, baik. Ditahan dulu Ibu Anita selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dari Kabupaten Kabupaten Bogor. Saya ke Ibu Zubaidah lagi. Ibu Zubaidah. Ya. Ibu, ini memang masih ada yang baik yang angka putus sekolahnya, baik juga

0: Okay.
1: Sudah faktor kesehatannya, aksesnya, kemudian dari sisi yang lain juga ekonomi dan
0: Ya.
1: seterusnya. Nah, kami hanya melihat bahwa di program pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu ada program SPM, Standar Pelayanan Minimal Dasar, yang harus kita penuhi kepada masyarakat kita yang tidak bisa mengakses pendidikan. Tadi satu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Anita, bahwa ada pemberian bantuan kepada siswa tentang buku, baju, peralatan-peralatan sekolah lainnya, dan dalam bentuk bantuan keuangan untuk transport anak-anak dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi sekarang dengan adanya program pemerintah pusat tentang makanan bergizi, itu juga salah satu yang akan pemerintah pusat laksanakan untuk menuntaskan tentang anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang buta huruf. Nah, kemudian ada program nasional juga yang sudah juga sangat mensupport anak-anak kita, masyarakat kita yang tidak sekolah atau buta huruf atau melek aksara ini, yaitu Dana BOS, Pak. Ini sudah sangat luar biasa,
0: Oke.
1: sementara pemerintah pusat dan daerah menyiapkan untuk penyelesaian seperti apa yang Pak Rusi katakan, apa sih upaya-upaya. Yang kedua menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana penyebaran untuk anak-anak ini seperti apa yang Bapak tanyakan, apakah sudah memenuhi atau menampung anak-anak yang putus sekolah ini karena buta huruf dan lain sebagainya, sekolah-sekolah non-formal. Nah,
0: Baik.
1: perlu saya sampaikan bahwa ini belum memenuhi sih, karena
0: Oke.
1: berdasarkan data Satuan Pendidikan Nonformal yang ada di Kabupaten Buol itu, bahwa SKB ada satu di Ibu Kota Kabupaten yang merupakan milik daripada pemerintah kita atau plat merahnya apa nama pendidikan formal
0: Ya, non
1: nonformal.
0: formal. Oke.
1: Kemudian ada 5 menyebar di beberapa kecamatan, antara lain di Kecamatan Tiloan 1, Kecamatan Bokat 1, kemudian ada di Kecamatan Palerit tapi sudah nonaktif. Jadi ada 5 PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
0: Oke.
1: yang tersebar yang belum memenuhi di 11 kecamatan. Nah, sebenarnya upaya-upaya inilah yang harus perlu kita programkan dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, untuk bagaimana penyebaran pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat
0: Ya,
1: itu
0: ya,
1: ada di
0: ya.
1: wilayah minimal di 11 kecamatan sehingga memenuhi akses akses dan
0: Oke.
1: pemenuhan untuk bagaimana anak-anak mengakses pembelajaran di situ. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi data, baik data tadi, ada beberapa kecamatan yang menjadi apa namanya yang tinggi angka angka buta huruf tadi ataupun anak angka putus sekolah. Angka putus sekolah ini salah satu fakta, merupakan satu faktor data kita untuk
0: Oke.
1: mengetahui berapa sih putus sekolah yang ada di SD, SMP dan seterusnya. Nah, untuk itu barangkali memang ke depan pemerintah kabupaten mendorong masyarakat bisa mendirikan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat,
0: Oke.
1: kemudian atau SKB bisa disebarkan sehingga akses untuk pendidikan anak-anak yang putus sekolah meneruskan pendidikannya mereka di non-formal ini bisa dilayani di pusat-pusat kegiatan belajar
0: Oke.
1: masyarakat ataupun di SKB itu sendiri.
0: Ya,
1: Barangkali itu, Pak, dari saya. Terima
0: Ibu
1: kasih.
0: Ibu Ibu Zubaida, artinya perlu PKBM ini tersebar di 11 kecamatan ya. Mungkin minimal satu kecamatan satu PKBM atau seperti apa menurut Ibu?
1: Iya, jadi
0: Jadi
1: terima
0: terima
1: kasih
0: kasih
1: Pak.
0: Pak.
1: Jadi
0: Jadi
1: untuk
0: untuk
1: kalaupun
0: kalaupun
1: itu
0: itu target
1: target
0: target
1: kita,
0: kita
1: minimal
0: minimal
1: dia
0: dia
1: di
0: di
1: 11
0: 11
1: kecamatan.
0: kecamatan.
1: Karena di
0: Karena di
1: 11
0: 11
1: kecamatan
0: kecamatan
1: itu
0: itu
1: kan
0: kan
1: terdiri
0: terdiri
1: dari
0: dari 100
1: 15
0: 15
1: desa
0: desa
1: ya
0: ya
1: dengan
0: dengan
1: kelurahan.
0: kelurahan.
1: Sehingga
0: Sehingga
1: kalau
0: kalau kalau mau
1: lihat
0: lihat
1: secara
0: secara
1: detail
0: detail
1: by
0: by
1: data
0: data
1: tadi
0: tadi
1: bahwa
0: bahwa
1: rata-rata
0: rata-rata
1: anak
0: anak
1: tidak
0: tidak
1: sekolah
0: sekolah
1: atau
0: atau
1: anak
0: anak
1: buta
0: buta
1: huruf
0: huruf
1: itu
0: itu
1: adalah
0: adalah
1: faktor
0: faktor
1: kemiskinan.
0: kemiskinan. Oke.
1: Nah,
0: Okay.
1: kalau
0: Nah,
1: di
0: kalau di
1: tingkat
0: tingkat
1: anak-anak
0: anak-anak
1: usia
0: usia
1: sekolah
0: sekolah
1: SD,
0: SD
1: untuk
0: untuk
1: mengakses
0: mengakses
1: itu,
0: itu
1: Pak,
0: Pak,
1: pengalaman
0: pengalaman
1: yang
0: yang
1: kami
0: kami
1: lakukan,
0: lakukan kami di
1: saya
0: saya
1: juga
0: juga
1: termasuk
0: termasuk
1: di
0: di
1: pengelola
0: pengelola
1: PKBM
0: PKBM
1: Kecamatan
0: Kecamatan
1: Bokat
0: Bokat. Oke.
1: itu.
0: Oke.
1: Daerah-daerah
0: Daerah-daerah
1: yang
0: yang
1: banyak
0: banyak
1: putus
0: putus sekolah
1: sekolah
0: atau
1: atau
0: angka
1: angka
0: buta
1: buta huruf
0: huruf
1: adalah
0: adalah
1: daerah
0: daerah
1: trans.
0: trans.
1: Itu
0: Itu
1: aksesnya,
0: aksesnya,
1: Pak,
0: Pak,
1: jauh
0: jauh
1: dari
0: dari
1: PKBM.
0: PKBM.
1: Jadi
0: Jadi
1: sebaiknya
0: sebaiknya
1: dengan
0: dengan
1: program
0: program
1: keaksaraan
0: keaksaraan
1: fungsional,
0: fungsional
1: kita
0: kita
1: mendirikan
0: mendirikan
1: pusat-pusat
0: pusat-pusat
1: kegiatan
0: kegiatan
1: belajar
0: belajar
1: masyarakat
0: masyarakat
1: itu
0: itu
1: bekerja
0: bekerja
1: sama
0: sama
1: dengan
0: dengan
1: program
0: program
1: PKK,
0: PKK,
1: kemudian
0: kemudian
1: kolaborasi
0: kolaborasi
1: dengan
0: dengan
1: pemerintah
0: pemerintah
1: desa.
0: desa.
1: Ada
0: Ada
1: di
0: di
1: situ
0: situ
1: misalnya
0: misalnya
1: pengembangan
0: pengembangan
1: literasi
0: literasi
1: desa.
0: desa.
1: Nah,
0: Nah,
1: ada
0: ada
1: di
0: di
1: situ
0: situ namanya
1: namanya apa
0: apa
1: namanya
0: namanya
1: perpustakaan
0: perpustakaan
1: desa.
0: desa.
1: Ini
0: Ini
1: bisa
0: bisa
1: dikembangkan
0: dikembangkan
1: sebenarnya
0: sebenarnya program-program
1: program-program
0: ini
1: ini
0: hanya
1: sehingga
0: sehingga
1: itu
0: itu
1: menyentuh
0: menyentuh
1: seluruh
0: seluruh
1: desa.
0: desa
1: Karena
0: karena
1: kalau
0: kalau
1: melihat
0: melihat
1: status kemiskinan dan yang sangat menonjol di situ akibat daripada persoalan kemiskinan itu sangat jauh dari harapan sebenarnya. Tapi kalau memang kita berkonsekuensi untuk itu, minimal lah 11 kecamatan kita punya penyebaran PKBM ataupun SKB yang ada.
0: Oke.
1: Itu Pak.

0: Baik, ditahan dulu Ibu Zubaidah dan juga Ibu Anita, pendengar dimanapun Anda berada. Ini kita coba garis bawahi lagi soal kolaborasi, bagaimana menuntaskan soal putus sekolah dan juga buta aksara. Kemudian juga tantangan pendidikan, kita belum bahas soal pendidikan, tantangan pendidikan di era digitalisasi saat ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami buka layanan interaktif di 0845343 1230 atau di 0821 9483 0965 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Sebelum kita lanjut, ya mungkin saya terima penelpon dulu. Halo. Ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Budi di Labengga.
0: Budi di Labengga, silakan Budi.
1: Iya, makasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah termasuk. Pertama-tama begini, menyahuti apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa persoalan PKBM di tingkat kecamatan sebenarnya lebih bagus.
0: Oke.
1: Namun ada satu hal yang menjadi catatan saya, bahwa ini harus ada keterlibatan pemerintah desa dan seluruh stakeholder yang berkepentingan di dalamnya. Karena terus terang, di daerah kawasan kami, karena kami adalah di puncak pegunungan, daerah kawasan Labengga ini jauh dari hal-hal yang mungkin persoalan pendidikan, banyak anak-anak yang putus sekolah hari ini. Nah, harapan saya ketika PKBM itu ada di satu kecamatan, maka realisasinya adalah melakukan kunjungan ke setiap desa agar supaya pengembangan pendidikan kita di dari SD sampai SMA itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan hari ini.
0: Baik.
1: Karena terus terang persoalan pendidikan di tingkat bawah ini memang agak jauh dari harapan kita. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi. Kita jadi catatan kita, mungkin bisa kita pertanyakan nanti kepada pemerintah Kabupaten Bogor bahwa di Labengga sana, ini khususnya wilayah Kabupaten Tolitoli ya, itu masih ada tingkat buta aksara kemudian juga angka putus sekolah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk hari ini, buta aksara dan tantangan pendidikan di era digitalisasi.
2: Iya, yang ini apa namanya?
3: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
2: Oh, kalau yang ini apa ya?
3: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
2: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
3: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
2: Beda ya ya dengan yang tadi.
4: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hei, kamu anak sekolah, jam pelajaran kok ada di taman? Bikin apa kamu?
7: Ih, cuma mau suka duduk-duduk saja om, nongkrong dengan teman-teman, biasa om, nongki.
6: Tapi ini kan jam sekolah.
7: Tidak apa-apa om, cuma sekali-sekali juga turun di sini.
6: Disiplin jujur harus dimulai dari bangku sekolah. Kamu itu calon-calon generasi penerus negeri ini. Ayo, pergi sekolah.
7: Oke om, jangan marah-marah om. Kalau begitu, turun ke sekolah dulu om. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
8: Tingkatkan disiplin, kejujuran sejak dini untuk kebaikan bangsa dan negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih terus bersama kami dengan program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini. Dan topik kita masih soal buta aksara dan tantangan pendidikan di era digitalisasi ini. Kita bahas hari ini khusus Kabupaten Buol ya. Tadi sudah ada penelpon Pak Rusli. Mungkin ada penelpon lagi yang coba saya terima. Ya. Ya, saya kira langsung saja. Halo, dengan siapa di mana?
1: Kita orang baru.
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Pasha.
2: Iya, terima kasih Pak Setiadi.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum untuk ibu-ibu narasumber ini di pagi hari ini.
0: Iya.
2: Yang pertama ingin saya soroti hari ini tentang ATS tadi ya, yang luar biasa itu cukup tinggi ya untuk ukuran Kabupaten Buol itu di angka 3.000 lebih kalau saya tidak salah tangkap tadi untuk ATS kita di Kabupaten Buol. Nah, memang Pak Setiadi dan ibu narasumber mengurus pendidikan ini ya luar biasa susahnya ya. Karena yang kita urus ini orang manusia ya. Manusia yang punya kebutuhan, yang luar biasa juga kegiatan sosial pemasyarakatannya. Sehingga memang mengurus pendidikan ini luar biasa susahnya. Karena yang diurus adalah manusia. Nah, makanya untuk kedua narasumber hari ini saya sampaikan untuk tetap semangat untuk bagaimana mengurus masa depan anak-anak kita di Kabupaten Buol. Jangan sampai putus asa ya. Pokoknya namanya mengurus yang begini ini perlu kesabaran.
0: Baik.
2: Dan tentunya semangat yang tetap tetap kita jaga untuk tetap untuk menghasilkan hal-hal yang positif ke depannya. Itu yang pertama ya. Saya apresiasi apa yang sudah disampaikan tadi, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Pemerhati Pendidikan. Sudah luar biasa apa yang sudah dilakukan. Namun demikian saya ingin sampaikan juga lewat kesempatan ini, mengingat angka ini masih cukup tinggi, maka perlu ada terobosan-terobosan lagi ke depannya ya. Misalnya yang pertama itu bagaimana data itu supaya lebih akurat lagi. Misalnya di tingkat SD berapa, SMP berapa, SMA berapa yang ATS-nya. Sehingga ini sebagai langkah awal karena kita sementara juga bangun sekolah raya di Kabupaten Buol ya. Kalau ini misalnya datanya sudah real, sudah konkret, ini bisa disampaikan ke Pemda dan itulah yang mungkin akan direkrut untuk sekolah rakyat kita yang sementara dibangun. Saya kira itu yang kedua, yang ketiga terakhir memang karis saat sejati. Khusus untuk pemerhati pendidikan ini, Ibu Ida Rasidi ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan selama ini dan kedepannya seperti apa lagi yang akan dibuatkan terobosannya ini, Ibu Ida, sehingga lebih berhasil lagi di kedepannya. Saya kira demikian saja.
0: Okay.
2: Tanggapan saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasha di Gunung Kali nih, di Kabupaten Buol, pendengar setia kita. Mungkin saya ke Ibu Anita dulu sebelum dilanjut dengan Ibu Zubaidah. Ibu Anita silakan.
3: Ya, terima kasih Pak Sahrul ya.
0: Ya.
3: Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak paham betul pekerjaan kami di Dinas Pendidikan karena memang terus orang hidup itu tidak semudah mengurus kertas-kertas yang atas meja. Sekalipun kita juga tetap mengurus kertas ya. Ya, mengenai data tadi ini cukup besar Pak, itu data dari Pusdatin. Dari data 3.000-an tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa kita sudah lakukan kolaborasi dengan OPD Dukcapil dan BPM. Di mana setiap desa itu kan ada operator desanya, jadi data ini kita sudah verifikasi, sudah kita sisir ini keberadaannya 3.000 di mana semua. Nah, setelah diverifikasi, yang kita dapatkan data validnya itu adalah 2.653. Artinya masih ada 1.100 sekian yang belum terverifikasi. Kita Mungkin kehilangan ini ya, tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan dari
0: Oke.
3: seribu lebih, entah di mana keberadaannya, apakah karena memang ada beberapa faktor juga, misalnya mereka ini pindah sekolah, kemudian datanya masih ada di BUOL, sehingga ini dia apa error, tidak terbaca sama sekali, padahal sudah ada di tempat lain si
0: Oke.
3: anak ini. Itu salah satu. Yang kedua juga ada kartu keluarga ganda. Kalau
0: Oh.
3: kartu keluarganya ganda, itu juga tidak terbaca.
0: Oke.
3: Sehingga itu semua menjadi bagian dari yang belum bisa diverifikasi.
0: Ya.
3: Dan terkait apa langkah-langkah kita bahwa untuk memajukan pendidikan tingkat di Kabupaten Bogor ini, tentunya pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab orang tua dan lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita bersinergi untuk itu, tentunya kita bisa merumuskan satu tujuan yang sama.
0: Baik.
3: Nah, kalau kita hanya dinas pendidikan yang begitu gencarnya untuk bagaimana anak-anak kita ini yang putus sekolah, yang tidak tahu membaca, yang masuk kategori buta aksara,
0: Iya.
3: kita hanya menghimbau untuk dibuat apa masuk dalam pembelajaran yang non formal, tapi tanpa kesadaran masyarakat itu sendiri dan juga dari dorong orang tua, tentunya ini tidak akan tercapai. Sehingga dalam hal ini perlu juga ini menjadi catatan untuk pemerintah yang terkecil ya,
0: Ya.
3: dalam hal ini kelurahan dan desa.
0: Oke.
3: Pak Kades dan lurahnya itu bagaimana terus-menerus melakukan dorongan kepada apa mensupport orang tua anak-anak yang betul-betul buta aksara itu di bagaimana dibawa apa diberikan intervensi
0: Ya.
3: atau direkrut atau mana ya dibuatkan satu wadah karena pendidikan ini bisa juga melalui kepala desa untuk melakukan terobosan-terobosan,
0: Oke.
3: bukan hanya melalui dinas pendidikan.
0: Ya,
3: Di
0: termasuk
3: desa kan ada dana
0: ya.
3: desa ya.
0: Ya.
3: Nah,
0: Ya, ya,
3: itu
0: ya.
3: bisa di apa
0: Diberdayakan. Ya,
3: dimanfaatkan,
0: oke.
3: dibuatkan satu tempat dengan cara mungkin mengundang tutor atau guru-guru yang
0: Oke.
3: formal,
0: Baik.
3: guru formal di waktu jam-jam istirahat atau buka di hari-hari libur, dibuatkan itu pertemuan dan pembelajaran untuk
0: Oke.
3: anak-anak kita yang buta aksara.
0: Oke. Ya, baik.
3: Demikian mungkin Ibu
0: Ya.
3: Ida bisa nanti lebih karena beliau yang banyak berkecimpung dengan
0: Baik.
3: pendidikan non formal.
0: Ya.
3: Saya kira
0: Saya
3: Ibu Ida
0: kira lanjut
3: bisa.
0: saja. Lanjut ke Ibu Jubaidah. Silakan.
3: Mohon maaf, tadi Pak Budi juga terima kasih Pak Budi yang dari Toli-Toli.
0: Iya, iya.
3: Alhamdulillah ada saudara kita Toli-Toli. Memang PKBM ini sangatlah penting di setiap kecamatan.
0: Baik.
3: Kalau kami di Bolkan baru 5 ya,
0: Ya.
3: sehingga itu masih kurang. Memang perlu itu dibentuk lagi PKBM untuk semua
0: Ya.
3: kecamatan.
0: Ya,
3: Demikian
0: baik.
3: Pak.
0: Baik. Ibu Zubaidah lanjut. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih dari Pak Pasya ya, kalau
0: Ya.
1: tidak salah menanyakan tentang apa sih upaya-upaya yang harus dilakukan dari sisi akademisi. Jadi kalau kami di pengelola PKBM yang ada, memang kami butuh yang pertama kolaborasi antara yang seperti yang Ibu Anita katakan bahwa kita sudah terbentuk tim ATS kabupaten itu sampai ke tingkat nasional. Nah, kolaborasi ini antara Dukcapil, Dinas PMDes, kemudian Dinas Pendidikan yang menjadi bagaimana untuk mengurai persoalan tentang anak buta aksara atau keaksaraan fungsional tadi itu ataupun angka tidak sekolah anak-anak putus sekolah. Nah, yang berikutnya tentunya kita harus melakukan kedua itu regulasi daerah bagaimana
0: Oke.
1: untuk penguatan ke tingkat bawah pemerintah desa karena
0: Ya.
1: kita ketahui bersama bahwa di undang-undang desa juga ada di sana 20% penggunaan dana untuk pendidikan. Nah, sehingga ini diharapkan juga ada penguatan dari pemerintah daerah bagaimana regulasi untuk supaya pemerintah desa juga mengambil peran untuk bagaimana membentuk pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat yang dikelola oleh desa, sehingga ini betul-betul desa mempunyai tanggung jawab juga karena
0: Oke.
1: masyarakat ada di tingkat desa, Bapak, Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya, data yang sangat penting. Kami juga dari akademisi atau pelaksana di lapangan atau di bagian satuan pendidikan nonformal terkecil, Kadang kami meminta data ke desa itu tidak ada juga data by name-nya, by name by address.
0: Okay.
1: Sehingga kami memasukkan ke pusat kegiatan belajar masyarakat ini hanya yang masyarakat yang langsung datang untuk menyerahkan dokumen-dokumen karena apa seperti yang kita ketahui bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa dulu kalau cuma ambil ijazah langsung mendaftar langsung keluar
0: Ya.
1: ijazah tapi hari ini pusat kegiatan belajar masyarakat atau pendidikan non formal itu tidak seperti itu sudah
0: Okay.
1: diatur dalam seperti juga sekolah biasa atau negeri reguler
0: Siap, siap.
1: bagaimana tata caranya pendaftarannya dan lain sebagainya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah,
0: Okay.
1: kemudian selanjutnya memang yang paling utama adalah yang selalu menjadi kenapa banyak buta aksara di daerah itu kurangnya pengajar atau tutor-tutor paket A, paket keaksaraan fungsional, paket A, B, C. Karena
0: Ya.
1: selama ini contoh kami di PKBM itu hanya menggunakan guru-guru yang ada di sekolah SD, SMP untuk
0: Oke.
1: menjadi tutor. Untuk mereka, karena mereka kekurangan jam di sekolah induk, mereka mengambil jam di PKBM. Ini juga
0: Oke.
1: menjadi suatu masalah buat kami, pengelola pendidikan
0: Oke.
1: di pusat kegiatan belajar masyarakat, sehingga mungkin ke depan yang perlu diupayakan adalah bagaimana dinas pendidikan melakukan pelatihan tutor bagi masyarakat yang ingin melakukan atau membuat suatu lembaga pendidikan non-formal di
0: Oke,
1: desa,
0: baik,
1: sehingga
0: baik, baik.
1: kolaborasi ini bisa dilakukan.
0: Oke,
1: Begitu barangkali,
0: ya,
1: Pak.
0: oke, baik. Ibu Zoya ditahan dulu. Kita punya satu penelpon terakhir. Saya coba terima. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Dari Bol ini, dari Pak Saban di Bol.
0: Oke, silakan Pak Saban. Singkat.
4: Begini, memang sangat menarik ini persoalan yang menjadi tema pada hari ini.
0: Siap.
4: Dan langsung saja ke duduk persoalan. Terima kasih tidak narasumber lainnya. Yang menjadi pertanyaan kami di sini, memang di Kabupaten Bol ini sangat-sangat banyak sekali yang namanya seperti dikatakan bahasa kasarnya buta huruf.
0: Ya.
4: Tapi alhamdulillah di saat sekarang ini sudah dengan adanya sekolah rakyat ini sangat-sangat mengharapkan kita semua. Tapi di Kabupaten Bol ini terus terang sekolah rakyatnya belum ada.
0: Oke.
4: Jadi termasuk di keluarga kami ini ada salah seorang termasuk keponakan ini yang pendidikannya terhenti. Nah, olehnya itu apakah dari pihak terkait tidak ada turun lapangan atau bagaimana? Kira-kira seperti itu barangkali pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin ke Ibu Anita sebelum kita ke closing statement. Silakan Ibu Anita.
3: Halo ya.
0: Ya. Silakan Bu.
5: Ini perlu informasi ini melalui.
3: Alhamdulillah Pak. Pak siapa tadi?
0: Pak Saban.
3: Pak Saban ya. Kalau untuk pendataan ini verifikasi kemarin Pak ini semua 11 kecamatan tim kita itu sudah turun untuk memvalidasi, memverifikasi dan validasi data anak-anak yang putus sekolah.
0: Okay.
3: Putus sekolah. Nah, apakah mungkin keluarganya
5: ada keluarga beliau yang
3: ada keluarganya Pak Saban karena
0: ya.
3: Tadi kecil suara Pak saya
0: Ya,
3: tidak
0: ada
3: terlalu
0: keluarga beliau,
3: dengar
0: ponakan
3: ini.
0: beliau yang mungkin belum terdata atau seperti apa.
3: Nah, inilah ruang kita dengan adanya RR ini
0: Ya.
3: menambah apa wawasan menambah juga luasan informasi ke masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh pendataan kami dengan adanya RR ini kita tahu bahwa ternyata ada loh keluarga yang tidak dikunjungi.
0: Oke.
3: Terima kasih Pak Saban. Nanti kami kalau bisa Pak nomor kami dicatat sehingga kami akan lakukan
0: Baik,
3: itu
0: baik.
3: mungkin kunjungan langsung ke rumahnya keluarga Pak Saban. Kita komunikasi nanti offline saja
0: Ya.
3: sehingga kita punya data akurat ini semakin banyak masyarakat yang
0: Oke.
3: tahu hal ini tentu bagi mereka yang tidak tersentuh dengan verifikasi dan validasi dari Dikbud itu kan semakin baik untuk kami di Dinas Pendidikan
0: Baik, baik.
3: mendapatkan data yang valid. Terima kasih sekali lagi
0: Oke.
3: Pak Saban. Nanti nomor HP saya diberikan oleh
0: Oke. Ya, bisa
3: RRI tadi itu
0: dikonfirmasi ke kami
3: mungkin
0: nanti
3: dari
0: ya, nanti
3: Ibu
0: kami
3: ada
0: yang
3: yang
0: bisa.
3: pegang saya.
0: Mungkin silakan Ibu Zubaidah, mungkin ada tambahan sebelum kita closing statement.
1: Iya, baik. Tadi saya ingin menyambung sedikit tentang pertanyaan Pak Pasya. Masih
0: Ya.
1: ada satu yang perlu kami sampaikan
0: Terobosan, ya.
1: bahwa masalah anak tidak sekolah atau buta aksara ini memang salah satu yang menjadi validasi kami pada waktu itu bahwa ada persoalan di sini tentang yang saya bilang tadi faktor kemiskinan.
0: Ya.
1: Nah, di desa itu salah satu yang menjadi faktor itu mereka tidak memiliki kartu keluarga, tidak updating kartu keluarga sehingga karena di pendidikan formal maupun non formal itu persyaratan untuk pendaftaran adalah menggunakan kartu keluarga. Nah, sehingga apa yang disampaikan tadi inilah upaya-upaya bagaimana kolaborasi antara dinas terkait Dukcapil dengan desa atau kelurahan untuk menghadirkan database desa per kelurahan sehingga kami dinas pendidikan tinggal kolaboratif. Nah, mungkin ke depan setiap kecamatan dan desa akan melakukan sinkronisasi data by name by address sebelum melaporkan ke tingkat atas sehingga ada nanti ke depan regulasi yang mengatur bagaimana desa setiap tahun itu minimal 2 tahun sekali karena pendidikan kita itu di non formal maupun formal pada masa usia semester 1 atau semester 2 atau tahun ajaran baru minimal 1 tahun sekali kita memperbaiki data bersama sehingga pada saat mereka masuk di sekolah formal maupun non formal untuk kelanjutan program itu bisa disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dinas pendidikan atau di satuan pendidikan. Itu yang perlu juga alhamdulillah melalui RRI BUOL atau Toli-Toli ini RRI kehadiran RRI sangat membantu baik kami dari akademisi atau pengelola pendidikan di tingkat paling bawah di satuan pendidikan non formal itu bisa bagaimana kolaboratif apalagi kalau Pak Saban saya kenal ya ada di kelurahan pemerintah kelurahan ini mungkin yang menjadi pesan-pesan buat Pak Saban itu sendiri sebagai aparat di desa atau di kelurahan bagaimana membuat database untuk data putus sekolah maupun memelek huruf atau yang tidak melek huruf.
0: Ya, baik Ibu, kita sudah di segmen closing. Mungkin closing statementnya seperti apa, singkat saja.
1: Dari saya, Pak.
0: Ya, silakan.
1: Ya. Jadi untuk saya bagaimana untuk supaya pendidikan kita menaikkan tujuan pendidikan kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat kita sehingga tidak terbelakang dan tidak termarjinalkan. Mudah-mudahan kami hanya ingin bagaimana masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita atau masyarakat kita. Kemudian pemerintah juga kolaborasi dalam hal ini untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan sehingga masyarakat kita ke depan akan menjadi masyarakat yang seperti apa yang menjadi tujuan atau cita-cita bangsa kita menjadi generasi emas di tahun 2045.
0: Baik, terima kasih Ibu Zubaidah Rashid selaku praktisi pendidikan. Dan terakhir Ibu Anita, silakan Ibu Anita closing statementnya singkat.
3: Ya, closing. Terima kasih.
0: Ya.
3: Pendidikan itu sangat penting dan merupakan modal untuk hidup lebih baik.
0: Ya, baik.
3: Ya, ini luas ya, maksudnya lebih baik tentu hidup lebih sejahtera karena dengan pendidikan menjadi jembatan untuk kita mendapatkan sesuatu yang apa yang menjadi tujuan kita ya tujuan hidup kita adalah bagaimana pendidikan itu mutlak ada dan menjadi modal kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Pak.
0: Baik. Terima kasih Bu Anita, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten BUOL dan juga Ibu Zubaidah Rashid selaku praktisi pendidikan. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda di pagi hari ini. Semoga yang menjadi bahasan kita tentunya soal bagaimana memberantas buta aksara dan juga tantangan pendidikan lainnya bisa dapat diselesaikan tentunya dengan kolaborasi kebersamaan kita tentunya dari masyarakat juga dibutuhkan sumber-sumber data dan juga konfirmasi-konfirmasi terkait masih adanya soal buta aksara ataupun masyarakat kita, saudara-saudara kita yang tidak mengenyam pendidikan ataupun putus sekolah. Mewakili kelabat kerja yang bertugas, saya Setiadi menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini, Senin 7 September 2026. Apa kabar untuk Anda yang mungkin juga sudah berada di tempat kerja masing-masing ya? Kita berharap semoga hari ini perjalanan aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah baiklah, langsung saja untuk mengawali kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini, kita hadir lewat program Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita kembali buka ruang aspirasi, sorotan ya dari Anda selaku pemilih hak begitu ya, dan kewajiban untuk bagaimana bisa menyikapi tentang berbagai hal yang mungkin kurang berkenan yang Anda alami, khususnya pelayanan di berbagai bidang yang Anda rasakan saat ini, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah silakan saya buka ruang aduan atau juga aspirasi Anda di program Halo RRI. Iya, pendengar, berbicara tentang pelayanan publik ya. Pelayanan publik ini merupakan wajah utama hadirnya sebuah negara di tengah-tengah masyarakat. Negara itu artinya ya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah hingga pemerintah terkecil ya di bawah, untuk bagaimana bisa menyikapi tentang layanan yang kurang maksimal Anda rasakan. Anda punya hak ya, di mana kewajiban tentu berupa pajak sudah dilakukan. Hak Anda untuk bersuara. Di sini tempatnya. Baik, kita undang di line telepon. Dan sepertinya sudah ada yang gabung. Halo, selamat siang program RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pua Yasil di Lampasio.
2: Iya, terima kasih.
0: Gimana kabar Pua Yasil?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Apa yang Anda ingin soroti di wilayah Anda Pua Yasil berkaitan dengan
2: pelayanan? Jadi begini sebenarnya ini. Sudah beberapa kali saya ingin, karena saya ini cerita keluarga yang ada di depan rumah sakit itu, ada keluarga saya di situ. Jadi itu hari dia mengeluhkan ini pohon besar yang ada di pagar rumah sakit itu.
0: Oke.
2: Jadi ini sebenarnya sudah ketiga kalinya ini saya angkat ini, belum ada jawaban sama sekali. Itu meragukan masyarakat, jangan sampai itu kena angin kencang baru rubuh itu kayu, itu bahaya.
0: Okay.
2: Untung kalau cuma material seperti rumah yang rusak, tapi kalau jiwa yang melayang itu yang bahaya.
0: Baik, saya nah, sudah tangkap.
2: Jadi sudah ketiga kalinya ini pada sendiri
0: diangkat
2: ini. Mudah-mudahan ini kali ada jawabannya ini.
0: Ini tergantung dari narasumber juga begitu.
2: Sampai sekarang ini sudah berhenti juga. Kalau tidak ada jawaban ya tidak ada juga saya anu lagi. Karena jangan, tidak ada apa sekali artinya.
0: Jangan putus asa. Tetap semangat Pak Yasil.
2: Ya tidak putus asa. Tapi kalau tidak diperhatikan, tidak direspon itu. Ini
0: kita
2: yang
0: juga berusaha
2: ini
0: untuk mencoba.
2: Karena marilah, itulah selalu saya bilang Pak Jenny. Mari kita cari solusi. Seperti apa supaya bisa itu dipangkatkan. Kalau rubuh itu bahaya.
0: Rame ya. Nah,
2: jadi kalau memang saya pikir-pikir itu juga bahayanya.
0: Oke.
2: Ini harus ada kita cari solusi. Karena itu pohon kayu itu sudah tertanam di dalam kabel. Okay. Jadi harus kita kerjasama dengan PLN itu.
0: Iya, terima kasih Pak Yasin.
2: Kalau perlu dimatikan total itu baru dipangkat itu.
0: Pohon yang ada di depan rumah sakit ya, mengganggu warga.
2: Iya, pas-pas itu di muka rumahnya keluarga saya itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Yasir di Lampasio.
2: Mudah-mudahan ada solusinya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak terkait kira-kira siapa yang memiliki akses untuk merespon sorotan dari Pak Yasir yang ada di Lampasio tentang pohon yang ada di depan rumah sakit ya, katanya mengganggu manakala angin kencang dan lain sebagainya, tumbang pohon tersebut tentu, wah rame katanya Pak Yasir. Ya perlu penanggung jawaban dari pihak terkait begitu. Ya semoga pihak Dinas Lingkungan Hidup ini Pak Yasir ya bisa merespon apa yang Anda aspirasikan di program Halo RRI siang hari ini. Baik, kita berpindah ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Pak Yasir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
3: Dengan Pak Saban di Buol.
0: Oh, Pak Saban di Buol ya. Oke. Pak Saban, apa yang ingin Anda soroti terkait dengan pelayanan di Kabupaten Buol ini?
3: Terima kasih. Saya sekedar menyambung apa yang saya katakan tadi, karena kebetulan mungkin apakah sudah habis acaranya atau bagaimana, tidak terjawab tadi di kali-kali menyapa. Jadi saya peruntukkan buat Kepala Dinas dan mohon maaf, Ibu Ida. Di sini saya menyampaikan, kebetulan di keluarga kami ini ada salah seorang yang sudah putus sekolah, yang dalam hal ini sebagai buta aksara. Nah, olehnya itu yang kami tanyakan, kebetulan tadi juga diinformasikan ada yang namanya sekolah rakyat. Tapi di Buol, sekolah rakyatnya masih plin-plan atau dibolak pingpongkan begitu. Nah, olehnya itu, saya berharap apakah ada turun lapangan atau bagaimana supaya anak-anak didik ini jangan sampai seterusnya jadi buta aksara.
0: Ada proses karena, pendataan begitu?
3: Ya, untuk saya punya kemanakan ini kurang lebih umurnya 11 atau 12 tahun. Nah, olehnya itu saya berharap apakah memang sudah dipokuskan untuk disekolahkan atau bagaimana. Karena kalau di umuran sekitar itu, ya mungkin sudah SMP.
0: Baik.
3: Olehnya itu. Soalnya itu saya berharap apakah ada bimbingan teknis lainnya atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saban di Kampung Bugis, Kelurahan. Di Kampung Bugis ya, Kelurahan Kampung Bugis, Kabupaten Buol. Menyoroti tentang sekolah rakyat yang saat ini memang tengah difokuskan oleh pemerintah ya. Baik pusat, provinsi dan juga daerah. Kebetulan di Buol itu memang punya tim untuk bagaimana bisa mengadakan yang namanya sekolah rakyat. Tetapi keberadaan sekolah rakyat yang saat ini memang kalau tidak salah itu di atas Gunung Kali ya, sekolah rakyat ini. Sehingga perlu mendapat perhatian juga oleh masyarakat. Sejauh ini keberadaan sekolah rakyat yang saat ini tengah digenjot untuk pembangunannya ya, apakah siswanya ini melalui proses pendataan atau seperti apa? Nanti ya mudah-mudahan Pak Saban yang kita bisa mendapat informasi dari pihak terkait untuk menyikapi tentang aspirasi yang Anda soroti di program Halo RRI. Kita berbagi kesempatan yang lain, silakan pendengar. Mungkin juga ada yang ada di Kabupaten Parigi Mautong yang ingin menyuarakan aspirasinya di program Halo RRI. Kita buka di line telepon di 0853-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230 atau di Anda juga bisa chat ya di TikTok live kami di program Halo RRI Toli-Toli. Baik, selamat siang.
4: Siang, Ibu Yasmi.
0: Selamat siang, dengan siapa ini Ibu?
4: Dengan Fatima Jogo Mulis Yasmi.
0: Ibu Fatima, iya. Fatima, ya. Apa yang ingin disoroti, Fatima?
4: Ini sedikit.
0: Banyak juga tidak apa-apa, Fatima.
4: Tentang kesehatan programnya.
0: Oh, kesehatan.
4: Iya, Pak Gubernur Ibu Yasmin. Kan di situ ada program sembilan beran itu, kesehatan, pendidikan, tapi ini kan mengenai kesehatan, Bu Jasmine.
0: Oh, kesehatan.
4: Iya, tanya kalau ini kita ke rumah sakit tinggal, bawa KTP yang tidak, bagi yang tidak punya BPJS kan. Jadi, ini kasihan sepunya mama, kan itu hari BPJS Mandiri itu, Dan pas kita pergi ke anu ke rumah sakit, tanya itu nanti pakai BPJS Mandiri harus dibayar-bayar begitu. Pas itu hari menunggak berapa bulan tidak terbayar, terpaksa disuruh lagi pulang Bung Jasmine.
0: Oh begitu.
4: Iya harus dibayar dulu baru kita lagi masuk. Bagaimana soalnya kalau kita sudah parah begini Bung Jasmine.
0: Padahal kita tahu program 9 berani ini luar biasa.
4: Iya Bung Jasmine.
0: Bahkan bagaimana? Kita berharap bukan cuma 9 berani nih, tambah 1 10 berani yang belum punya pasangan toh.
4: Itulah di Bung Jasmine jadi maksud.
0: Oke, okay, baik.
4: Bagaimana kita sudah kesayang itu kan? Iya, apakah bisa kan yang bisa dialihkan?
0: Baik.
4: Apa ada solusinya? Apa ke kartu apa kita bisa alihkan?
0: Nanti kita konfirmasi sama pihak rumah sakit. Tenang saja, iya. Bu Fatima. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatima di Ogomoli menyoroti tentang proses ya ketika di pelayanan yang ada di rumah sakit. Apakah masih menggunakan BPJS atau cukup KTP saja? Atau seperti apa ya? Baik, setelah Fatima di Ogomoli, kita lanjut ini pendengar. Halo.
5: Ya, halo. Selamat siang. Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hari Anti ya?
5: Dari Bu Dani.
0: Oh, Bu Dani. Oke, Bu Dani.
5: Iya.
0: Ya. Bu Dani dipanasakan apa yang ingin disoroti Bu Dani?
5: Ya, baik. Terima kasih. Kami masih mau mengkonfirmasi yang kemarin sorotan kami ya tentang dana bansos, dana bansos yang mungkin sampai hari ini bahkan data secara nasional itu 40% tidak tepat sasaran. Nah mungkin mungkin harus ada koordinasi ya dari pihak BPS terus ke dinas terkait khususnya dinas sosial ya. Seperti apa evaluasinya? Agar dana bansos ini bisa benar-benar tepat sasaran, bisa benar-benar dirasakan tersentuh oleh memang mereka orang-orang yang belum pernah tersentuh sama sekali dengan dana bansos ini. Itu aja. Yang kedua, hal yang sorotan kami tentang cuaca panas yang mungkin sudah beberapa bahkan beberapa bulan yang sudah kita rasakan ini ya, bukan hanya di daerah kita, daerah wilayah Kabupaten Tolitoli, bahkan sebagian besar wilayah Indonesia tuh merasakan cuaca panas, apalagi sekarang tuh masuk fenomena El Nino super El Nino kuat, bahkan prediksi ini puncaknya bulan September ini dan mencapai nanti mungkin di akhir Desember 2026. Nah, mungkin sejauh ini pihak pemerintah atau stakeholder ya, seperti apa literasi, mitigasi, edukasi bencananya ya, koordinasinya ke pemerintah, ke mungkin stakeholder, ke masyarakat bawah khususnya itu seperti apa?
0: Baik.
5: Apakah sudah tersampaikan itu ya, khususnya di masyarakat bawah itu ya? Okay. Apalagi kalau menurut pengamatan kami ini tentang literasi, mitigasi kebencanaan itu khususnya belum dipahami sebenarnya ya.
0: Oke, okay. Baik. Kami sudah menangkap poinnya Mbak
5: Dani. Masyarakat bawah. Ya, mungkin seperti itu.
0: Oke.
5: Itu aja.
0: Baik.
5: Hari ini juga ya kami mau mengucapkan untuk mengingatkan semua kalau hari ini yeah. 7 September itu ada yang namanya momen internasional peringatan okay. Hari Bersih Udara sedunia.
0: Baik, nah, terima ya. Kasih Bu Dani.
5: Konfirmasi. Oke, terima kasih ya. Selamat siang.
0: Halo. Selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pendengar, kita break sejenak ya untuk memberi kesempatan kepada rekan kami untuk menghubungi ya pihak terkait tentang apa yang Anda soroti di program Halo RRI. Tetaplah bersama kami di siang hari ini.
6: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
7: Aku kopi susu, Mbak.
8: Siap, Mas.
6: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
7: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
6: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
8: Waduh, Mas-Mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
6: Gaji udah masuk nih.
7: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
8: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
9: Oh, ini toh video
10: guys, video jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
11: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
10: Paling
11: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
12: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
13: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: pakai motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program Halo RRI. Untuk mendengar sekaligus merespon apa yang disoroti oleh Pak Yasil yang ada di Lampasio ya. Beberapa kali diinformasikan ya, disoroti Pak Yasil, akhirnya kita sudah tersambung sama dinas yang terkait. Pak Yasil, mengenai pohon yang ada di depan rumah sakit yang katanya sih mengganggu rumah warga, takutnya kalau roboh. Dan saat ini Pak Yasil, pendengar, kita juga sudah tersambung bersama Pak Trias Moro, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sek.
4: Ya, waalaikumsalam.
3: Ya.
4: Selamat siang.
3: Dengan Yasmin ini Pak Trias Moro.
4: Iya.
3: Baik,
4: ya.
3: Pak Trias, ini ada aduan dari warga masyarakat yang ada di Lemba begitu ya, mengenai keberadaan pohon-pohon besar yang ditakutkan tumbang ya manakala terjadi angin kencang dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah juga ini mendapat perhatian dari pihak DLH untuk bagaimana bisa melihat ke depannya apakah ada rencana ditebang atau sekedar pemeliharaan? Silakan Pak Sek.
4: Ya, terima kasih pendengar RRI di mana saya berada. Terima kasih Pak Yasil ya yang dari penelpon tadi. Memang pohon-pohon besar itu memang kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kami sebelumnya minta maaf Bapak, karena sejak tahun 2006 ini memang kami di DLH itu kekurangan anggota. Untuk pemangkas kami itu sekarang kekurangan, dalam artian tidak ada. Makanya ada berapa pohon-pohon besar di wilayah kota Toli-Toli ini memang belum sempat kami pangkas dan memang kami kekurangan anggota. Kami berharap juga mudah-mudahan di tahun depan bisa merekrut anggota baru untuk khusus pemangkas. Karena pemangkasan pohon itu Pak tidak sembarang, dalam artian kami harus memang cari tenaga-tenaga ahli. Makanya kami dari Lingkungan Hidup mohon maaf, mungkin untuk saat ini belum bisa melakukan pemangkasan karena kami kekurangan anggota. Insya Allah nanti kalau ada anggota, kami akan secepatnya untuk melakukan pemangkasan, Bapak.
3: Baik, artinya Bapak, dari pihak DLH sendiri kekurangan anggota begitu ya, sehingga tidak melakukan pemangkasan, ya. Meskipun hal itu berbahaya ya.
4: Iya, sih Bapak.
3: Oke, baik. Demikian ya. Pak Yasil mungkin sudah merespon apa yang menjadi alasan sehingga saat ini belum dilakukan aksi penebangan pohon yang membahayakan. Tetapi mungkin untuk memberikan sedikit harapan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar depan rumah sakit Lemba terhadap keberadaan pohon yang membahayakan, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Trias, silakan terakhir.
4: Ya, kami berharap bagi masyarakat kalau memang ada pohon yang sudah agak sedikit membahayakan bagi masyarakat, karena kami juga merasa kekurangan anggota, masyarakat bisa mengatasinya, kami juga sangat berterima kasih. Tapi memang memang itu bagian dari tugas kami. Kami berusaha secepat mungkin Pak, kalau memang sudah ada anggota, kami akan melakukan pemangkasan pohon tersebut. Kami juga berharap bagi masyarakat kalau bisa, ini kan ada musim kemarau panjang, kami juga berharap jangan membakar sampah karena akan menyebabkan kebakaran. Saya kira demikian Bapak untuk yang dapat kami sampaikan. Demikian Bapak.
3: Baik, terima kasih Pak Trias ya atas informasinya. Assalamualaikum, selamat beraktivitas.
4: Waalaikumsalam, terima kasih Bapak.
3: Iya, sama-sama. Demikian ya Pak Yasil yang ada di Lampasio juga sudah mendengarkan alasan dari pihak DLH sampai belum menebang pohon-pohon besar yang membahayakan di depan rumah sakit Mokopido. Baik, mungkin di kesempatan yang berbeda kita juga akan

0: apa sih sebenarnya yang Anda soroti terkait dengan berbagai pelayanan di wilayah Anda? Kita coba terima penelpon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, waalaikumsalam.
1: RRI. Halo, Bung Jati.
0: Halo, Pak Rusli yang ada di Jakarta.
1: Oh iya, masih di anu ini.
0: Masih di
1: mana?
0: Masih di Buol.
1: Iya, ada di Palele.
0: Oh, di Palele. Oke. Baik, Pak Rusli, apa yang
1: singkat.
0: Silakan.
1: Ya. Berapa hari lalu kita ada sambil mengikuti kegiatan di RRI itu, saya ada keliling-keliling di wilayah Kota Buol. Ada satu jalan yang sangat memprihatinkan, namanya Jalan Padat Karya itu, karena itu kan jalan lingkar untuk wilayah kota. Jadi barangkali itu saya lihat sudah parah kerusakannya, barangkali pemerintah kabupaten itu bisa memikirkan, bisa memprogramkan untuk perbaikan jalan tersebut. Kali ini yang saya sampaikan.
0: Jalan Padat Karya, di mana itu Pak Rusli?
1: Itu di atas, itu di kebagiannya ini dari BPD itu. Sana terus ke atas. Lingkar di situ, di pokoknya itu dari sampai ke studio RRI itu dia lingkar terus keluar di jalan. Keluar di jalur 2 untuk menuju Polres itu kemarin, turun lagi, melingkar itu jalan.
0: Itu dalam kota ya,
1: Jalan Padat Karya namanya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam.
1: Sudah ditoli-toli sekarang?
0: Sudah ditoli-toli kembali.
1: Bukan main, memang pemain-pemain bayaran ini luar biasa.
0: Terima kasih Pak Rusli ya, di lain waktu kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli sudah ikut menyoroti kondisi infrastruktur jalan lingkar yang ada di Kabupaten Buol, namanya itu Jalan Padat Karya ya, kalau tidak salah, sehingga ini perlu mendapat perhatian juga bagi pihak terkait untuk menjawab sebenarnya apa alasan sampai saat ini belum dibenahi, begitu mengingat jalan tersebut mungkin juga sangat penting untuk akses jalan yang akan dilalui bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Buol. Baik, kemudian kita lanjut ya berkaitan dengan aspirasi dari Pak Sa'ban yang ada di Kelurahan Kampung Bugis Buol. Ya, kita sudah tersambung bersama Pak Muhammad Suyut ya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buol. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Pak Muhammad Suyut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Muhammad Suyut ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya di program Halo RRI siang hari ini ada sorotan dari salah seorang warga yang ada di Kelurahan Kampung Bugis, Kabupaten Buol, Pak Sa'ban, menyoroti tentang pihak keluarga yang memiliki buta aksara. Ada yang namanya sekolah rakyat kan saat ini tengah lagi direncanakan begitu ya, di atas Gunung Kali kalau tidak salah ya, di Gunung Sansibar. Namun di Buol masih katanya belum jelas informasinya begitu ya. Apakah dinas terkait saat ini sudah melakukan proses pendataan di lapangan terhadap anak-anak atau orang-orang yang buta aksara di Kabupaten Buol? Silakan Pak Muhammad Suyut.
2: Oh ya, terima kasih kepada penanya. Saya langsung jawab saja. Ketentuan itu dalam proses pendirian sekolah rakyat sebenarnya ada di ranah dinas sosial. Tetapi tentunya tetaplah kolaborasi dengan dinas pendidikan itu tetap ada. Yang kedua, persoalan ini. Data yang ada di Kabupaten Buol atau sekolah-sekolah buta aksara itu, kalau kita sampaikan itu bahwa sebenarnya kami tidak mendata secara langsung buta aksara, tetapi tentunya ketentuan data-data yang ada itu seperti dalam hal gatek literasi atau membaca, nah itu memang benar ada. Nah, artinya setelah kita lihat, memang kemarin ada isu bahwa ada 7.000 ini siswa kami ini yang tidak bisa membaca.

0: Tetapi ini harus dilihat juga, harus kita tahu bahwa sebenarnya itu juga bukan merupakan data primer. Ini data ini juga kita belum bisa bertanggung jawab data ini. Itu cuma isu. Mm-hmm. Ternyata setelah turun ke lapangan, sebenarnya tidak seperti itu.
1: Oke. Okay. Maaf saya potong Pak Muhammad. Artinya apapun kondisi di lapangan terjadi ya, mau banyak mau tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya kita juga ingin mendengarkan sejauh ini bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Disdikbudbol agar angka buta aksara di bumi Pogogul itu bisa berkurang, Pak Sek.
0: Oh ya, terima kasih. Tentunya langkah-langkah itu sangat progresif dalam hal ini. Artinya kita turun semua ke sekolah, kecamatan, desa, bahkan sampai dusun. Nah, untuk mendata semua siswa yang dianggap sebagai buta aksara dalam hal ini, belum tahu membaca ya. Karena kalau kita mengatakan buta aksara juga terlalu ekstrim. Artinya belum tahu membaca. Dan itu dan fase-fasenya misalnya 3 sampai 4 atau 5 tahun itu. Nah kami, langkah-langkah yang kami lakukan seperti itu tentunya. Kami datangi, kami turun ke lapangan, langsung mendata. Kemudian kami memberikan arahan terhadap bukan cuma guru-guru, tapi di warga-warga misalnya di kecamatan-kecamatan. Nah, itu ada yang namanya program ATS, anak tidak sekolah. Nah, itu termasuk. Hmm. Jadi dari situ langkah-langkah yang kita lakukan. Untuk
1: Baik, Pak Sek, sebenarnya apa penyebab sebenarnya Pak sehingga angka buta aksara di Buol ini masih ada? Apakah edukasi yang dilakukan kurang saat ini atau masyarakat yang enggan untuk menyekolahkan putra-putrinya dengan alasan ekonomi? Mungkin seperti itu, Pak Sek.
0: Saya pikir tidak seperti itu juga. Itulah saya sampaikan tadi, harus dikategorikan juga kenapa dikatakan sebagai buta aksara. Mungkin seperti kalau anak SD itu 7 sampai 6 tahun. Mereka memang belum di itu kan masih dalam tahap kelas 1 SD itu masih dalam pengenalan. Nah, jadi dalam pengenalan membaca, menulis dan berhitung itu tidak langsung kita kategorikan dia harus bisa membaca. Nah, okay. Itu mungkin yang terhitung oleh data.
1: Baik, jadi Pak Sek, sebelum berakhir Pak Sek, mungkin ada gambaran bocoran begitu sejauh ini bagaimana progres sekolah rakyat yang kalau tidak salah di atas Gunung Kali itu ya, di Gunung Sansibar ya, Pak?
0: Jadi begini, ini kan sekolah rakyat yang insya Allah kami dapatkan informasi juga dari Dinas Sosial, insya Allah kami masih menunggu informasi dari pemerintah, tentunya dalam hal ini Bupati, insya Allah bisa berdirilah sekolah rakyat di Kabupaten Buol ini secepatnya, karena ini sangat membantu kita.
1: Baik, ya terakhir Pak Sek, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya orang-orang tua yang memiliki putra-putri yang buta aksara terkait dengan kondisi di lapangan? Silakan Pak Sek.
0: Iya, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu warga Kabupaten Buol itu terutama yang berada di pelosok. Saya menghimbau kepada orang-orang tua agar menyekolahkan anaknya karena pendidikan tentunya sangat penting, itu mulai dari pendidikan dini sampai pendidikan atas. Karena itu juga akan bisa aspeknya, banyak aspek yang bisa merubah kehidupan kita itu dari pendidikan, Pak. Nah, itu saya minta tolong supaya anak-anak orang-orang tua terutama di pelosok-pelosok supaya menyekolahkan anaknya. Demikian, Pak.
1: Terima kasih Pak Muhammad Suyudi ya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buol, sudah mengkonfirmasi sorotan dari salah seorang masyarakat yang ada di Kabupaten Buol, Pak Saban. Terima kasih sekali lagi Pak Sek. Assalamualaikum, selamat beraktivitas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di program Halo RRI Siang hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Setelah Pak Yasil di Lampasio, kemudian ada Pak Saban di Buol ya. Berikut kita coba konfirmasi terkait dengan aduan aspirasi berikutnya ya, yang di soroti tadi oleh Ibu Dani yang ada di Panasakan ya, mengenai dana bansos yang tidak tepat sasaran. Seperti apa evaluasi dari dinas terkait agar tepat sasaran ya. Kemudian cuaca panas yang dirasakan masyarakat bukan hanya Toli-Toli namun sebagian besar wilayah Indonesia merasakan El Nino. Sejauh ini pemerintah ya tentu ingin melakukan berbagai upaya. Silakan ya pendengar, kita coba buka di line telepon untuk mendengarkan seperti apa aspirasi yang ingin Anda sampaikan di program Halo RRI. Ya, baik, silakan pendengar di 08821948309 65. Silakan pendengar, kita nantikan atensi Anda berupa aspirasi, sorotan yang Anda ingin sampaikan di program Halo RRI, karena pelayanan merupakan sebuah penting bagi warga. Baik, berikutnya kita coba ke Pak Kabid Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli, ada Pak Sulkifli. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sulkifli dengan Jasmine dari Toli-Toli, Pak.
7: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.
6: Ya, Pak Kabid, ini ada masukan dari warga yang ada di Panasakan mengenai dana bansos ya. Oh, maksudnya cuaca panas. Cuaca panas yang dirasakan masyarakat bukan hanya Toli-Toli, namun sebagian besar wilayah Indonesia ini merasakan El Nino. Nah, pertanyaannya sejauh ini pemerintah seperti apa literasi yang sudah dilakukan terkait kondisi ini? Silakan Pak Kabid.
7: Iya, baik. Kami dari BPBD sendiri sebenarnya sudah melakukan edukasi, sosialisasi terhadap hal-hal yang disiapkan dalam rangka cuaca ekstrim ini. Sebenarnya tentu saja selalu pantau perkiraan cuaca dari BMKG agar kita selalu waspada ketika berada di baik di rumah ataupun di luar ruangan. Tentu saja dengan cuaca yang panas ekstrim ini, hal-hal yang perlu disiapkan itu tentu untuk menghidrasi diri, memperbanyak konsumsi air, menggunakan perlindungan diri dan menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Terus untuk menghadapi kekeringan sendiri, kami dari BPBD itu sudah ada call center yang kami sebarkan ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial kami terkait penanganan kekeringan sendiri. Sehingga kami bisa merespon apabila ada lokasi-lokasi yang sekiranya membutuhkan suplai air bersih. Kira itu saja, Pak.
6: Ya, Pak Kabit, kalau kita lihat saat ini kan banyak kejadian bencana kebakaran di Toli-Toli, baik kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran rumah. Mayoritas menyebabkan hutan itu sebenarnya apa, Pak? Apakah juga kelalaian masyarakat atau kondisi alam? Seperti apa, Pak Kabit? Silakan.
7: Ya baik, kalau untuk karhutla sendiri Pak, itu 99,8% itu kelalaian manusia. Karena kami belum pernah ini selama beberapa kali mengikuti kegiatan terkait karhutla, memang tidak pernah ada laporan lahan itu terbakar sendiri. Tidak ada. Nah, itu semua hampir 98% itu memang karena kelalaian manusia. Saya buang puntung rokok, pembukaan lahan, dan lain-lain. Beberapa tempat di Toli-Toli belakangan ini, catatan kami ini selama bulan Juli-Agustus sudah sekitar 15 kejadian karhutlah, kebakaran lahan ya rata-rata. Itu rata-rata karena puntung rokok, karena pembukaan lahan. Jadi memang sebenarnya himbauan kami itu lebih ke masyarakat petani, jangan dulu melakukan pembukaan lahan, apalagi yang secara tesisnya itu melakukan pembakaran lahan, karena kondisi cuaca panas ekstrim dan semak belukar ini mungkin kelihatan hijau tapi di bawah dia kering, jadi terselut itu sudah bisa cepat menyebar, Pak.
6: Iya. Cukup luar biasa ya Pak Kabit ya, bahwa sebenarnya karhutla ini disebabkan oleh kelalaian manusia. Bahkan itu kalau di persentase 98% begitu. Nah, bukankah sudah dilakukan berbagai upaya, himbauan, edukasi? Nah, kita juga kepengen tahu Pak Kabit, sejauh ini bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat?
7: Baik. Begini Pak, masyarakat sebenarnya peduli dengan ini kebakaran lahan ini. Cuma kadang tidak sadar saja, karena pemikiran begini, saya cuma bakar sedikit saja, tidak akan meluas. Contohnya kemarin yang kejadian di Kelurahan Nalu, itu kan bakar-bakar sampah pohon pisang saja. Mm-hmm. Tapi tidak menyadari api kecil itu cepat menyebarnya, sehingga kewalahan untuk walaupun sekarang Pak dijaga, saya yakin beberapa tempat yang kita tangani ini kebakaran hutan dan lahan ini rata-rata dijaga Pak. Cuma memang karena kondisi yang kering dan angin yang bertiup cukup kencang sehingga sangat sulit untuk dikendalikan walaupun dijaga itu Pak.
6: Karena memang
7: kalau masyarakat memang
6: karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pihak BPD ya, juga menyentuh tentang kondisi masyarakat yang saat ini mengukur dari tingkat kepatuhannya. Karena jangan sampai ya akibat masyarakat dibilang patuh-patuh, akhirnya jadi tersangka yang tidak sadar, bahkan ODGJ yang jadi tersangkanya di Basidondo kalau tidak salah kemarin itu ya Pak.
7: Informasi yang kami terima seperti itu, cuma kami tidak bisa merilis terkait tersangka-tersangka seperti itu, kan ada pihak kepolisian yang punya kewenangan lebih untuk melakukan penyidikan terkait itu.
6: Baik, terakhir Pak Kabit, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat ya agar tidak terjadi lagi bencana kebakaran di musim kemarau ini, Pak? Silakan.
7: Iya, baik Pak. Tentu saja yang pertama untuk masyarakat petani kebun agar tidak melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu saat ini, ditahan dulu. Apalagi setelah pembukaan lahan dilakukan dengan pembakaran lahan. Terus masyarakat pengendara motor, terutama perokok, pengendara mobil, matikan rokok sebelum dibuang. Kalau di mobil, kalau bisa dimatikan dalam mobil, Pak. Kalau di motor, kalau bisa berhenti dulu, baru dimatikan. Mungkin sepele, tapi untung rokok ini menjadi apa penyebab paling besar sekarang, Pak.
6: Oke.
7: Terkait kebakaran hutan dan lahan ini.
6: Baik.
7: Sehingga tentu saja kembali ke masyarakat dan pribadi masing-masing kalau kita mau terhindar dari bencana ini sendiri.
6: Terima kasih Pak Sulkifli, Kabid Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Tolitoli, sudah merespon menjelaskan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tolitoli. Selamat siang, assalamualaikum, terima kasih Pak Kabid.
7: Mas siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian ya pendengar, Pak Sulkifli sudah merespon apa yang sudah disuarakan tadi oleh Ibu Dani di Panasakan, salah satunya mengenai kondisi cuaca panas yang dirasakan masyarakat saat ini perlu mendapat perhatian ya. Kalau menurut pihak BPBD sebenarnya mewakili dari kita semua sih yang tidak menginginkan kebakaran itu terjadi ya. Bagi pemilik lahan, sabar-sabar dulu, jangan bakar-bakar dulu ya, sehingga takutnya nanti terjadi kebakaran. Ya, baik, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita komunikasikan kepada dinas terkait tentang aspirasi yang Anda sampaikan di program Halo RRI, mengingat waktu yang cukup terbatas ya, sehingga mungkin di hari Rabu mendatang kita coba kembali apa mediasi apa yang sudah Anda suarakan di program Halo RRI. Baik, mohon maaf ini untuk Fatima yang Adigomoli, di lain waktu kita coba bahas apa yang Anda aspirasikan. Terima kasih untuk semua-semua, Pak Yasil, Pak Saban, Fatima, Ibu Dani ya, yang sudah ikut bergabung di program Halo RRI. Dan mewakili kerabat kerja bertugas ya, saya Jasmine dan ada Mbak Kiki dan rekan Ahmad menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Labus?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai terbakaran,
1: Ini Om Labus, rupa tidak tahu saja saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan terbakaran.
1: Oh, aman itu Om Labus. Om Labu, apa itu bau asap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mama sahir tadi.
1: Bukan main juga ini Om Labu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di Toli-Toli siang hari berikut, kami hadirkan dua buah berita hoax. Yang pertama, pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim itu tidaklah benar, dilansir dari media setempat. Setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI High Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, probabilitasnya itu mencapai 99,3%. Adapun foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada bulan Desember 2023 lalu. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan itu, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Nah, kemudian untuk informasi hoax berikutnya, air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca. Beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebutkan bahwa air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca. Faktanya pendengar, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC ini menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terbawa di atmosfer. Demikian dua buah berita hoax pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, barangkali saja siang hari ini Anda mungkin tengah menikmati sedikit santai ya dari banyaknya rutinitas kerja yang sudah Anda kerjakan sejak pagi hingga sekarang. Saya berharap ya semoga apa yang sudah Anda kerjakan sejak pagi hingga saat ini bisa melewati beberapa hambatan dan tantangan yang ada, khususnya pekerjaan yang berat. Sehingga sesaat lagi Anda pun dapat menikmati suasana santai dengan nyaman. Kita ke informasi seputar pengaruh utamaan gender. Pendengar, pengaruh utamaan gender ini sering dikenal sebagai gender equality, disability and social inclusion, merupakan strategi penting dalam pembangunan modern. Tujuannya pun adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali itu mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang adil dari setiap program pembangunan. Prinsip tak ada yang tertinggal atau leave no one behind menempatkan kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, masyarakat adat dan kelompok minoritas sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan sekedar objek. Nah, penerapan strategi ini tentu saja butuh dasar kelembagaan yang kuat, harus punya komitmen politik dan kepemimpinan, dukungan nyata dari pimpinan tertinggi, instansi maupun lembaga, kebijakan dan regulasi berupa payung hukum yang jelas. Terbentuknya kelompok kerja atau focal point di dalam instansi, ketersediaan data kuantitatif yang akurat berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kategori sosial lainnya. Yang tak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat dan partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan aktif forum warga, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Memang semua itu tidak menutup kemungkinan ya banyak juga tantangan dan urgensi di lapangan, di mana tantangan terbesar terletak pada upaya bagaimana memutus rantai bias budaya, stigma terhadap disabilitas serta norma patriarki yang masih mengakar di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, seringkali program pemerintah atau organisasi gagal mencapai sasaran karena mengabaikan kerentanan berlapis. Misalnya saja seorang perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan ganda. Penerapan GETSI kini mulai meluas dari sektor administrasi pemerintahan ke sektor strategis lainnya, seperti pendidikan, ketenaga kerjaan, mitigasi perubahan iklim, sampai transisi energi hijau. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagaimana pengaruh utamaan gender dan inklusi bukanlah sekedar program tambahan atau formalitas administratif, melainkan instrumen esensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabil, dan berkeadilan sosial, pendengar.

Selamat menikmati suasana santai untuk Anda yang lebih awal menikmati suasana istirahat ya, apalagi cuaca di luar ini masih agak panas begitu. Nah, dengar lagu-lagu yang sebelumnya ada September Ceria. Salah satunya ini pernah dipopulerkan oleh si burung camar Vina Panduwinata. Mungkin kita boleh respect ya terhadap apa sih makna dibalik lagu September Ceria. Secara tersirat pendengar, bulan September ini digambarkan sebagai momen transisi dari masa-masa sulit atau kemarau panjang yang gersang menuju suasana baru yang lebih fresh, segar begitu. Nah, lagi ini juga lebih mempresentasikan harapan, optimisme, dan kesempatan untuk membuka lembaran baru yang lebih baik. Nah, pelan-pelan saja kita tuntaskan ya September Ceria. Apa kabar untuk Bang Revlon yang ada di Panasagan ya. Salam sehat selalu bersama keluarga. Tak lupa juga untuk Anda pendengar, pemerhati, pencinta RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Motong ya. Selamat siang. Semoga RRI Toli-Toli bisa menjadi ya, teman aktivitas Anda siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

radio sudah ada sejak zaman dahulu. Semenjak penemu Italia, Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama, menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

Pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, siang hari ini kita masih terus berbagi informasi seputar pengaruh utamaan gender dan inklusi. Nah, pendengar, sambil menghibur Anda di kesempatan siang ini, kita juga coba share beberapa informasi yang perlu mendapat perhatian bagi kita tentang pengaruh utamaan gender dan inklusi. Karena fakta di lapangan tentu terdapat ragam isu utama yang mengemuka dalam diskurs dan implementasi pengaruh utamaan gender serta inklusi. Misalnya, masih terdapat kesenjangan partisipasi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Iya, masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi strategis baik di sektor publik maupun swasta. Hambatan fisik, kultural, dan stigma membuat penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk mengakses pasar kerja formal yang layak sesuai dengan kuota minimal yang diatur undang-undang. Selain itu, terdapat beban ganda perempuan yang tak dibayar. Seperti pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, lansia seringkali membatasi produktivitas ekonomi mereka. Belum lagi yang namanya akses terhadap layanan dasar. Layanan kesehatan ibu dan anak sering belum sepenuhnya ramah terhadap kelompok yang rentan. Misalnya,

Belum optimalnya penerapan pengarusutamaan gender dan penganggaran yang responsif gender serta inklusi disabilitas di tingkat kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Seringkali proses musyawarah pembangunan bersifat top-down dan belum memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi organisasi penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Nah, untuk itu, untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan inklusi, itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak kebijakan yang tertulis yang dibuat, melainkan sejauh mana terjadi transformasi sosial, yaitu adanya perubahan pola pikir birokrat, penyedia layanan, dan masyarakat luas untuk merangkul keberagaman serta menghapus yang namanya diskriminasi. Nah, itu dia ragam isu utama yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat yang justru mengemuka dalam berbagai diskus dan implementasi pengarusutamaan gender serta inklusi. Nah, demikian pendengar untuk informasi ragam isu utama yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan inklusi. Selamat siang untuk Bang Cici ya di Kali Bol bersama Om John.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok Tuna tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada ungkapan yang mengatakan bahwa bertahan lebih baik daripada melepaskan. Atau sering juga dibandingkan dengan ungkapan sebaliknya, yang melepaskan lebih baik daripada bertahan. Ya memang sih, ini tergantung dari apa yang Anda rasakan saat ini. Susah memang untuk menyikapi kondisi ekonomi saat sekarang. Di mana sisi bertahan ini mungkin lebih menekankan pada kesetiaan, berjuang, komitmen, dan ketahanan mental untuk melalui masa-masa sulit dengan harapan keadaan ini akan semakin membaik. Namun sebaliknya, kita juga tidak bisa meremehkan yang namanya harus melepaskan, karena lebih pada keikhlasan dan kesadaran kapan sebuah situasi justru menjadi lebih baik begitu ya untuk diperjuangkan. Ya, mana yang lebih baik sangat bergantung pada konteksnya. Jika diperjuangkan masih memiliki harapan dan dasar yang sehat, bertahan adalah pilihan tepat. Namun jika bertahan pun hanya terus-menerus menyiksa diri tanpa ada perubahan, ya melepaskan seringkali menjadi bentuk penyelamatan diri yang paling baik. Nah, apa kabar? Selamat siang ini teman baik saya yang lama dia, Bung Bayu Bijis ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda rencanakan ini bisa lebih baik dilakukan ya daripada bertahan. Baik, salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Sementara bagaimana kabar untuk yang sudah lebih awal menikmati suasana istirahat ya di rumah ataupun di tempat kerja. Semoga suasana istirahat Anda siang hari ini bisa Anda nikmati sebaik mungkin ya bersama rekan-rekan kerja. Kita akhiri kebersamaan kita di pengarus taman gender dan inklusi siang hari ini.

0: ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak.
4: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita jelang dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere. Questa è la
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya, George Russell, dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Lucas. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Indonesia.
1: Timnas Indonesia.

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju.

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, que está na mão, malah ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembali ke lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Sesaat lagi pendengar, kita akan menemani Anda lewat ruang silaturahmi di Zona Musik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli Siang hari ini ya. Hari Senin 7 September 2026. Selamat siang untuk yang lagi istirahat ya. Dan kita coba buka kembali ruang silaturahmi kita sambil saat Anda yang tengah menikmati istirahat. Halo.
1: Ya halo, selamat siang Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti di Nalu.
1: Ya benar Bung Jasmin, terima kasih.
0: Selamat menikmati istirahat ya Mbak Haryanti.
1: Ya benar, lagi beristirahat dengan udara dan cuaca yang panas.
0: Panas, di luar panas tapi kalau di dingin, apa di dalam agak dingin
1: ya,
0: begitu, adem.
1: Di dalam ruangan, adem.
0: Oke, gimana aktivitas lancar Haryanti? Gimana aktivitas lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Oke.
1: Semangatnya membara seperti udaranya.
0: Oke. Haryanti mau dengar lagunya siapa nih Haryanti?
1: Jagalah Bumi.
0: Jagalah Bumi dari siapa?
1: Dari Kotak.
0: Oh Kotak.
1: Iya.
0: Terus untuk siapa DP lagu ini?
1: Ya, untuk semuanya, makhluk hidup yang tinggal di bumi ya. Semoga bisa tetap terus menjaga bumi. Mm-hmm. Ya, dengan situasi keadaan kita yang sekarang. Jadi, tetap jaga sikon, jaga kondisi, jaga diri biar tetap selalu sehat dan jaga lingkungan juga. Ya, gitu aja. Untuk okay. Semuanya, semoga sehat selalu. Bung Jasmin, selamat melanjutkan tugas, semangat. Bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Zona Musik Indonesia.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti di Nalu. Kita berbagi penelpon lainnya ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bang?
2: Dengan Pak Salman ini.
1: Oh, Pak Salman di Magamu ya?
2: Ya.
1: Apa kabar nih, Pak Salman?
2: Alhamdulillah.
1: Sepanjang
2: kabar baik. Sepanjang mudah-mudahan juga buat Bung Jasmine baik juga.
1: Amin ya. Sepanjang Magamu siang hari ini jalannya panas juga ya begitu.
2: Masya Allah, tambah lagi aspalnya ini hawanya ya.
1: Jadi mendingan di rumah saja kalau begini ya Pak Salman.
2: Ya, jaga-jaga kios ini.
1: Jaga kios ya. Aman lah kalau begitu ya. Oke.
2: Sambil dengar radio cuap-cuapnya Bung Jasmin.
1: Baik. Bang Salman mau diputarkan lagunya siapa Bang Salman?
2: Oh, lagunya siapa? Teluk Bayur.
1: Teluk Bayur. Wah, pencinta lagu-lagu nostalgia
2: kan. Iya, jadul. Iya, iya.
1: Teluk Bayur saya boleh simpan. Mau silaturahmi untuk siapa nih Pak Salman?
2: Ah, silaturahmi buat Bung Yasil, Mbak Rahma, Mbak Masni, Bung Masyara, Mbak Sumanti, Mbak Fatima, Mbak Ama, dan Mbak Sherly. Ucapannya selamat ketemu walau lewat udara.
1: Oke.
2: Dan semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Oke, Bung Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Salman di Magamu. Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei Pak Masyara, aduh.
3: Iya.
1: Gimana kabar Pak Masyara? Saya baru dengar nih Pak Masyara.
3: Ya, kabar-kabar baik. Tidak ada menghasilkan panen padi.
1: Tetap optimis Pak Masyara. Jangan pesimis Pak Masyara.
3: Kalau begini bos.
1: Mungkin
3: tidak ada penghasilan.
1: Mungkin kali ini kurang berhasil ya. Tapi
3: ya, berhasil.
1: Mudah-mudahan kedepannya nih bisa berhasil ya Pak Masyara.
3: Mudah-mudahan.
1: Oke. Baik Pak Masyara, mau diputarkan lagunya siapa?
3: Undangan untukmu, John Serang.
1: Oh, John Serang.
3: Karena undangan kemarin kan sudah dilayani buat hal ini.
1: Tinggal tunggu undangan dari mana nih Mas Yara?
3: Ya, tunggu dari undangannya Alini ini makan durian.
1: Oh, sudah kemarin, terus?
3: Sudah kemarin.
1: Ada undangan dari mana lagi?
3: Dari sana kemarin?
1: Saya sih tidak ya, lagi tugas begitu ya. Tunggu undangan dari mana? Tunggu undangan dari mana lagi nih Pak Mas Yara?
3: Undangan dari pacar baru lagi, Fatima.
1: Oh ya, aduh, tunggu undangan dari Fatima ini.
3: Iya.
1: Oke, John Seramnya untuk siapa, Mas Yara?
3: Ya, untuk Pak Sama tadi, ada juga Haryanti, ada Rodi Kenigi, ada juga Alini, terima kasih kita pergi kerjaan kemarin. Ada Sherly, ada Sama, ya itu aja. Oke, assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Mas Yara, waalaikumsalam ya. Oh iya, terima kasih juga untuk Ibu Nur Aini atau akrab disapa Aini yang ada di Kinopasan ya, atas undangannya kemarin. Wah, teman-teman sudah pada bahagia, bahkan ada yang bawa pulang ini. Aduh, yang bawa pulang ini yang tidak enak ini, Ibu Aini. Gimana kabar untuk Ibu Masni juga di Tinigi bersama Pai Tua? Aduh, senang lihatnya kalau pulang ada yang dibawa begitu Masni ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bung Jasmine.
1: Waalaikumsalam. Pastinya ini nih yang ditunggu-tunggu undangannya nih Fatima.
4: Tunggu-tunggu saja undangan, nggak tahu kapan ini.
1: Aduh, gimana Mas Yara sudah tunggu-tunggu nih undangan, kapan undangannya ini?
4: Ya. Sabar, orang sabar kesan Tuhan.
1: Oh, sabar Mas Yara, jangan pesimis Mas Yara, optimis ya, bagaimana Pak Tima?
4: Okay. Lagunya di Doris kalau masih ada waktu, jangan pisahkan Bung Jasmine.
1: Oh, jangan pisahkan, soalnya lagi bagus-bagusnya ini ya. Salamnya untuk siapa Pak Tima?
4: Ada Alini di Kinapasan. Terima kasih atas pelayanannya di Alini. ada Pak Salman, Mas Dara, Hamsa dan Rusmi Kampung Buol. Ada Pak Arif dan istrinya di sekretariat, Bunda Ama, Sherly, Rahma, dan Haja Eli, Bu, dan semua-semua tanpa terkecuali, Bun Jasmine, saat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Jasmine.
1: Oke, makasih. Waalaikumsalam untuk Fatima Diogomoli. Selamat siang juga untuk sobat baik saya ya, Bung Bayu Bijis yang ada di Panasakan bersama Bang Revlon di sana ya. Gimana kabar nih Bang Revlon? Sehat bersama keluarga. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Suara Musik Indonesia.
1: Pastinya Bunda Gebi atau Indo Gebi di.
5: Betul sekali.
1: Jangan-jangan Lalo sudah hujan ini.
5: Oh, menunjukkan hujan sekali.
1: Tapi semalam kan sudah turun hujan gitu. Sudah.
5: Besar sekali hujan.
1: Sudah basah kan Lalo, sudah basah semalam ya maksudnya, bukan sekarang.
5: Oh, tidak sekarang.
1: Lagi panas.
5: Panas sekali.
1: Indo Gebi.
5: Panas sekali.
1: Jadi ya, lagunya mau ikutan yang mana ini lagunya?
5: Lagunya John Sera.
1: Oke, ikut sama Mas Siara ceritanya ya.
5: Enggak boleh pesan lagu lagi.
1: Waduh, kalau mau diikuti sampai jam 1 ini.
5: Oh, iya pelek kalau tidak bisa, tak usah.
1: Oke.
5: Ikut sama Mas Siara saja.
1: Mau ikut kemana sama Mas Siara?
5: Ikut Bini Bapukat.
1: Aduh. Iya. Oke, salam untuk siapa? Ibu Gebi.
5: Ada Arianti, ada Pak Salman, ada Fatima, ada Mas Siara, ada Fatima. Semua-semua pendengar Pro 1 ucapannya selamat siang buat Bun Jasmine. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Batuk-batuk gitu sedih.
1: Iya, batuk-batuk saya dengar gara-gara mau ikut sama Mas Siara Bapukat ini. Aduh. Baik.
5: Iya, makan durian orang kemarin.
1: Waduh, itu dia. Saya yang lagi tugas. Terima kasih, Bu Gebi.
5: Iya, terima kasih.
1: Gebi di Lalos, kita lanjut ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum, Munjas. Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Sumanti di Malangga.
6: Pastinya.
1: Tinggal undangannya Sumanti yang ditunggu ini ya.
6: Nggak okay. Tahu kapan, Munjas.
1: Ah, itu dia. Yang ala kadarnya saja. Oke, Sumanti, mohon maaf ini lagunya ikutan saja begitu ya.
6: Ikutan lagunya Kak Fatima, Bung Jas.
1: Jadi mungkin ada yang ingin disamperin begitu ya, yang ajak-ajak undangan begitu, yang ajak-ajak mau undang.
6: Kirim buat Kak Alini bersama suami tercinta, semoga sehat selalu dan terima kasih. Ada Pak Salman tadi. Dan Mbak Gebi dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Cepatnya selamat siang dan salam sehat selalu. Bunja selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bunja, assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam untuk Sumanti di Malangga. Kita pindah ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum Bunja.
1: Waalaikumsalam. Pastinya Bunda Rahma di Lekatan.
7: Betul sekali.
1: Wah, ada ramaikan juga di acaranya Bu Aini kemarin ya.
7: Iya, Bu. Ya.
1: Waduh, pasti rame nih. Sayang lagi tugas begitu.
7: Iya.
1: Oke, Bunda.
7: Iya, ada titipan, Bu. Ya.
1: Kenapa?
7: Tapi ada titipan
1: iya,
7: kemarin.
1: Makasih. Iya. Bu Rahma, mohon maaf ini kayaknya waktu mungkin bisa ikutan
7: iya,
1: saja
7: iya,
1: dulu
7: Pak,
1: ya.
7: Iya, apa saja Bu ya. Menyapa ada Pak Salman, terima kasih sapaannya. Semoga laris manis jualannya Pak Salman.
1: Amin. Wah, mantap Pak Salman.
7: Yasil, ada Dian di Salusana, ada Rusdi, Nur Iman, Hamsa, dan juga Pak Ripin bersama istri. Semua sehat selalu. Ada Fatima dan semua-semuanya anggota FG tanpa terkecuali ucapannya. Selamat siang buat Bu Yasmin, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah Bunda Fatima, halo. Bunda Fatima, Bunda Rahma maksudnya, halo.
8: Halo juga, assalamualaikum Bu Yasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baku dapa lagi.
1: Walaupun ada di Gorontalo ya.
8: Ya, alhamdulillah masih bisa berkuar-kuar kotoli-toli.
1: Iya, masih berkuar-kuar ya. Jangan lama-lama di Gorontalo, Bu Ama. Pohon-pohon di...
8: supaya hujan ditoli-toli jatuh kemar.
1: Bagaimana nih, Ti? Apa, Ti, Ama? Pohon-pohon besar depan rumah sakit ini mau tumbang sudah.
8: Masa? Bapak bilang.
1: Pak Yasil yang bilang di Lampasio. Hati-hati, jangan lama-lama di Gorontalo.
8: Kalau di Gorontalo, Pak Jasmin, Bu Jasmin, alhamdulillah masih tetap panas.
1: Masih panas? Aduh. Ini ada yang... Aduh. Jangan-jangan ada yang soe barangkali ini. Padahal semalam sudah turun hujan ini, Bu Ama.
8: Itu mah di Toli-Toli, Kak, di Gorontalo. Itu kasihan belum ada.
1: Aduh. Iya. Baik, Bu Ama, mau salam untuk siapa ini, Bu Ama?
8: Mau titip

0: kawan-kawan yang ada di Buo tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan buat Mbak Ani, semoga sehat selalu di Buo. Dan buat yang ada di Toli-Toli, ada Arianti, ada Jebi, ada Fatima Sumansi, semua kawan-kawan yang ada di sekitar Toli-Toli, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Bung Jasmi, selamat bertugas. Dan buat siapa Alini yang makan-makan durian, semoga durianku masih disimpan di atas pohonnya.
1: Buka main, Bu Ama.
0: Sudah, masih ada itu Bung Jasmi. Sudah, calling saya duluan, calling-calling teman-teman semua itu. Oh. Nanti disimpankan di pohonnya.
1: Ah, rupanya. Rupanya. Bu Ama ini ketua panitianya.
0: Semoga bersama keluarga, sehat selalu bersama keluarga. Dan buat Bung Jasmi, selamat bertugas Bung Jasmi. Semoga sehat selalu.
1: Sama-sama,
0: okay,
1: Bu Ama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wah, rupanya Bu Ama di belakang layar ini yang kasih rame kemarin di rumahnya Ibu Aini, Alini yang ada di Kinopasan. Makasih ya Bu Aini bersama Pai Tua, sehat selalu, lancar rezeki ya. Mudah-mudahan buah duriannya semakin banyak ini ya. Salam juga untuk Pak Kadesnya, Pak Jamal, dan juga untuk Bung Udin di sana. Gimana kabar Udin di Kinopasan? Semua-semua yang sempat dengar di sana, selamat siang, selamat terhibur bersama kami di RRI Toli-Toli. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya. Wah, ini warga Kabetan ya, Bu Nur. Gimana kabar, Bu Nur?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Oh, sehat. Saya pikir ada undangan juga dari Desa Kabetan ini.
2: Mungkin terlambat,
1: Bu. Oh, terlambat undangannya ya. Oke. Baik, Bu Nur, mohon maaf ini ikutan saja lagunya Bu Nur ya.
2: Enggak apa-apa, Bu.
1: Mungkin ada yang kepengen dijumpa,
2: iya,
1: yang kepengen
2: ngajak. Orang makan-makan undang. Durian Alini, semoga sehat bersama keluarganya. Ada Mas Ni di Tinigi, ada juga Bung Salman itu di mana, Magamu.
1: Di Magamu.
2: Semoga laris manis jualannya.
1: Amin.
2: Ada semua-semuanya juga Bung Jasmin, semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Untuk Bung Jasmin, selamat bertugas, sehat selalu Bung Jasmin, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi untuk Ibu Nur Aini, Nur Aini ya, yang ada di Kabetan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz Hamzah ini yang ada di Tadulako ya. Masya Allah. Tabarakallah. Apa kabar nih, Pak Hamzah?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Wah, keadaan masih cerah.
1: Cerah, panas malah begitu ya. Ya, disyukuri saja begitu ya.
3: Karena
1: semalam kan semalam juga sudah turun hujan deras malah begitu ya.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Ini mungkin cuci kampung ceritanya nih Pak Hamzah.
3: Mungkin terlalu banyak debu-debu yang
1: iya.
3: Tidak sesuai mana.
1: Betul. Banyak debu-debu yang ini ya.
3: Debu terlarang.
1: Baik Pak Hamzah, silaturahminya untuk siapa ini?
3: Ada Pak Ripin di sepil beserta istrinya tadi sana. Ada Sumanti di Malangga. Ada Bunda Rahma di Lakatan.
1: Lakatan.
3: Bunda Shirley di Lakatan. Ada Pak Dian di Salusana. Ada Arianti di Nalu. Mm-hmm. Dan ada Fatima di Ogomoli. Indah, boleh pesan lagu.
1: Lagu, mohon maaf ini ya, kayaknya waktu kita sangat mepet kalau di zona musik ini. Jadi yang penting silaturahmi.
3: Itu kan lagunya anu dari Ogomoli.
1: Boleh, Fatima. Boleh, nanti disiapkan.
3: Coba ya semua sehat selalu, begitu Bu Jasmin, sukses selalu dalam.
1: Sama-sama, Pak Hamzah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah di Tadulako. Mohon maaf pendengar untuk Anda yang masih kepengen gabung ya. Waktunya hanya cukup sampai di sini untuk zona musik Indonesia. Terima kasih sekali lagi ya untuk semua-semua yang sudah ikutan gabung. Dan istimewa juga untuk keluarga Bu Aini yang ada di Kinopasan ya. Selamat menikmati suasana santai.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'e'ita, banosa siha sarateli.
5: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar pencinta budaya di mana saja Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk kebersamaan kita di sesi Toli-Toli siang hari ini lewat informasi tradisi dan budaya. Topik kita di siang hari ini menyikapi tentang budaya atau kearifan lokal dalam menghadapi kemarau panjang pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Pencinta budaya menghadapi musim kemarau panjang yang berlangsung hingga saat ini dan ancaman kekeringan tentu saja di berbagai suku yang ada di Nusantara sejak ratusan tahun lalu memang telah mengembangkan berbagai sistem pengetahuan lokal, kearifan ekologis sampai ritual spiritual. Budaya ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk permohonan kepada Sang Pencipta, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial. Pertama kita ke Sulawesi Barat pada masyarakat suku Mandar. Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat juga memiliki kearifan lokal, tradisi serta nilai budaya yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan alam, termasuk musim kemarau panjang yang memicu krisis air bersih dan kekeringan. Bagi masyarakat suku Mandar, menyikapi tentang kemarau panjang tentu tak terlepas dari yang namanya aspek spiritual dan keagamaan. Ketika kemarau panjang melanda dan sumber air mulai mengering, masyarakat Mandar yang mayoritas beragama Islam secara kolektif menggelar sholat istisqa atau sholat sunnah minta hujan secara berjamaah baik yang diinisiasi oleh warga desa maupun pemerintah setempat. Nah, tradisi doa lewat simbol atau yang kerap disebut uzul seringkali mewarnai kehidupan kultural masyarakat Mandar dalam memohon perlindungan atau perubahan cuaca kepada Sang Pencipta. Selain itu, adaptasi sosial dan bertahan hidup. Saat sumur-sumur warga di perkampungan mengalami kekeringan total dan aliran pam terhenti, masyarakat suku Mandar biasanya bergotong royong memanfaatkan air resapan di tepi sungai yang debitnya mulai menyusut. Bahkan warga secara tradisional menggali lubang atau sumur kecil di sekitar bantaran sungai yang masih basah untuk menyaring air demi memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sambil menanti bantuan air bersih dari pemerintah.

dalam bentuk solidaritas dan gotong royong, distribusi bantuan mandiri dalam budaya Mandar Sipa Mandak, saling menguatkan dan menyayangi yang melekat pada falsafah hidup orang Mandar, membuat warga saling bahu-membahu berbagai air bersih jika ada tetangga atau kerabat yang sumurnya masih mengeluarkan mata air meskipun dalam kapasitas kecil. Nah, itu dia bentuk solidaritas dan gotong royong. Demikian sedikit mengenai informasi kearifan lokal budaya menghadapi kemarau panjang pada masyarakat suku Mandar pendengar.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, kita lanjutkan lagi ya untuk mengenalkan ragam budaya menghadapi kemarau panjang pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari suku Mandar di Sulawesi Barat, kita ke Sulawesi Tengah mengenalkan budaya atau kearifan lokal menghadapi kemarau panjang pada masyarakat suku-suku yang ada di Parigi Mautong.

Libur panjang seringkali dimaknai bukan sekedar fenomena meteorologis, tetapi juga pengingat bagi manusia untuk menjaga keseimbangan etika terhadap alam. Tradisi memohon hujan atau keselamatan seringkali melibatkan tetua adat, olongian atau pemuka adat. Dalam masyarakat adat suku-suku yang ada di Parigi Mautong, kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, di mana lembaga adat seperti Labong Pegomboang memegang aturan ketat mengenai pelarangan perusakan hutan atau penebangan pohon keramat tertentu. Karena kelestarian vegetasi di sekitar merupakan sumber mata air yang dijaga ketat, agar mata air tak sepenuhnya kering saat musim kemarau melanda. Sementara sistem pertanian tradisional beradaptasi, termasuk suku Lauje yang dulu terbiasa berladang berpindah, kini memadukan kearifan membaca tanda-tanda alam. Dengan pemilihan jenis tanaman tahan kering ketika kemarau panjang melanda, petani lokal selektif dalam memilih komoditas jangka pendek yang lebih tahan cuaca panas atau lebih mengoptimalkan lahan di dekat dataran rendah yang masih menyimpan kelembaban. Sementara untuk menghadapi gagal panen atau krisis air bersih akibat kemarau panjang, menurut tingkat solidaritas yang tinggi, lembaga adat di pedesaan Parigi Mautong menggerakkan sistem gotong royong antar keluarga dalam satu rumpun pemukiman untuk berbagi sumber air bersih yang tersisa dan mendistribusikan cadangan pangan. Dalam perkembangannya pendengar, budaya lokal kini berkolaborasi dengan strategi mitigasi modern. Pemerintah daerah bersama kelompok tani setempat mempercepat mitigasi teknis yang diintegrasikan dengan cara musyawarah di tingkat desa. Nah, itu dia cara-cara atau budaya menghadapi kemarau panjang pada masyarakat suku yang ada di Parigi Mautong, pendengar.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Dampelas? Suku Dampelas adalah suku yang mendiami Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala, dan Dampelas Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal dengan tradisi adat kematiannya, karena mereka punya tradisi yang menggabungkan tradisi adat dan agama, yaitu acara adat Mogupas, adat Mobuto, Mulino, upacara mengusir wabah, dan upacara Mobuso, yaitu upacara gabungan hitanan dan meratakan gigi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai kita pada informasi budaya dalam menghadapi kemarau panjang pada masyarakat suku Gorontalo. Pendengar dalam masyarakat suku Gorontalo menghadapi musim kemarau panjang atau kekeringan tidak hanya dipandang sebagai fenomena alam semata. Mereka juga menyikapi melalui garipan lokal, nilai sosial, serta pendekatan spiritual yang berakar kuat pada falsafah adat mereka, di mana adat bersendikan syara-syara bersendikan Kitabula. Melalui pendekatan spiritual, sebagai masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ketika kemarau panjang melanda dan sumber air mulai mengering, pemerintah daerah bersama para tokoh agama dan masyarakat secara kolektif menggelar sholat istisqa atau sholat sunnah minta hujan. Ritual ini menjadi usaha batin masyarakat Gorontalo untuk memohon ampunan sekaligus meminta kepada Sang Pencipta agar segera menurunkan berkah air hujan bagi kelangsungan hidup manusia. Falsafah gotong royong, huyula dalam distribusi air, serta mitigasi lingkungan dan larangan membakar lahan. Sebagian besar masyarakat Gorontalo di daerah pedesaan juga memiliki ketahanan pangan tradisional yang diwariskan leluhur untuk mengantisipasi gagal panen akibat kemarau panjang. Mereka terbiasa mengandalkan cadangan makanan tahan lama berbahan dasar jagung atau umbi-umbian lokal yang lebih tahan terhadap cuaca kering dibandingkan padi. Nah itu dia pendengar, cara-cara atau kebiasaan serta budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara dalam menghadapi kemarau panjang. Demikian untuk informasi tradisi dan budaya siang hari ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Terkait dengan penundaan penerbangan dari kemarin, tujuannya itu Palu-Jakarta dan sebaliknya Jakarta-Palu. Mulai dari jam operasional penerbangan mereka di jam 6.45. Untuk hari ini ada Garuda, kemudian Batik Air, sama SKJ. Tujuan Palu-Jakarta, Jakarta-Palu.
2: Ya, untuk kebutuhan sehari-hari itu, kalau ada memang kios yang kepercayaan kita itu, terpaksa kita mau lari ke kios dulu untuk bawa utang, nanti ada hasilnya kebun. Kalau memang itu kios mau percaya, silakan, kalau dia percaya kita pakai jaminan untuk sertifikat dipegang.
3: Bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPV ini. HPV ini kan yang kita berikan kepada anak.
0: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta diakhiri informasi olahraga, sebanyak 17 tim tenis meja dari berbagai instansi vertikal yang ada di Toli-Toli turut menyemarakkan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Inilah berita selengkapnya Senin 7 September 2026, dibacakan Jasmine.

0: Pendengar berita daerah siang hari ini kami awali informasi erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan khususnya untuk rute Palu-Jakarta dan Jakarta-Palu. Berdasarkan catatan, hampir 400 penumpang terdampak akibat penundaan penerbangan yang dilakukan sejak minggu kemarin. Susanti Akataba melaporkan.
1: Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu, Muhammad Arif Sagana mengatakan, pembatalan penerbangan mulai dilakukan sejak Minggu 6 September kemarin, dengan total hampir 400 penumpang terdampak. Arif mengatakan jadwal penerbangan yang dibatalkan adalah rute Palu-Jakarta dan Jakarta-Palu. Menindaklanjuti hal tersebut, manajemen Bandara Mutiara telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan terkait dampak pembatalan tersebut. Saat ini maskapai penerbangan juga telah menyediakan pilihan pengembalian biaya tiket serta penjadwalan ulang penerbangan.
2: Terkait dengan penundaan penerbangan dari kemarin, tujuannya itu Palu-Jakarta dan sebaliknya Jakarta-Palu. Mulai dari jam operasional penerbangan mereka di jam 6.45. Untuk hari ini ada Garuda, kemudian Batik Air, sama SKJ. Tujuan Palu, Jakarta, Jakarta-Palu. Total penumpang yang terdata hampir 400 penumpang sejak kemarin.
1: Sementara itu, salah seorang penumpang asal kota Palu tujuan Jakarta, Erni, mengaku terpaksa membatalkan penerbangan yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi tadi. Keputusan ini diambil karena belum adanya kepastian jadwal keberangkatan pesawat. Erni mengaku memilih mengubah rute perjalanan melalui Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta melalui jalur darat.
3: Tidak ada penerbangan satu hari ke Jakarta. Ya, kecewa. Apakah mau beralih ke penerbangan ke Surabaya atau bagaimana? Soalnya kita mau menghadiri pelantikan hari Rabu tanggal 9 di Bandung.
1: Manajemen Bandara Mutiara Sis Al Jufri meminta penumpang memaklumi kondisi yang terjadi dan tetap memantau perkembangan jadwal penerbangan. Pihak bandara juga terus berkoordinasi dengan maskapai agar informasi terkait pembatalan maupun perubahan jadwal dapat disampaikan secara rutin kepada penumpang. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang, dampak fenomena El Nino di Kabupaten Buol selain menyebabkan gagal panen, juga krisis air bersih, salah satunya di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat. Nah, apa harapan warga menghadapi hal tersebut berikut? Kita ikuti wawancara Sardono bersama Asrul, warga Desa Kodolagon.
4: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, kemarau panjang dampak dari fenomena El Nino selain berdampak pada sektor pertanian, juga krisis air bersih bagi masyarakat Kabupaten Buol, utamanya masyarakat yang berada di Desa Kodolagon. Saat ini saya bersama dengan Asrul, salah satu warga Desa Kodolagon. Kita ingin mengetahui bagaimana dampak dari fenomena El Nino terhadap sektor pertanian maupun kebutuhan air bersih yang dirasakan saat ini. Baik, Pak Asrul, terkait kondisi cuaca kemarau saat ini tentunya berdampak pada sektor pertanian, utamanya tanaman jagung yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Desa Kodolagon. Ini bisa disampaikan, bagaimana kondisi tanaman jagung saat ini?
5: Pokoknya yang kita tanam sekarang ini jagung, semua gagal panen, tidak berhasil. Jadi disitulah melibatkan kerugian kita, pupuknya, racunnya, bibitnya. Bibitnya saja 160 ribu satu kilo. Saya punya yang baru ini ditanam terakhir ini 15 kilo kali 160 ribu. Belum pupuknya, belum racunnya, belum orang basewa, orang batanam. Jadi semua itu yang di Desa Kodolagon itu tidak ada, dapat panen, gagal semua.
4: Pak Sulu sendiri, estimasi berapa total kerugian dari gagal panen ini, Pak?
5: Kalau gagal panen, kalau dia hasil panennya itu, kalau dia berhasil itu, biasa kita sampai dapat 7 ton. Sekarang ini kerugian kita ini sekitar 20 juta habis.
4: Dampaknya tentunya bagi Pak Asrul dan teman-teman, ini kan namanya bertani pasti mengharapkan ada hasil untuk kebutuhan hari-hari. Ini bagaimana untuk mensiasati itu?
5: Artinya untuk kebutuhan sehari-hari itu, kalau ada memang kios yang kepercayaan kita itu, terpaksa kita mau lari ke kios dulu untuk bak utang, nanti ada hasilnya kebun. Kalau memang itu kios mau percaya, silakan. Kalau dia percaya, kita pakai jaminan untuk sertifikat dipegang. Untuk mau ongkos untuk hari-hari ini, menunggu hujan ini. Seperti itu, Pak.
4: Tapi mungkin mewakili para petani lain, apakah ada harapan kepada pemerintah mungkin nantinya bisa memberikan bantuan mungkin untuk benih supaya nanti saat hujan petani bisa kembali mengolah sawah atau menanam jagung, Pak Sro?
5: Iya, sudah jelas itu. Kalau jelas ada bantuan dari pemerintah, kita itu mungkin ada keringanan, ada bantuan tapi cuma lewat tembako, ada dengan PKH yang bagi yang menerima, kalau yang tidak menerima tidak dapat, seperti itu. Tidak semuanya menerima, cuma yang bagi dapat. Jadi kita ini memang serba kesulitan pada saat sekarang ini, kemarau panjang ini, untuk artinya untuk hari-hari lah, apalagi saya bilang kalau faktor ekonomi tidak ada sama sekali, lebih parah lah. Kalau memang dipercaya kios, ya syukur alhamdulillah ketika dipercaya, Pak. Sudah bagaimana nasibnya masyarakat untuk yang masyarakat di bawah seperti itu, Pak?
6: Baik, selain pengaruh pada pertanaman, itu bagaimana untuk kondisi air? Ini kan juga biasanya air bersih juga berpengaruh dengan cuaca ini, Pak.
5: Terutama itu air bersih juga, apalagi di dusun saya itu, di dusun satu pokoknya sumur tidak ada kering sama sekali. Jadi saya kemarin ketemu kepala desa, tolong dulu minta bantuan dulu di Polres atau di mana, karena kita ini kehabisan air, khususnya dusun satu. Nah, jadi kemarin ada dari dinas PDAM lihat langsung dengan Pak Kades naik di gunung melihat mata air yang dari Palu itu toh. Mungkin orang bikin bandungan di situ. Tidak ada bandungannya di Kedolagon, tapi tidak semua dapat air. Karena ini pengaruh cuaca ini. Tidak sama sekali, Pak. Saya saja di pribadi di rumah itu, di belakang rumah itu, tidak ada, kering sumur. Kita mau buang air besar setengah mati, terpaksa kita beli gelong itu kalau ada. Kita beli, mau cuci di mana itu. Najis itu buang air besar itu.
6: Berarti selain dampak dari pertanaman, saat ini juga yang dibutuhkan masyarakat adalah bantuan air bersih itu, Pak.
5: Air bersih yang terutama, Pak. Jadi itu saya minta tolong sama pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan, tolong bermohonlah dulu minta bantuan air minum dulu, khususnya di desa Kedolagon. Karena air minum ini tidak ada sama sekali, Pak. Jadi kita setengah mati. Anak-anak bercuci, tinggal lari kemana buat cari air.
6: Tapi sumber mata air lain tidak ada, Pak?
5: Tidak ada sumber mata air lain. Selain di situ.
6: Baik, demikian wawancara saya bersama Asrul, warga Kedolagon, Kecamatan Abokat, yang mengharapkan adanya perhatian pemerintah membantu masyarakat menghadapi gagal panen akibat dampak cuaca, dan mengharapkan adanya bantuan air bersih menghadapi krisis air dampak dari kemarau saat ini.
0: Mari, maksud kami masih dari Kabupaten Buol. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol bersama Puskesmas Biau saat ini terus menggenjot capaian program imunisasi anak demi melahirkan generasi yang sehat dan tangguh. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap IDL maupun bulan imunisasi anak sekolah BIAS diakui tak lepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lintas sektor di wilayah tersebut. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
7: Penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Rustam, mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
8: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan, ya, sampai dengan usia 5 tahun.
7: Sementara itu, Kepala Puskesmas Biau Jasman menegaskan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan melalui fasilitas posyandu dan pengawasan yang mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan anak. Sekaligus mengimbau para orang tua di Kecamatan Biau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks terkait vaksinasi di media sosial.
9: Yang memiliki pemahaman tentang vaksin ini supaya jangan selalu mendengarkan informasi hoaks dari luar atau dari media sosial bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPV ini kan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun, usia anak perempuan, itu adalah pencegahan kanker rahim, sangat membantu sekali untuk anak-anak perempuan kita.
7: Jasman menambahkan, pihaknya berharap capaian imunisasi yang saat ini berada di angka 60% dapat terus meningkat hingga mencapai target 98% melalui pemberian imunisasi penting seperti campak rubella dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada anak perempuan. Ia menekankan, seluruh program ini disediakan gratis oleh pemerintah sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Buol.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Gunung Dako Kabupaten Tolitoli terus berkomitmen dalam memberikan edukasi agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan kawasan hutan secara baik. Datra Hasan melaporkan.
11: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Gunung Dako Kabupaten Tolitoli terus berkomitmen dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada kelompok perhutanan sosial yang berada di wilayah kerjanya. Apa yang dilakukan agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan kawasan hutan secara baik. Penyuluh Kehutanan KPH Gunung Dako Ali Imran kepada RRI mengungkapkan, saat ini terdapat 17 kelompok perhutanan sosial yang berada dalam pendampingan dan pengawasan aktif pihak KPH, sehingga seluruh kelompok tetap dalam jalur yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. Kegiatan pembinaan dilakukan secara berkala melalui penyuluhan langsung di lapangan maupun pendampingan teknis. Menurutnya, keberadaan kelompok perhutanan sosial sangat penting dalam mendukung program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan serta menjaga kelestarian lingkungan.
12: Di KPH Gunung Dako sudah terbentuk atau sudah keluar SK perhutanan sosialnya itu sekitar 17 KPS. Jadi namanya KPS, kelompok perhutanan sosial. Di semua kecamatan yang ada di Tolitoli, hanya dalam satu kecamatan ada yang 2. Kalau di Lampasio 3, kemudian di Dampal Selatan 1, Dampal Utara 3, Tolitoli Utara 2.
11: Sementara itu, salah seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, Diosirus Selebika Mandake kepada RRI mengatakan, dirinya selama di Tolitoli bersama dengan rekan mahasiswa lainnya juga mendukung program kegiatan KPH Gunung Dako yang turut serta dalam menjaga lingkungan hutan agar tetap lestari.
13: Kami mengikut dari KPH Gunung Dako. Jadi apapun kegiatan KPH Gunung Dako, kami ikut serta dalam kegiatan itu selagi kegiatan itu bersifat umum dan membantu masyarakat. Kami di sini ada program sendiri itu untuk kasih penelitian. Jadi kami observasi dulu di sini, rencananya itu akan melakukan penelitian di Tolitoli.
11: Untuk itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan negara sangat diharapkan sehingga dapat menjadi contoh pengelolaan hutan yang sukses dan berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli.
0: Konsep Green City menjadi salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan Tolitoli yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kenyamanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Alfian Syah melaporkan.
14: Konsep Green City dinilai penting diterapkan dalam pembangunan kawasan perkotaan di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Konsep tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan ruang terbuka hijau, tetapi mencakup berbagai aspek pembangunan kota yang selaras dengan kelestarian lingkungan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Sperkim Tolitoli, Safrudin Rahman, mengatakan RTH hanya menjadi salah satu indikator dalam penerapan konsep Green City. Menurutnya, konsep kota hijau bersifat komprehensif dengan mencakup pengelolaan drainase, persampahan, transportasi, efisiensi energi, serta berbagai aspek lain dalam pengelolaan perkotaan. Konsep tersebut mendorong pembangunan kota yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan keseimbangan lingkungan.
15: Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Nah, jadi dia intinya Green City ini adalah kita tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam.
14: Penerapan Green City juga dinilai penting karena pembangunan perkotaan tidak cukup hanya berpedoman pada tata ruang. Kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan berbagai aspek tersebut menjadi semakin penting bagi Tolitoli yang berada di kawasan pesisir dan dikelilingi perbukitan.
15: Pembangunan berwawasan hijau ini sangat penting karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruang yang saya katakan tadi, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, ya, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, melindungi sempadan sungai dan pesisir. Tolitoli ini adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan.
14: Dengan kondisi geografis Toli-Toli yang memiliki kawasan pesisir dan perbukitan, konsep Green City menjadi salah satu pendekatan penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Kota yang berkembang diharapkan tetap memberikan ruang bagi lingkungan untuk berfungsi secara optimal bagi kehidupan masyarakat.
0: Peringkat berikut ini kami sampaikan berita olahraga. Sebanyak 17 tim tenis meja dari berbagai instansi vertikal yang ada di Toli-Toli turut menyemarakan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Lalu seperti apa keseruan pertandingan tenis meja itu? Serta siapa yang keluar sebagai jawara? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadas bersama koordinator olahraga dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026, Musakir Najamuddin.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Bung Musakir.
17: Jaya!
16: Bung Musakir, dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026, LPPR di Toli-Toli menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan olahraga, yakni tenis meja yang mempertemukan antara instansi vertikal yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Sudah berlangsung selama kurang lebih 2 hari pelaksanaan tenis meja antar instansi vertikal. Sejauh ini hasilnya seperti apa dan siapa yang keluar menjadi pemenang pada kegiatan tersebut? Bung Musakir, silakan.
17: Alhamdulillah. Kegiatan kita laksanakan tanggal 5 dan tanggal 6 itu di hari Sabtu dan Minggu. Kemarin sudah kita menyelesaikan di partai puncak itu final 3-4 dan grand final 1-2. Juara satunya Kemenak, juara 2 Pajak 2, juara 3 Pertamina, juara 4 Mandiri 1.
16: Kemudian ini ada berapa banyak instansi vertikal yang ikut bergabung, yang ikut meramaikan kegiatan dalam rangka Hari Radio ini, Bung Musakir?
17: Kalau bicara instansi, itu berjumlah 14 instansi, itu termasuk tuan rumah RRI, Toli-Toli. Namun ada klub yang mendaftar, instansi yang mendaftar itu ada 2. Jadi 3 instansi, ada 2 tim yang dikirim. Itu Pajak, Mandiri, sama Bulog, itu 2 tim. Jadi jelasnya ini sudah 2 tahun tutur kita bikin. Untuk kedepannya tahun ketiga insya Allah lebih meriah lagi untuk Hari Radio ke-82.
16: Bung Musakir, ini dari puluhan tim yang ikut bersama dengan perwakilan dari instansi terkait, ini seperti apa sebenarnya kekuatan-kekuatan daripada masing-masing tim yang ikut di turnamen dalam rangka Hari Radio kali ini?
17: Untuk kekuatan tim sudah kelihatan kemarin, itu Kemenak luar biasa. Apalagi seorang wanita, tapi profesi sama tenis meja, cuma level yang berbeda. Karena dari Kemenak itu sudah mewakili daerah. Dan harapan saya untuk tahun depan, beliau akan saya jadikan wasit untuk di turnamen selanjutnya.
16: Artinya untuk instansi vertikal, turnamen selanjutnya mungkin dalam rangka Hari Radio ke-82, beliau ini tidak diperbolehkan lagi bermain di skala instansi vertikal, tetapi akan menjadi wasit seperti itu?
17: Ya, insya Allah kalau kita bikin kegiatan di Hari Radio ke-82 di tahun depan, 2027, saya sudah umumkan bahwa beliau ini tidak lagi kita mainkan untuk membawa Kemenak, tetapi saya jadikan wasit. Dan saya memikirkan untuk itu, karena mengingat teman-teman juga pada mengeluh. Dia bilang, kenapa dimainkan? Saya kan tidak tahu kalau dia pemain. Yang korban itu sebenarnya RRI, karena yang berhadapan langsung pertama itu RRI dan Kemenak. Apa boleh buat untuk kedepannya, yang jelasnya kita tidak mainkan lagi, tapi saya mau jadikan wasit. Seperti itu.
16: Ya. Terakhir, apa harapan Anda, Bung Musakir, terkait dengan selesainya penyelenggaraan daripada turnamen tenis meja antar instansi vertikal dalam rangka Hari Radio ke-81 ini?
17: Jelasnya harapan saya untuk tahun ini, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang ikut serta. Untuk tahun 2027, insya Allah kami buat lagi semeriah seperti apa. Yang jelasnya tidak dadakan, kalau perlu kami menyurat dengan secara tertulis. Harapan saya untuk teman-teman vertikal, ayo ramaikan di Hari Radio ke-82 di tahun 2027.
16: Bung Musakir, terima kasih atas kesempatannya.
17: Terima kasih.
16: Ya, salam olahraga.
17: Jaya.
16: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Panitia Bidang Olahraga terkait dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026, Bung Musakir Najamuddin, yang sudah melaksanakan kegiatan tenis meja antar instansi vertikal dan sudah mendapatkan pemenang masing-masing juara 1 Kemenak, juara 2 Pajak 2, juara 3 Pertamina, dan juara 4 Mandiri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.
0: Dan berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan Sheila mengucapkan terima kasih, selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli siang ini, sore ini tentunya, dan diawali dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun

saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Emy Darmoswito menemani Anda. Barusan tadi hadir di studio Ketua AFC Pak Hardian Saat, ya Insinyur Hardian Saat MSI, dan juga ada Opa Yunus Landeng, Opa ya, yang kemarin sudah sama-sama makan durian bersama ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ini buat Bunda Aini bersama suami tercinta yang kemarin sudah mengundang RRI Toli-Toli menikmati hasil pertaniannya, buah duriannya. Mantap memang buah duriannya. Semoga semakin banyak rezekinya ya Bunda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Aja ini. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa ini?
1: Dengan Sumanti Malangga.
0: Oke, Sumanti yang ada di kawasan Malangga. Apa kabar Bung Sumanti?
1: Ya.
0: Apa kabar Sumanti?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Ini Sumanti kemarin datang ya di rumahnya ini ya Sumanti ya?
1: Ya,
0: iya, soalnya kemarin tuh panas sekali.
1: Iya, Jemi, panas.
0: Mak pelalak deh sih, jadi aduh, mau keluar masuk ini. Yang penting Emy sudah lihat di sana, oh ada Sumanti, ada ini. Emy iya. sudah Emy sapa ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Sumanti mau dangdut apa ini?
1: Lagunya Eri Susan, Kalau Ada Waktu Tuhan, judulnya aja ini.
0: Kalau
1: Ada Waktu Tuhan.
0: Kalau
1: Eri Susan.
0: Kalau Ada Waktu Tuhan.
1: Iya, Eri Susan.
0: Eri Susan, tunggu ya Emy cari. Kalau Ada Waktu Tuhan. Kalau gimana lagunya, bagaimana?
1: Juga lagunya.
0: Kalau ada waktu Tuhan, Eri Susan. Ya, nanti Emy carilah lagunya, silahkan dikirim.
1: Iya, kalau tidak ada ganti saja. Aja Emy yang penting Eri Susan.
0: Mm-hmm.
1: Kirim terus buat semua pendengar setiap Pro Satu tanpa terkecuali. Ucapain selamat sore dan semoga sehat selalu. Dan buat Bunda Ali ini bersama suami tercinta, semoga sehat selalu. Semoga banyak rezekinya dan selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Dan buat Jemi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Jemi, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam untuk atensi Sumanti di Malangga. Sumanti kemarin bersama Pak Arifin dan kawan-kawan semuanya berjumpa ya di Kinopasan, Kinopasang ya. Oke, halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Hamzah di Kampung Buar.
0: Pak Hamzah, kemarin pulang sudah sore, masih sore pulang atau masih lama di situ?
2: Sebelum asar.
0: Oh, begitu.
2: Iya, sebelum lama kita pergi. Kita iya. Sudah menyusul sudah.
0: Sudah menyusul sudah.
2: Iya.
0: Okay. Bagaimana kesannya Pak jalan-jalan jauh?
2: Alhamdulillah, utamanya silaturahmi itu yang penting.
0: Itu yang penting, silaturahmi.
2: Jumpa-jumpa.
0: Iya. Jumpa. Kita makan tinutuan bareng ya.
2: Saya tiga piring.
0: Nah, masa tiga piring? Berarti enak ya. Balerakonya makanja guys.
2: Nah itu ikan keringnya itu yang iya. Sambal itu memang.
0: Makanja lah dek.
2: Nambah nafsu.
0: Iya, nambah nafsu makan ya.
2: Okay. Ini tanpa durian lagi.
0: Belum lagi durian. Tapi gak boleh makan banyak-banyak kalau durian Pak Hamzah ya.
2: Tapi kalau ada masih sambal kemarin.
0: Iya. Oke lah Pak Hamzah silakan.
2: Iya, semoga nulis lagu dulu.
0: Judulnya? Durian jatuh atau durian runtuh? Durian jatuh ya. Mentang-mentang makan durian, terus lagu judulnya durian begitu ya.
2: Maksudnya kesan-kesannya itu ada di situ.
0: Oh, ada kesan-kesannya. Durian jatuh. Oke deh.
2: Terima kasih untuk Pak. Ya. Jumpa. Ada Pak Arifin bersama istri di sekitar sana. Ada anak mantunya Mase, ada Sumanti di Malangga, ada Rahma di Lakatan, Sherlin Lakatan, ada Dian di Salu, Arianti di Nalu, Pula Gebi di Tanah Runtuh, ya, ada yang di Kembali Fatimah.
0: Oke.
2: Iya, cuma dijumpai saya semua selalu. Untuk Mbak Bunda Emi, semoga sukses dalam segalanya sampai di akhir. Ya, semua terima kasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya hanya satu nomor telepon yang berfungsi. Coba Emi, coba lagi yang satu ini. Halo.
3: Halo, Haji Emi.
0: Halo juga, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Fatimah Diogomoli.
0: Apa kabar Fatimah siang ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi panas.
0: Lagi panas, memang Adi. Cuaca hari ini ya, tetap jaga kesehatan. Silakan Fatimah.
3: Lagunya dari Alam itu aja ini, pagi-pagi sabu sarapan bubur Mbak Ani.
0: Iya, sarapan. Mentang-mentang makan bubur Manado juga kemarin ya, langsung lagunya itu ya.
3: Iya.
0: Oke, langsung kirim.
3: Ada Alini bersama suami tercintanya di Kinapasan. Terima kasih atas pelayanannya di Alini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya, bertambah buah duriannya ke depan supaya kita diundang lagi. Ada Pak Arifin di sekretariat, ada Maya, Nurmin, Gaby, ada Hamsa dan Rusli di Kampung Bol, ada Mas Yara, Loi, Winarto,
0: iya.
3: Pak Hamid. Bagaimana Pak Hamid kabar ini? Belum ada ini. Ada Pak Cindy, Winarto, dan semua sama tanpa terkecuali Haji ini.
0: Iya.
3: Warga, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bu Rasanya.
4: Rasa lagi.
0: Garo, Mbak Gaby, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kelamaan cepat pulang? Seandainya tidak cepat pulang, banyak soko kita dapat dengan Allah.
0: Itu Miko tidak kasih info kak, orang cuma lewat itu dari rumahnya Mas Yara, mana Emi bawa ikan mentah lagi, dikasih Mas Yara ikan bale batu.
4: Bale batu?
0: Bale batu, sampai sekarang bale batu masih di kulkas. Bagaimana dikerja bale batu itu?
4: enggak diam itu, cuma dikasih hilang anunya itu, panah peruna.
0: Oh iya. Bale batu Napoleon apa we? Bale makanja lah de.
4: Bale ikanan itu enggak bisa dimasak, cuma di apa namanya? Di tapan, di iya di baru goreng. Dimasak. Iya.
0: Oke.
4: Okay. Masih boleh lagu.
0: Judulnya
4: Pinjam Dulu Uang 100 mau dibelikan radio.
0: Apa judulnya?
4: Pinjam Uang 100.
0: Oh begitu, ada ya judulnya begitu lagu?
4: Iya ada, pernah saya dengar.
0: Oh iya, silahkan dikirim.
4: Ada Fatima tadi, ada Pak Hamsa, ada Lois, ada Mas Syara, ada Bunda Ama. Semua-semua pendengar program Duti Malas saja berada. Iya. Ucapannya mas sore buat Haji Emi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama adik-adik di rumah.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Gaby. Terima kasih buat atensinya. Dan sehat selalu semua pendengar yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Mautong. Oke, Mas Yara bersama Mbak istri tercinta, wakopinya mantap juga ya. Baik, halo.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
5: Bunda Ama di Gorontalo.
0: Oke, Bunda Ama di Gorontalo. Silahkan Bunda Ama.
5: Kalau masih ada waktu, lagunya dari Mus Mulyadi, Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata ya.
5: Okay. Iya.
0: Nanti Emi cari lagunya.
5: Menyapa dulu yang sudah pada masuk. Terima kasih sapaannya. dan buat Bunda Alini, insya Allah janjinya nanti ada sabar di poti. Semoga Alini buahnya lancar dan bisa juga kita berjumpa sama-sama lagi di kinapatan. Dan buat Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah Mbak Emi.
0: Oke.
5: Oke, assalamualaikum, dangdut adalah kita Mbak Emi.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih atensinya Bunda Ama. Dan sekarang kita langsung dengar sebuah lagu dari Eri Susan. Iya, salam bahagia selalu tentunya buat siapa ya kemarin yang baju pink itu ya, Bunda Ira atau siapa begitu namanya, lupa. Mas Nik juga bersama suami, Bunda Alini dan suami, terus juga Rahma bersama keluarga. Semuanya kemarin yang hadir di rumahnya Bunda Alini sehat-sehat semua ya. Kita dengarkan. Oh, tidak ketinggalan teman-teman disabilitas netra semuanya, untuk Sumanti, untuk Pak Hamsa, kemudian untuk Pak Ketua juga itu ya. Dan ada juga Rusdin. Terus ada lagi semuanya pokoknya salam paling manis dari Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada khusus malam ini persembahan dari Eri Susan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mufti membagikan dana bantuan lewat WA. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mufti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kembali dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air saat itu perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sudah bergabung langsung saja. Halo. Oke. Halo.
2: Tunggu.
1: Oke, halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bunda Marna di Tambun.
1: Bunda Marna di Tambun. Apa kabar Bunda Marna, Ibu Marna?
2: Kabar baik.
1: Oke, Bunda Marna di Tambun. Silakan Bunda.
2: Klik lagunya Kecipera.
1: Judulnya?
2: Raba-raba, saya salah mengingatin.
1: Oke, langsung disapa.
2: Apa yang sudah masuk ke rumahnya? Bu Rahma, Fatima, Pak Gedi, siapa cerita, Salman, semua-semua aja.
1: Oke.
2: Terima kasih dan untuk penyiar. Juga sampai akhir acara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Haji Imi. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Bunda Rahma di Lakatan.
1: Bunda
3: Rahma lagi di udara.
1: Bunda Rahma di Lakatan atau masih di rumahnya Alini nih?
3: Sudah pulang kemarin.
1: Oke, Dek, nama bisa penuh itu?
3: Nggak bisa penuh, Kak. Nggak bisa itu.
1: Oh, iya. Rahma iya. Di Lakatan, ya?
3: Iya. Yeah.
1: Oke, iya. Jadi berapa bawa pulang durian, Ki?
3: Saya bawa 3 dikasih sama Bunda Lini.
1: Saya kira 1 karung, Ki, dibawa.
3: Tidak lah.
1: Oke.
3: Dikasih lah sama kakak-kakak di depan.
1: Iya, kakak-kakak Ji ada dikasih. Nah. Yeah. Oke, Alin, ini Rahma silakan.
3: Iya. Yeah. Menyapa dulu. Mm-hmm. Ada Bunda Marta tadi, makasih sapaannya.
1: Yeah.
3: Ada Pak Salman, semoga laris jalannya Pak.
1: Mm-hmm.
3: Ada Pak Yasil, ada Pak Tumarus di Nur Iman, Hamsa, ada Sumanti. Arifin bersama istri, semoga sehat selalu. Ada juga Bunda Ama di sana, Gorontalo, semoga sehat selalu Bunda. Ada juga Jeli dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Ucapannya sama sore.
1: Mm-hmm.
3: Buat Haja Emi, sehat selalu bersama keluarga. Lagunya Haja Emi, boleh?
1: Apa judulnya?
3: Lagunya Duit dari Alam.
1: Duit, iya. Siapa yang tidak suka duit ya?
3: Iya, Haja Emi. Iya.
1: Orang mati aja butuh
3: okay,
1: duit.
3: Oke, itu aja Haja Emi. Buat Haja Emi, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan terima kasih untuk atensinya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Salman ini di Magamu.
1: Pak Salman di Magamu, apa kabar Pak Salman?
4: Alhamdulillah, Madeceng Moa ini Mbak.
1: Madeceng Moa ya, oke semoga sukses terus aktivitasnya.
4: Insyaallah Mbak ini.
1: Amin, oke silakan. Amin.
4: Ini mau pesan lagu boleh Mbak?
1: Judulnya apa?
4: Penasaran.
1: Penasaran Roma ya?
4: Ya, Roma Irama.
1: Sungguh mati aku jadi penasaran.
4: Iya, betul sekali ini Mbak.
1: Penasaran.
4: Saran, ya.
1: Oke, langsung dikirim.
4: Jumpa buat Mbak Rahma tadi, kemudian Pak Yasil,
1: terus
4: Mbak Sumanti,
1: iya.
4: Nur Emi, Bung Lois, Bunda Ama, Mbak Sherly, dan Bung Masyara.
1: Oke.
4: Siapanya, selamat jumpa walau lewat udara.
1: Hmm.
4: Oke, semoga tetap sukses, sehat, panjang umur semuanya.
1: Amin.
4: Ya, tidak terkecuali buat Mbak Haji, Mbak Penyiar.
1: Terima kasih, Bapak.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dibuka line telepon Pro 1, silahkan bisa pesan lagu, bisa juga ikutan lagu-lagu yang sudah di-request teman-teman semuanya tadi ya. Dan harapannya semoga seluruh Angkasa Fans Club, pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli, selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah cuaca seperti ini, tetap jaga kesehatan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Haja Emi.
1: Waalaikumsalam.
5: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
5: Ibu Nur Aini di Kabetan.
1: Ibu
5: sudah
1: Nur...
5: dilupakan
1: iya,
5: kah?
1: Sudah dilupa kasih yang ini orang Kabetan. Iya, Nur sudah jarang kedengaran Ibu Nur Aini di Kabetan. Kemana Ki?
5: Apa itu saya telepon?
1: Mm-mm.
5: Ternyata ada Mbak Emi bergabung di Tanjung Batu dengan Angkatan Laut.
1: Oh,
5: saya batelpon, anakku juga batelpon, dia bilang jangan kita telpon Haja Emi, ada gabung di RRI An dengan Angkatan Laut di Tanjung Batu.
1: Padahal tidak.
5: Jadi
1: apa-apa.
5: Saya hentikan.
1: Kenapa kita tidak?
5: Ada pisang saya bawa, ternyata juga pulang undang deh.
1: Janganlah begitu Bunda. Oh jadi waktu di Tanjung Batu.
5: Iya.
1: Bunda ada di Tanjung Batu waktu itu ya. Lihat Emi ya?
5: Tidak.
1: Oh tidak.
5: Anaknya ibu.
1: Oh begitu anaknya lihat. Terus anaknya bilang sama Bunda.
5: Ya, lihat ibu kata pakai kacamata hitam, baju hijau.
1: Wih,
5: kalau tidak salah.
1: Pasti cantik ya.
5: Iya ada bilang juga cantik memang.
1: Cantik memang. Iya oh jadi anaknya kasih pesan sama ibu. Ibu Nur Aini jangan telpon,
5: iya,
1: jangan ganggu begitu ya.
5: Iya jangan ditelepon katanya mak. Kenapa? Dia bilang ada gabung. Banyak dia bilang dorang.
1: Tidak apa-apa sih sebenarnya Emi itu.
5: Oh. Dia bilang sudah jumpa le.
1: Labe sih.
5: Walaupun kue melokaku.
1: Oke. Lain kali
5: iya,
1: berarti belum,
5: lagunya, Mbak Emi.
1: Belum rejeki.
5: Menyapa ada Pak Salman tadi di Magamo. Ada juga Bunda Ama.
1: Uh-uh.
5: ada Karyanti, ada Dian di Salu, pokoknya semuanya saja Mbak Emi. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur Aini yang ada di Kabetan. Sehat selalu untuk Ibu Nur Aini. Berarti waktu hari Senin, Selasa, hari Kamis ya, tanggal 3 ya waktu itu. Ibu Nur Aini ternyata ada di dekat-dekat situ ya. Padahal tidak apa-apa, disapa Emi kalau ketemu. Apalagi kalau Emi itu sudah pakai kacamata hitam Bunda. Biasanya tidak kelihatan orang, tidak kelihatan ya. Cuma dipakai bagaya jika kacamata hitam baru tidak kelihatan orang. Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau begitu kita dengarkan dulu. Ini yang mau sarapan bubur sabu-sabu jam segini sarapan bubur.

0: Oke, itulah sebuah lagu dengan sarapan bubur. Terima kasih buat yang sudah request kemarin sarapannya siang hari ya. Sarapan bubur siang hari, luar biasa rasanya. Seperti kata Pak siapa tadi ini? Aku butuh hiburan. Pak Hamsah katanya ras sampai 3 kali nambah ya Pak Hamsah ya. Oke, sehat selalu. Ini lagi berikutnya untuk Mbak Gaby di Lalos. Ada pinjam dulu 100. Setelah ini dibuka lagi line telepon Pro 1.
1: Putus pinjam dulu.

Dulu 100. Terima kasih Mbak Gaby, semoga terhibur dengan lagunya. Dan silakan kalau masih ada yang mau bergabung, ini sudah pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pencinta lagu-lagu dangdut seperti Opa Landeng tadi ya, yang sudah dari studio. Terus ada juga Ketua AFC Bapak Insinyur Hardian Saat MSI. Terima kasih, sehat selalu tentunya buat pendengar setia Ketua AFC, juga semua yang saat ini tengah monitor Pro 1 RRI Toli-Toli. Kita ke Gorontalo dulu, ada Bunda Ama di sana. Bunda Marna atau Bunda Ama tadi ya, terima kasih, kita dengarkan bersama lagu berikut ini.

0: Baik, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Bunda Gita Ginunggung.
0: Bunda Gita Ginunggung, apa kabar dong Bunda Gita?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu Bunda Gita Ginunggung ini ya. Oke, silakan Bunda Gita.
1: Lagunya dong.
0: Lagunya apa dong?
1: Judi.
0: Judi?
1: Iya.
0: Budi, gitu ya.
1: Judi.
0: Oh, Judi. Judi. Coba nyanyikan sedikit lagunya Judi, yang bagaimana itu?
1: Nggak tahu saya.
0: Jangan-jangan cuma taunya Judi. Habis, selesai. Oke, silakan langsung judinya buat siapa yang suka main judi ya?
1: Yang sudah pada masuk, semoga sehat selalu. Dan buat lain, semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Siapa lagi yang mau bergabung? Pak Yasil di Lampasio, mana suaranya? Kemudian juga ada Pak Hamid di kawasan Lampasio. Ada Bunda Clara di Kelurahan Tuele. Bunda Christine di Ladapi. Kemudian ada Mas Yara bersama istri tercinta di Tende ya. Yang ini Bung Mas Yara lagi galau-galau nih karena tahun ini, tepatnya bulan ini, tidak bisa panen padi, gagal panen padi akibat cuaca ekstrim panas yang melanda kawasan kota Toli-Toli dan sekitarnya. Karena perairan sawah itu menanti dari irigasi ya, dan karena cuaca yang panas ini irigasi pun banyak yang kering. Oke, semoga Bung Masyara tetap tabah, semoga nanti digantikan oleh Allah yang lebih banyak lagi. Baik, kali ini ada Cinta dan Air Mata, Bunda Ama dan Bunda Marna, ini lagunya ya. Bunda Marna atau Bunda siapa tadi yang request ini ya? Kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Nyanyi bareng-bareng guys. Biar saya lah mendukung, mendoakan semuanya supaya banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah limpahkan

0: Hakiwan semuanya di sini ya. Kita
1: baik, itulah sebuah lagu dengan judul Duit telah kita dengarkan bersama. Semoga terhibur untuk seluruh pendengar pencinta Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tak terasa akan segera tuntas kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Terima kasih buat Bunda Gita. Oh, Bunda Gita tadi lagunya Judi ya. Emi cari sudah adakah lagunya Judi. Oke, kita dengarkan bersama lagu dari... Oke, sebuah lagu dengan judul Judi bersama Roma Irama.

Baik pendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Sudah pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan beralih ke program acara selanjutnya. Pro 1 RRI Toli-Toli masih bersama Anda. Semangat untuk aktivitas sorenya.

Baik, itulah sebuah lagu mengawali kebersamaan kita untuk sore hari ini dengan Januari di Kota Dili. Kami juga punya beberapa informasi yang bisa kami sajikan ke pendengar untuk sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar.

Baik Pro 1 RRI Toli Toli, kali ini informasi kami lansir dari rri.co.id, sebanyak 75.236 calon penumpang terdampak pada hari kedua penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Penutupan dilakukan akibat sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, pendengar. Dan Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan sebanyak 624 rencana penerbangan tidak dapat beroperasi pada hari kedua penutupan. Dan tentunya masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli melalui FM 102 MHz, dan kita akan dengarkan sebuah lagu berikut ini bersama Kla Project, pendengar.

Diawali dengan informasi dilansir dari rri.co.id. Dari Tangerang dilaporkan bahwa sebanyak 75.236 calon penumpang terdampak pada hari kedua penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pendengar. Penutupan dilakukan akibat sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan sebanyak 624 rencana penerbangan tidak dapat beroperasi pada hari kedua penutupan. Menurutnya, pada hari kedua penutupan tercatat sebanyak 624 rencana penerbangan terpaksa tidak dapat beroperasi dan sedikitnya 75.236 calon penumpang terdampak. Menurutnya, seluruh rencana penerbangan yang masuk ke pusat perencanaan penerbangan belum dapat beroperasi seiring diperpanjangnya penutupan bandara hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Yudi Setiawan mengatakan puluhan ribu penumpang yang dijadwalkan terbang pada hari kedua penutupan belum dapat diberangkatkan. Penghentian operasional dilakukan setelah diterbitkannya NOTAM, yaitu Notice to Airmen atau Notice to Air Mission terbaru terkait batas keamanan ruang udara di sekitar bandara. Dan informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di laman terpercaya kami rri.co.id.

Sebuah lagu dari Java Jive dengan Kembalilah Pendengar. Semoga Anda tetap berbahagia mendengarkan sajian musik-musik dan informasi dari Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan kita ke informasi yang berikut ini. Mengenai Badan Gizi Nasional mendorong guru mengambil peran lebih besar dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Selain mendampingi siswa saat makan, guru diharapkan ikut memberikan edukasi gizi sekaligus memastikan makanan diterima dalam kondisi baik sebelum dikonsumsi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Chairul Hidayati mengatakan guru memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Kondisi tersebut membuat guru dinilai dapat menjadi penghubung antara pelaksanaan MBG dengan pembentukan kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. Salah satu kebiasaan sederhana yang dapat diperkenalkan guru

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Rahmat Widodo dan Herimanto. Mereka dipanggil sebagai saksi terkait kasus suap Ijon, proyek pengadaan barang dan jasa di Rejang, Lebong, dan Bengkulu. KPK sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu terkait pengembangan kasus tersebut. Salah satunya adalah Bambang Hermanto yang diperiksa sebagai saksi pada Jumat 4 September 2026. Penyidik meminta keterangannya untuk mendalami pengetahuannya terkait perencanaan dan pengesahan anggaran serta pengusulan proyek di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. KPK telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini. Di antaranya satu unit mobil Pajero dan rumah dua lantai di kawasan Jakarta Selatan. Penyidik menduga aset tersebut merupakan pemberian dari pihak swasta kepada Vina. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Budi mengatakan penyidik mendalami dugaan pemberian aset mewah oleh pengusaha Eno Bowo Susilo kepada sejumlah pejabat di Kota Bengkulu. Menurutnya, salah satu pihak yang diduga menerima pemberian tersebut adalah Vina. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap Ijon Project di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Toberi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Dalam pengembangannya, KPK turut mendalami dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. KPK juga memeriksa pengusaha Eno Bowo Susilo serta Hendro Okta, aparat sipil negara, Dinas PUPR Kota Bengkulu. Seluruh keterangan saksi dan temuan aset tersebut masih didalami untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Baik, kita ke lagu berikut ini, Haruskah Ku Mati?

Baik pendengar, itulah lagu-lagu dan informasi yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan menantikan hubungan dengan RRI Mamuju mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati maju untuk edisi hari ini 3 September 2026 bersama saya Mika Pika. Mengawali informasi pertama, kita menemui rekan Sofi di RRI Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Sofi?
2: Yang berada di RRI Mamuju.
1: Baik, selamat sore, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir.
3: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak menjelaskan, pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
3: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD Perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
4: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi serta Bung Irfan mengucapkan terima kasih. Dan kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi di RRI Kendari. Pendengar, dari Kendari kita ke Bone. Kita menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Imran.
5: Baik, informasi dari RRI Bone sore ini terkait dengan Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI dan diproyeksikan menjadi percontohan nasional. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Uh, Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
7: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
6: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Megapika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Imran dari RRI Bone. Pendengar di RRI Bone, kita ke RRI Ampana. Selamat sore rekan di Ampana.
8: Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
10: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini adalah upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
9: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tari melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju mewakili rekan yang bertugas Saini Safira dan juga operator Agus Yunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana dan pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda berikut wawancara bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan juga karhutla di Kabupaten Mamuju, dipandu reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik Bapak, untuk saat ini apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutla yang terjadi di Mamuju saat ini?
12: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu kita sudah sosialisasi, bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan melakukan proses penegakan hukum.
11: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutla ini?
12: Oh iya, jadi dengan adanya tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk satgas ini tanggap darurat, jadi semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Kodim dari.
11: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
12: Ada beberapa lokasi yang kami sedang lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
11: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
12: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancaman. Ya, untuk pembakaran lahan.
11: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
12: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi, ya, berkaitan dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
11: Ya. Baik, pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Maju yang Anda dengarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan juga Bau-Bau. Dan pendengar, kita akan menuju ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore, rekan Suharmi.
13: Selamat sore, rekan Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, informasi dari Kabupaten Buol. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol bersama Puskesmas Biau terus menggenjot capaian program imunisasi anak demi melahirkan generasi yang sehat dan tangguh. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap IDL maupun bulan imunisasi anak sekolah BIAS diakui tak lepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lintas sektor di wilayah tersebut. Berikut laporan Reynaldi.
14: Penanggung jawab program imunisasi kesehatan Kabupaten Buol, Rustam, mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
15: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan ya sampai dengan usia 5 tahun.
14: Sementara itu Kepala Puskesmas Biau Jasman menegaskan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan melalui fasilitas posyandu dan pengawasan yang mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan anak. Sekaligus mengimbau para orang tua di Kecamatan Biau agar tidak mudah terpengaruhi oleh informasi hoaks terkait vaksinasi di media sosial.
16: Yang memiliki pemahaman tentang vaksin ini supaya jangan selalu mendengarkan informasi hoaks dari luar atau dari media sosial bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPV ini kan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun, usia anak perempuan, itu adalah pencegahan kanker rahim. Sangat membantu sekali untuk anak-anak perempuan kita.
14: Jasman menambahkan, pihaknya berharap capaian imunisasi yang saat ini berada di angka 60% dapat terus meningkat hingga mencapai target 98% melalui pemberian imunisasi penting seperti campak rubella dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada anak perempuan. Ia menekankan, seluruh program ini disediakan gratis oleh pemerintah sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Buol.
13: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Arsela dan Andika mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Toli-Toli, kita ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
17: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda, rekan Joko.
17: Baik, Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dapat dikenakan sanksi hingga denda Rp2.500.000 atau kurungan. Masyarakat diimbau mengenali petugas parkir resmi dan melaporkan praktik parkir liar maupun dugaan pemerasan kepada pemerintah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
18: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan pihak yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi tidak diakui pemerintah sebagai juru parkir. Karena itu masyarakat yang merasa menjadi korban dari juru parkir tidak resmi diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sanksi melalui peraturan daerah atau perda dengan denda maksimal Rp2.500.000 atau kurungan paling lama 15 hari kepada pelaku yang melakukan aktivitas mengatur kendaraan dan menarik pembayaran parkir tanpa status resmi. Jika ditemukan unsur pemerasan, pemerintah juga dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman pidana untuk pemerasan dapat mencapai 9 tahun penjara.
19: Kalau secara perda saja, sanksi yang diperda, yang pertama setiap juru parkir atau orang yang berpraktis sebagai mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2.500.000, kurungan 15 hari, itu sudah pasti itu, di perda. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancamannya 9 tahun. Ya jelas, cuman kalau yang pemerasan, yang korban harus melapor bahwa saya diperas. Iya, harus melapor, bapak ini ada yang memeras ini, saya diperas sama orang ini pak. Merasa dengan ancaman kekerasan lagi kepada diri saya, dia harus lapor di Polres. Begitu, ya. Kalau yang delik dari peraturan daerah nggak usah, kita dapat, kita proses.
18: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, saat ini pemerintah melalui Satgas Parkir Gabungan terus mengidentifikasi titik-titik parkir liar untuk diberikan tanda berupa spanduk. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat membedakan lokasi parkir resmi dan lokasi yang tidak memiliki izin. Sementara untuk membedakan petugas parkir resmi yang terdaftar, pemerintah juga telah menyiapkan rompi khusus sebagai tanda pengenal agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi Kota Palu. Dengan keterlibatan aktif masyarakat serta landasan hukum yang jelas, diharapkan mampu memutus praktik parkir tanpa izin di wilayah Kota Palu.
17: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurtia Sujari bersama teknik studio Anjas Pole, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengaran dari Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore rekan Bu Suda.
20: Baik, selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda, Bu Sudah.
20: Baik, terima kasih. Berdengar dari Kota Bau-Bau, turnamen PMM Bau-Bau Cup 2 ASA Atlet Tenis Meja jelang Proprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sultra ambil bagian dalam turnamen tersebut. Selengkapnya, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau sebelum
22: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
23: Tujuan dari kegiatan ini, ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta lingkung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan pingpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan pingpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan pingpong-pingpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai pingpong.
22: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
21: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kali kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
22: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
20: Berdengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Sudah dan pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung. Mamuju belum punya fasilitas pengolahan sampah tekstil yang akan disampaikan langsung reporter Muhammad Ilham. Ilham.
24: Baik. Relawan Lingkungan Hidup World Clean Up Day Sulawesi Barat, Aten Riabeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kian membuat warga Mamuju terbatas pilihannya. Pakaian bekas yang tak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Tenri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun tidak semua warga memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tenri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke pantai asuhan atau pihak yang membutuhkan. Relawan Lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat, Tenri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil.
2: resmi. Menurutnya minimnya infrastruktur pengolahan sampah.
3: Khususnya kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya. Iya.
4: Kalau kreatif ya dijadikan kertas. Pada waktu
3: Ada waktu juga, bukan cuma kreativitas, orang juga butuh waktu recycle. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle.
24: Lebih lanjut ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan. Ia mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tenri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju. Ia menilai langkah ini penting mengingat volume sampah kian terus bertambah seiring tren thrifting. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
1: Terima kasih rekan Muhammad Ilham atas laporan Anda. Pendengar, setelah laporan langsung dari Muhammad Ilham, kita akan menemui rekan Rizna di RRI Makassar. Selamat sore, rekan Rizna.
6: Selamat sore, rekan Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
6: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, tarif wisatawan asing di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Maros disorot. Balai Taman Nasional Bulu Saraung siap dorong evaluasi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
25: Kan mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapat dalam itu tidak sebanding.
7: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwadi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
25: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
7: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
26: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
7: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian tadi informasi dari RRI Makassar untuk Gemal Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator kami Isfah mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Rizna atas informasi Anda dari RRI Makassar. Pendengar News Feature dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorwil 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau untuk edisi hari ini 7 September 2026. Saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas di balik studio, ada Pak Awal, dan kami pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

Pendengar bersama program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul lagu untuk lumpuhkan ingatanku. Dan sudah pukul 17:40 waktu Indonesia Tengah. Berikut terdengar, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah pengumuman. Pengumuman berasal dari Hakim Tunggal Pengadilan Agama Toli-Toli, ditujukan kepada Hendra bin Endih, umur 31 tahun.

tahun pekerjaan petani atau pekebun. Alamat dahulu beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Isi radiogram diperintahkan menghadap persidangan Pengadilan Agama Toli-Toli hari Senin 4 Januari 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah atas perkara cerai gugat atas nama Sukmawati binti Mustahing sebagai penggugat dan Hendra bin Endi sebagai tergugat dalam perkara nomor 312/PDT.G/2026/PA.TLI. Itulah pendengar sebuah radiogram yang berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan Agama Toli-Toli.

0: Untuk yang saat ini mendengarkan lagu-lagu dari Blantika Musik Indonesia di Pro 1 Era Ritoli Toli, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya dikumandangkan azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli Toli dan sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lagu-lagu religi islami akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda sore hari ini, kita akan ikuti berita dalam cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @bmkg_kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan.

0: Cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WA. Saudara, cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mufti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI, probabilitas mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Sekian cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.

0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
1: Aconge, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Aconge. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
0: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
1: Acong, petu yang ana,

0: Tembok itu pasti bisa ditaklukkan.
1: Main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia mana HP-nya?
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Anda masih bersama kami program Masatu Radio Republik Indonesia Toli-Toli dan sudah pukul 18:55 waktu Indonesia Tengah. Tak terasa akan segera berakhir kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah saya ada rekan Bung Andi Nur Samsu akan temani Anda di Toli-Toli malam. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, dan sampai jumpa.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar yang kami hormati, tidak terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari kita sejenak mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, beberapa saat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Tetaplah menjaga semangat, memperbanyak rasa syukur, dan jangan lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang kemarin. Dan pendengar, marilah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.

Alhamdulillah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Pendengar, malam adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai tentu patut disyukuri. Sementara kekurangan yang masih ada ini dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan karena setiap tantangan selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Tetap bersama kami karena tentunya kami akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi, dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas esok hari dengan lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, adik?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo adik, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini adik, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu lagi.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, hujan telah reda. Ya, jalanan mungkin saat ini masih basah, tetapi malam justru terasa lebih teduh. Ada satu tempat yang selalu kita rindukan, tempat sederhana yang tentunya menyimpan begitu banyak cerita. Dan malam ini kami hadirkan Good Bless untuk menemani Anda di malam hari ini dengan Rumah Kita.

Selepas hujan, kenangan sering datang tanpa mengetuk pintu. Tentang seseorang yang pernah begitu dekat, tentang cinta yang mungkin sudah berlalu, tetapi rasanya masih tinggal. Berikut kita akan dengarkan salah satu lagu yang begitu lekat dengan kisah cinta, khususnya bagi generasi 90-an. Slang terlalu manis.

Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.40 menit waktu Indonesia Tengah. Udara masih menyimpan kesejukan hujan dan mungkin malam ini ada satu nama yang tiba-tiba hadir dalam ingatan. Rasa rindu memang tidak mengenal waktu. Temani malam Anda dengan Kangen dari Dewa 19.

Setelah hujan, langit perlahan tentu kembali tenang. Begitu pula hati yang mungkin menemukan kembali keindahan dari sebuah kenangan. Sebuah lagu lembut tetapi tetap memiliki karakter rock yang begitu kuat. Pali begitu indah.

Dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu dari Jamrud dengan Pelangi di Matamu tidak dapat kami tuntaskan karena kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turun menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enakan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tolitoli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi?

0: dari hatching hatching. Flu tadi maksudnya.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Radio Republik Indonesia, RRI, adalah jaringan radio berskala nasional yang ada di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio RRI setiap tahunnya, yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara Indonesia setelah LKBN Antara.
5: Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh radio yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang, antara lain yaitu Abdurrahman Saleh yang ditunjuk sebagai pemimpin Radio Republik Indonesia yang pertama dalam pertemuan di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng dalam Jakarta, dan rapat tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen, tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
4: Radio Republik Indonesia telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI yang berbunyi sebagai berikut. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk

0: menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Pada tahun 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan sebagai sarana bagi pemerintah yang baru, berdiri pada saat Revolusi Nasional Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid meledukuidasi Departemen Penerangan pada tahun 2000. Masa ini dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000. Pada tahun yang sama, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan Perjan, yaitu Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang tidak mencari untung. RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen, netral, dan mandiri, yang dapat dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi.
0: Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Organisasi RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR RI yang berjumlah 5 orang, terdiri dari unsur publik, pemerintah, dan RRI. Dewan Pengawas ini yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik dan akan memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran dalam lingkup Radio Republik Indonesia dari pusat sampai daerah. Selain dari 2 dewan tersebut, ada pula Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Puslitbang Diklat Radio, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, dan 99 stasiun seluruh Indonesia. Antara lain, 1 stasiun penyiaran tipe A yang ada di pusat negara Indonesia, 30 stasiun penyiaran tipe B, 34 stasiun penyiaran tipe C, dan 32 stasiun produksi. Selama

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, di malam hari ini kami menemani Anda di Ruang Inspirasi, tempat untuk kita berbagi cerita, menemukan makna, dan belajar dari setiap perjalanan hidup. Dan pendengar, kita awali kebersamaan kita di malam hari ini dengan sebuah lagu yang bercerita berisi tentang manusia, ya, di kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Namun ketika dua hati saling menerima kekurangan, disitulah cinta akan menemukan maknanya. Untuk itu, mari kita dengarkan Manusia Biasa dari Yovie and Nuno.

Ya benar, kadang seorang pergi tetapi kenangannya tetap tinggal di ruang terdalam hati. Dan lagu berikut ini mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan cinta banyak orang. Inilah yang terdalam.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Keberadaan radio sudah ada sejak zaman dahulu. Semenjak penemu Italia, Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama. Menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda dengan judul Tanah Air di hari di hati kita.

0: Harga beras naik lagi. Ibu pasti bakal ngeluh lagi nih. Katanya kita udah makmur. Makmur dari mana? Mana buktinya? Kita-kita masih begini-begini aja. Hidup makin susah.
1: Aduh, pagi-pagi udah ngomel aja, Al. Merusak suasana pagi tahu. Lihat tuh, burung-burung jadi enggan berkicau mendengar kicauanmu.
0: Ih, apaan sih, Put? Aku ini gak ngomel, gak ngeluh, tapi aku kesel aja.
1: Lah, tidak ngomel, tidak ngeluh, tapi kesel. Ya sama aja, Alia.
0: Terus kita harus bagaimana? Kamu juga pasti ngeluh kan dengan keadaan ini?
1: Ya, aku ngerti perasaanmu, Al. Tapi meskipun keadaannya seperti ini, bukan berarti kita saling menyalahkan dan berhenti mencintai negeri kita ini kan?
0: Lah, negara aja kadang kayak tidak cinta sama kita. Kita belajar Pancasila, Undang-Undang Dasar, tapi kenyataannya masih banyak yang belum menerapkannya. Buktinya ketidakadilan masih aja merajalela, ya kan? Buat apa kita cinta tanah air?
2: Wah, lagi ngobrol seru ya anak-anak.
3: Ada Pak Seno.
4: Iya, Pak Seno.
1: Hari libur Pak Seno udah terlihat rapi. Ada acara ya, Pak, di Balai Desa?
2: Iya, benar, Nak Putri. Kebetulan Bapak dipilih sebagai ketua panitia di hari kemerdekaan. Dan hari ini akan ada rapat persiapan menyambut hari kemerdekaan kita itu.
1: Wah, kebetulan sekali Pak Seno. Kita juga sedang ngobrol tentang cinta tanah air nih.
2: Oh ya? Pantas saja kelihatan berapi-api ya.
1: Kelihatan berapi-api itu karena Alia sedang kesel Pak Seno.
2: Memangnya kesal kenapa, Nak Alia?
1: Alia lagi galau, Pak. Katanya cinta tanah air itu cuma slogan.
0: Bukan galau, Pak. Saya ini realistis. Kita sering disuruh cinta tanah air, cinta negara. Tapi negara di mana waktu kita butuh, Pak, ya kan?
2: Begitu. Nak Alia tahu tidak? Cinta tanah air itu bukan hanya tentang pemerintah. Itu tentang kamu, saya, Putri, dan semua rakyat.
0: Hah? Maksudnya?
2: Jadi begini, cinta tanah air itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil nih. Misalnya, tidak buang sampah di sembarang tempat. Terus sebagai pelajar ya, kita harus rajin. Rajin belajar, kemudian bersikap jujur, membantu sesama, dan bangga menggunakan produk lokal. Atau seperti Nak Putri nih, yang ikut bantu tanam padi di sawah bapaknya.
1: Iya, aku pikir kalau kita ingin negara lebih baik, ya kita mulai dari desa dulu lah, dari yang kita bisa.
2: Nah, benar itu. Coba kalian lihat kebun-kebun itu. Dulu kebun itu sempat terbengkalai. Sekarang, anak-anak muda di kampung kita ini bersama-sama merawatnya. Tidak banyak uang yang didapatkan, tapi hasilnya itu dibagi buat warga. Itu juga wujud dari cinta tanah air.
0: Berarti bukan soal pemerintah saja kan Pak Seno, tapi soal kita juga ya Pak?
2: Benar. Jadi negara bukan hanya gedung tinggi di Jakarta. Negara itu ya kamu, saya, Putri, dan semua orang yang hidup di tanah ini.
0: Oh begitu ya Pak Seno.
1: Tuh kan Al, jangan hanya mengeluh saja, tapi mari kita buktikan.
0: Kamu benar Put. Berarti mulai sekarang saya akan bantu ibu merawat tanaman yang ada di pekarangan. Jadi kalau harga kebutuhan pokok naik, kan bisa petik sendiri di pekarangan rumah ya kan?
1: Iya, itu ide yang brilian Al. Aku juga bercita-cita nih menjadi insinyur pertanian. Bukan buat ke luar negeri, tapi biar desa kita ini makin maju. Artinya, aku akan mengabdi di desa kita ini.
0: Kalau aku, apa ya? Aku bisa bantu mengajar anak-anak desa belajar kali ya? Aku kan jago matematika.
2: Nah, ini baru semangat merah putih. Mencintai tanah air bukan hanya berkata, tapi bergerak.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Pendengar di manapun Anda berada, baru-baru saja kita menikmati sebuah lagu yang begitu sederhana dan tentunya menyimpan makna yang begitu dalam. Hingga Tua Bersama, Rizky Febian. Lagu ini tentu tentang sebuah harapan bahwa cinta yang kita mulai pada hari ini semoga bukan hanya untuk sementara. Semoga tentu tumbuh bersama waktu, melewati tawa dan air mata, serta melewati hari-hari muda dan sulit, hingga rambut memutih dan usia tidak muda lagi. Karena mencintai seseorang itu mudah, ketika semuanya terasa indah. Yang sulit adalah tetap menggenggam tangannya ketika keadaan mulai berubah. Ketika perbedaan datang dan ketika kecewa mulai terasa. Dan juga ketika hati mulai bertanya, apakah kita masih bisa berjalan bersama? Dan tentunya pendengar, terkadang perjalanan cinta memang membawa kita pada sebuah persimpangan. Dari situ ada hati yang masih ingin bertahan, masih ingin memperbaiki, masih percaya bahwa cinta yang pernah begitu indah layak untuk diperjuangkan. Namun di sisi lain ada hati yang mulai lelah, yang diam-diam bertanya apakah hubungan ini masih memiliki arah. Apakah kita harus terus bertahan bersama atau justru belajar untuk melepaskan. Nah pendengar, setelah tadi kita mendengarkan lagu yang begitu memiliki makna ya, kini kita akan hadirkan satu lagi lagu Indonesia untuk menemani malam dan segala cerita di dalam hati. Dan setelah lagu dari Rizky Febian, kami akan hadirkan ya, suara yang penuh penghayatan dari Judika, lewat sebuah lagu yang mungkin pernah menjadi pertanyaan bagi banyak pasangan. Putus atau terus? Ya, sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi jawabannya terkadang begitu berat. Sambil menikmati lagu berikutnya, mungkin malam ini ada di antara pendengar yang sedang berada di persimpangan cinta ya, masih ingin bertahan atau sudah waktunya melepaskan. Tetap bersama kami, karena setiap lagu tentu punya cerita dan setiap hati punya kenangannya sendiri.

Ya, itulah putus atau terus dari Judika. Sebuah lagu tentang hati yang berada di persimpangan ketika cinta masih ada, tetapi luka dan keraguan mulai berbicara. Kadang kita ingin bertahan karena masih sayang, namun terkadang melepaskan adalah cara terakhir untuk menemukan ketenangan. Dan ketika cinta yang kita perjuangkan ternyata berakhir menjadi kenangan, yang tersisa ini hanyalah sebuah pertanyaan. Mengapa harus aku yang terluka? Kita lanjutkan selingan lagu-lagu Indonesia malam ini bersama Mahalini dengan Sial. Untuk hati yang pernah berharap terlalu dalam, biarkan lagu ini menerima rasa yang belum selesai.

Ya, pendengar, itulah cinta luar biasa dari NMES. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu membutuhkan kata-kata yang mewah. Terkadang cukup untuk dalam bentuk ketulusan, perhatian, dan seseorang yang selalu hadir di saat kita membutuhkan. Sebab ketika kita menemukan seseorang yang membuat hari-hari terasa lebih indah, mungkin dialah anugerah yang selama ini diam-diam kita tunggu. Dan untuk melanjutkan selingan lagu-lagu Indonesia di malam hari ini, kami hadirkan Sheila on Seven. Anugerah terindah yang pernah aku miliki. Untuk Anda yang saat ini sedang bahagia karena telah menemukan seseorang yang begitu berarti. Selamat menikmati lagunya.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Itulah tadi Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Dan pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21:45 waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi ya, di selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini.

Iya, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini. Akan kami hadirkan sebuah lagu dari Andra and the Backbone dengan Hitamku.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Semoga hati Anda sedang baik-baik saja. Selamat datang kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebuah ruang kecil di antara kesunyian, tempat kita kembali membuka lembaran-lembaran masa lalu yang mungkin sudah lama kita simpan. Dan malam ini kita akan berjalan perlahan menuju sebuah masa yang mungkin tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan. Masa ketika seragam sekolah masih menjadi pakaian kebanggaan. Ketika pulang sekolah bersama sahabat terasa seperti sebuah petualangan. Ketika sepucuk surat cinta bisa membuat hati berdebar sepanjang hari. Dan ketika seseorang yang kita sebut sebagai cinta pertama menjadi nama yang diam-diam masih tersimpan di sudut hati. Karena ada kenangan yang tidak membutuhkan undangan untuk kembali. Cukup sebuah lagu yang terdengar dari radio. Cukup sebuah aroma mengingatkan kita pada masa lalu. Atau cukup sebuah nama yang disebut kembali. Tentu tiba-tiba kita akan seperti kembali menjadi anak sekolah. Duduk di bangku yang sama, bercanda bersama sahabat yang dulu selalu ada, atau memandang seseorang dari kejauhan dengan perasaan yang saat itu belum mampu kita ungkapkan. Nah pendengar, cinta pertama mungkin tidak selalu menjadi cinta yang terakhir. Sahabat lama mungkin kini sudah berada di kota yang berbeda. Sekolah yang dulu ramai oleh suara tawa mungkin kini telah berubah. Tetapi kenangan, ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya beristirahat di dalam ingatan, menunggu sebuah lagu untuk membangunkannya kembali. Malam ini mari kita biarkan musik membawa kita pulang, bukan ke sebuah tempat, tetapi ke sebuah masa. Masa ketika hidup terasa begitu sederhana. Masa ketika kebahagiaan bisa ditemukan hanya dengan berkumpul bersama dengan sahabat. Masa ketika jatuh cinta untuk pertama kalinya membuat dunia terasa begitu indah. Dan inilah Ruang Rindu Nostalgia Lama. Malam ini dengan tema kenangan pertama tak pernah hilang. Jadi untuk Anda yang masih memiliki cinta pertama, untuk Anda yang masih menyimpan cerita tentang sahabat lama, atau untuk Anda yang hanya ingin kembali sebentar ke masa sekolah, dengarkanlah, biarkan setiap nada mengetuk pintu kenangan. Karena malam ini kita tidak sedang mengingat masa lalu. Kita hanya sedang menyapa kembali bagian dari diri kita yang pernah bahagia di sana. Karena itu, selamat menikmati perjalanan nostalgia di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Pendengar, ada seseorang yang mungkin pernah begitu dekat dengan hati kita. Kemudian waktu memisahkan. Jarak membuat pertemuan menjadi sesuatu yang mahal. Namun perasaan tetap memilih untuk menunggu. Lagu berikut ini akan mengingatkan kita bahwa terkadang cinta tidak membutuhkan banyak kata. Ia hanya membutuhkan kesetiaan. Dan bagi Anda yang pernah menunggu seseorang yang jauh di sana, mungkin lagu ini pernah menjadi suara dari hati Anda. Richard Marx dengan Reich Herr Waiting.

Pendengar, pernahkah Anda mengingat seseorang dan merasa, kalau waktu bisa kembali, mungkin aku ingin mengulang masa itu sekali lagi. Cinta pertama memang sederhana. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak perhitungan. Hanya ada dua hati yang sedang belajar mengenal arti perasaan. Dan mungkin karena itulah cinta pertama terasa begitu sulit untuk dilupakan. Mari kita kembali pada kenangan itu bersama Bryan Adams melalui Heaven.

Waktu terus berjalan. Kita tumbuh, kita berubah. Teman-teman sekolah yang dahulu selalu bersama, satu persatu memilih jalannya masing-masing. Ada yang pergi merantau, ada yang menikah, ada yang sibuk mengejar impian. Dan tanpa kita sadari, masa sekolah telah menjadi kenangan. Tetapi seperti angin yang membawa perubahan, hidup memang harus terus berjalan.

Ada perasaan yang dulu tidak pernah sempat untuk kita katakan. Mungkin karena malu, mungkin karena takut untuk ditolak, atau mungkin kita terlalu muda untuk memahami bagaimana cara mengungkapkan cinta. Akhirnya, perasaan itu hanya tinggal sebagai kenangan. Namun malam ini, ketika lagu lama kembali terdengar, kita seolah mendapatkan kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang dulu belum sempat disampaikan.

Ada hubungan yang akhirnya harus berakhir. Bukan karena tidak ada cinta, tapi karena perjalanan hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Dulu mungkin terasa begitu menyakitkan. Namun bertahun-tahun kemudian, ketika kita mengingatnya kembali, yang tersisa justru senyum kecil. Karena ternyata kita pernah begitu bahagia bersama seseorang. Dan mungkin itulah yang membuat sebuah kenangan tetap indah, meskipun ceritanya telah selesai.

Untuk sahabat lama yang mungkin sedang mendengarkan malam ini, masih ingatkah Anda dengan bangku sekolah itu? Dengan obrolan sederhana, dengan tawa yang tidak mengenal waktu, dengan janji untuk selalu bersama. Namun hidup membawa kita ke tempat yang berbeda. Kita mungkin tidak lagi bisa bertemu setiap hari. Tetapi ada orang-orang yang meskipun jauh di mata, tetap dekat di hati. Untuk mereka yang pernah menjadi bagian terindah dari perjalanan hidup kita,

0: Kenangan pertama tidak selalu tentang kebahagiaan. Kadang ada penyesalan tentang kata-kata yang pernah terucap, tentang seseorang yang pernah kita sakiti, tentang kesempatan yang dahulu kita sia-siakan. Dan ketika waktu sudah terlalu jauh untuk mengulang semuanya, yang bisa kita lakukan hanyalah memaafkan. Dan belajarlah dari masa lalu. Untuk Anda yang masih menyimpan sebuah penyesalan di hati.
1: Okay, I think this video sets a new personal record for me. I think we have the most products I've ever received feature in one video. So all these are from you, Sam. There's around almost 20 different products here. Chargers, cables, power banks, basically a whole tech survival kit. But there's so much to go through. Let's do a quick speed run. Then I'll show you five of them that I'm really excited about. 30-watt fast charger, 100-watt Type-C charging cable with a display, another charging brick, 3000 mAh mini portable

Ada cerita cinta yang berakhir bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena terlambat menyadari. Terlambat datang, terlambat mengungkapkan, terlambat memahami bahwa seseorang begitu berarti. Begitulah masa muda. Kita sering baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan. Dan ketika ingin kembali, mungkin waktu sudah tidak memberikan kesempatan.

Tidak semua kenangan pertama harus tentang cinta. Ada pula tentang seseorang yang pernah membuat kita merasa berharga. Seorang sahabat, seorang guru, keluarga, atau seseorang yang pernah hadir ketika kita sedang jatuh. Kepada mereka yang pernah memberikan kekuatan ketika kita hampir menyerah, mungkin ada satu kalimat yang pantas untuk kita ucapkan. Terima kasih karena pernah mencintai, menemani, dan percaya kepada kita.

Dan kini kita tibalah di penghujung perjalanan nostalgia malam ini. 10 lagu telah membawa kita berjalan jauh. Kembali kepada cinta pertama. Kembali kepada sahabat lama. Kembali kepada masa sekolah. Dan kembali kepada tawa yang dulu begitu sederhana. Mungkin sebagian dari orang-orang dalam kenangan itu sudah tidak lagi bersama kita. Mungkin sebagian telah menjadi bagian dari cerita yang hanya bisa kita kenang. Tetapi percayalah, tidak semua yang telah berlalu harus dilupakan. Ada kenangan yang memang diciptakan untuk tinggal, bukan untuk membuat kita terus hidup di masa lalu, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita pernah memiliki hari-hari yang begitu indah. Dan jika malam ini Anda tiba-tiba teringat seseorang, tidak apa-apa, tersenyumlah. Karena mungkin di suatu tempat yang jauh, ada seseorang yang juga sedang mengingat Anda.

0: Pendengar, tidak terasa perjalanan kita di ruang rindu nostalgia lama harus sampai di penghujung cerita. Kini telah berjalan melewati lorong-lorong kenangan, menemui cinta pertama, menyapa sahabat-sahabat lama, mengingat kembali masa sekolah, dan mungkin tanpa kita sadari, ada satu atau dua nama yang kembali hadir di dalam hati. Begitulah kekuatan sebuah lagu. Ia tidak hanya membawa suara, tetapi juga membawa waktu. Sebuah lagu lama bisa membawa kita kembali ke tempat yang bahkan sudah tidak ada. Ke sebuah sekolah, ke sebuah rumah, ke sebuah jalan, ke sebuah bangku, atau kepada seseorang yang dulu pernah membuat jantung kita berdebar. Namun malam ini, mari kita belajar satu hal. Kenangan tidak harus membuat kita kembali ke masa lalu. Biarkan kenangan menjadi bagian indah yang membuat kita bersyukur bahwa kita pernah mencintai, pernah dicintai, pernah memiliki sahabat yang begitu berarti, pernah tertawa tanpa beban, dan pernah merasakan bahagia dengan cara yang sederhana. Karena kenangan pertama memang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah menjadi cerita. Cerita yang suatu hari akan kita kenang sambil tersenyum. Untuk Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, semoga rindu itu menemukan jalan. Untuk Anda yang mengingat sahabat lama, semoga suatu hari nanti ada kesempatan untuk kembali duduk bersama dan tertawa seperti dulu. Dan untuk Anda yang masih menyimpan cinta pertama di dalam hati, tidak perlu memaksa untuk kembali. Cukup simpan sebagai satu halaman indah dalam perjalanan hidup. Sampai jumpa di ruang rindu nostalgia lama berikutnya. Terima kasih sudah menjadikan malam ini begitu berarti. Tetap jaga hati, tetap jaga kenangan, dan jangan lupa, masa lalu memang tidak bisa lagi kita ulang. Tetapi kenangan indah selalu bisa kita rasakan. Selamat malam, salam rindu dari ruang rindu nostalgia lama.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli dalam acara musik tradisional dan budaya. Ya, sebuah ruang yang mengajak kita untuk menyusuri kekayaan musik dan budaya Indonesia. Dari tanah Minahasa, dari bumi Nyiur Melambai, kita akan mendengarkan nada-nada yang bukan sekedar bunyi, tetapi juga menyimpan cerita tentang kehidupan, persahabatan, cinta, kebersamaan, dan identitas sebuah daerah. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan lagu daerah dari Manado dan Sulawesi Utara. Karena itu mari kita buka telinga dan hati, sebab setiap nada memiliki cerita, setiap irama tentu memiliki sejarah, dan setiap lagu ini adalah bagian dari warisan yang patut kita jaga. Pendengar, kita awali perjalanan dengan sebuah lagu yang begitu dikenal dari Sulawesi Utara, Oina Nikeke. Lagu ini menghadirkan nuansa kelembutan dan kedekatan dengan kehidupan masyarakat Minahasa. Di balik melodinya yang sederhana, tersimpan pesan tentang kasih dan hubungan antar manusia. Mari kita dengarkan sebuah nada dari tanah Minahasa dengan lagu yang tentu tetap hidup dari generasi ke generasi.

Pendengar, berikutnya kami hadirkan si Patokaan. Irama lagu ini begitu akrab tentu di telinga masyarakat Sulawesi Utara. Si Patokaan mengingatkan kita bahwa lagu daerah bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat pemiliknya. Mari kita nikmati iramanya, karena ketika sebuah lagu terus dinyanyikan, sesungguhnya kita sedang menjaga sebuah cerita agar tidak hilang ditelan zaman.

Iya, pendengar, perjalanan kita berlanjut melalui Esa Mokan, sebuah lagu daerah yang membawa kita lebih dekat pada kekayaan musikal Minahasa. Ada kelembutan dalam melodinya dan ada rasa dalam setiap lantunan. Dan seperti itulah budaya bekerja. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk yang megah. Terkadang ia hadir sederhana melalui sebuah lagu yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Mari kita dengarkan Esa Mokan.

Pendengar, selanjutnya ini kita hadirkan Tahanu Sangkara, sebuah karya yang membawa warna khas musik daerah Sulawesi Utara. Dengarkan baik-baik setiap iramanya karena musik tradisional memiliki kekuatan yang istimewa. Ia mampu membuat kita mengenal sebuah daerah, bahkan tanpa harus mengunjunginya. Cukup dengan mendengar nadanya, kita bisa merasakan denyut kehidupan dan kebudayaan masyarakatnya.

Pendengar, kini kita tibalah pada persembahan terakhir dalam perjalanan musik tradisional dan budaya. Kita akhiri kebersamaan kita dengan sebuah lagu yang berjudul tentang keindahan kota Minahasa.

Pendengar, tidak terasa perjalanan kita di musik tradisional dan budaya telah sampai di penghujung acara. Pendengar, mari kita cintai musik tradisional, mari kita kenali budaya daerah kita. Dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan budaya malam ini. Sampai bertemu pada perjalanan budaya berikutnya. Salam budaya.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan renungan malam bersama Edi Siswanto, Edi S. Abdullah dengan Surat Buat Anakku.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Surat Buat Anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Pendengar selanjutnya, Pro 1 RRI Toli-Toli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli Toli.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Selasa 8 September 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan pagi ini saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Muhammad Faraihan akan hadir menemani pendengar di Toli Toli Pagi, segmen Toli Toli Pagi ini sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita, kami akan ajak Anda mengikuti religi pagi, mutiara pagi, religi islami, dan tentunya pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi SAW merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi SAW dibaca pada rakaat ketiga, karena solat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama, kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah, kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga, kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada Allah agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bi musmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur.
Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Gitu. Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnakum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiyah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiyah Nabi mendengar orang yang diazab. Ah, sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihim idan saraf. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagian mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah.
Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati."
bijarirati baydha fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayaquluna ma atiya bihadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarahi itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi, ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal,
Kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. "Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idh atatku imra'atun," tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, "Inni tasaddaqtu ala ummi," saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajaba ajruki wa raddah 'alayki al-mirath." Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumu syahrin." Dia punya hutang puasa satu bulan tuh. "Afa asumu anha?" Apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, "Sumi anha," puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, "Inna halam tahuj," dia belum haji ya Rasulullah. Apa huju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, "Huji anha," hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atublaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itulah telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Religi Islami. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa jalan itu tidak memiliki fasilitas untuk mereka misalnya kursi roda ke sekolah. Dan yang paling utama adalah bagaimana pendidikan orang tua itu sendiri sehingga mereka tidak mendorong anaknya untuk masuk sekolah.
2: Insya Allah rencana kita akan melaksanakan bakti kesehatan dan acara sunat masal di pulau Lutungan, nanti di titik pusatkan di Lutungan, tapi dari pulau-pulau sekitar akan datang ke sana.
3: Melalui kegiatan RR ini, kita juga bisa saling bersapa, bisa saling mengapresikan, saling bercanda, dan banyak hal tentang positif yang kita bisa ambil hikmah dari kegiatan yang dilakukan oleh RR ini.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah memberikan apresiasi atas kontribusi RRI yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di Sulawesi Tengah. Kenakalan remaja masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian jajaran kepolisian Resort Polres Toli-Toli. Serta diakhiri wawancara pagi ini menyoroti upaya UPBU Bandar Udara Sultan Bantilan meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa penerbangan baik dari maupun menuju ke Toli-Toli. Dan inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Bersama saya Suharmi Darmoswito. Saudara, angka putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Buol masih menjadi perhatian. Berdasarkan data, sekitar 3.000 anak tercatat dalam angka putus sekolah dengan faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama. Berikut laporan Setiadi.
1: Saudara, angka putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Buol masih menjadi perhatian berbagai pihak. Berdasarkan data yang ada, sekitar 3.000 anak tercatat dalam angka putus sekolah yang di dalamnya juga terdapat anak-anak yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. Pengelola praktisi pendidikan Kabupaten Buol, Zubaidah Rashid, mengatakan persoalan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kondisi kemiskinan. Menurutnya, keterbatasan ekonomi membuat sebagian anak harus ikut membantu orang tua mencari nafkah sehingga pendidikan mereka terabaikan. Zubaidah mencontohkan kondisi di Kecamatan Biau yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Keberadaan aktivitas perdagangan dan pasar membuat sebagian anak terbiasa membantu orang tua berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan menjadi semakin terbatas.
2: Setelah kami lakukan validasi di lapangan, itu salah satu yang sangat tinggi itu adalah bagaimana di Kecamatan Biau, karena ibu kota kabupaten Kecamatan Biau itu jumlah penduduk kita sangat besar. Salah satu yang menjadi fenomena di situ, kenapa anak-anak kita tidak atau buta huruf, karena di kabupaten ini, kabupaten di Kecamatan Biau, ada pasar di situ yang anak-anak dari sudah terbiasa dengan kehidupan yang mereka mendapatkan uang karena orang tuanya mereka menjual, sehingga kesehariannya mereka tidak sudah memperhatikan pendidikan yang menurut saya kalau untuk angka ini tentunya bisa kita selesaikan apabila ada kolaborasi antara orang tua, masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
1: Selain faktor ekonomi, Zubaidah menyebut rendahnya pendidikan orang tua juga menjadi salah satu penyebab anak tidak bersekolah maupun mengalami buta aksara. Orang tua yang juga memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis dinilai belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan bagi anak maupun bagi dirinya sendiri. Ia juga menemukan adanya anak berkebutuhan khusus yang mengalami putus sekolah atau belum melek huruf. Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan aib bagi keluarga, ditambah keterbatasan akses dan fasilitas pendukung untuk menuju ke sekolah.
2: Nah, seperti apa yang kami ambil sampling di beberapa kecamatan tertentu, salah satu juga yang menjadi faktor adalah anak-anak yang buta aksara itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Pengaruh ini aja orang tua beranggapan bahwa itu merupakan aib bagi keluarga, kemudian akses juga, dan misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa jalan itu tidak memiliki fasilitas untuk mereka misalnya kursi roda ke sekolah. Dan yang paling utama adalah bagaimana pendidikan orang tua itu sendiri sehingga mereka tidak mendorong anaknya untuk masuk sekolah.
1: Zubaidah menambahkan persoalan putus sekolah dan buta aksara juga perlu mendapat perhatian di wilayah transmigrasi, salah satunya Kecamatan Tiloan. Karena itu, pendataan secara by data dan by address, penguatan PKBM serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan orang tua dinilai penting agar anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajarnya.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Sabang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut. Martina melaporkan.
3: Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli Buol, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali saat diwawancara RRI mengatakan, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli Buol menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Sabang. Sebelumnya, Lanal juga telah melaksanakan kegiatan serupa di Tanjung Batu yang bekerja sama dengan RRI Toli-Toli. Pemilihan Pantai Sabang sebagai titik fokus kegiatan kali ini, selain merupakan destinasi rekreasi warga, Pantai Sabang berbatasan langsung dengan perlintasan Laut Sulawesi.
4: Kemarin kita juga sudah melaksanakan di Tanjung Batu, kerjasama juga dengan RRI, selenggarakan di Pantai Sabang. Kenapa saya ambil tempat di Pantai Sabang? Karena Pantai Sabang ini adalah tempat rekreasi yang pertama. Yang kedua, dia pantai yang langsung berbatasan dengan Laut Sulawesi. Banyak perlintasan kapal-kapal, mungkin tanpa disadari buang sampah sembarang, akhirnya terbawa sampai ke daratan.
3: Selain aksi lingkungan, pihak Lanal juga tengah mempersiapkan kegiatan bakti sosial dan kesehatan, yaitu acara sunat massal bagi masyarakat di Pulau Lutungan, di mana progres saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan.
4: Insya Allah rencana kita akan melaksanakan bakti kesehatan dan acara sunat massal di Pulau Lutungan, nanti di titik pusatkan di Lutungan, tapi dari pulau-pulau sekitar akan datang ke sana.
3: Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali berharap dan mengajak masyarakat pesisir dan para nelayan agar terus menjaga kebersihan lingkungan laut. Kesadaran lingkungan harus dimulai diri sendiri demi kelangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir itu sendiri.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kekurangan jumlah personil pemangkas pohon yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Toli-Toli menyebabkan sejumlah pohon besar yang berada di dalam kota Toli-Toli belum terpangkas hingga saat ini. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli mengakui sejauh ini instansi tersebut masih sangat kekurangan jumlah personil pemangkasan pohon. Kondisi ini berakibat pada masih adanya pohon besar yang belum terpangkas hingga saat ini, meski hal itu dinilai membahayakan warga. Pengakuan itu diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli Trias Moro pada program Halo RRI menjawab pertanyaan masyarakat terkait masih adanya pohon besar yang dinilai membahayakan namun belum ditebang atau dipangkas hingga saat ini. Menurut Sekretaris DLH Kabupaten Toli-Toli, meski sejauh ini pihaknya masih sangat kekurangan tenaga pemangkas pohon, namun dirinya berharap tahun mendatang pihaknya dapat merekrut anggota baru khusus pemangkas pohon karena pemangkasan pohon tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan membutuhkan tenaga ahli di bidangnya guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
6: Tidak sembarang, dalam artian kami harus memang cari tenaga-tenaga ahli. Makanya kami dari lingkungan itu mohon maaf, mungkin untuk saat ini belum bisa melakukan pemangkasan karena kami kekurangan anggota. Insya Allah nanti kalau ada anggota, kami akan secepatnya untuk melakukan pemangkasan, Bapak.
5: Di sisi lain, pihaknya juga berharap kepada masyarakat jika terdapat pohon yang sudah besar yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengendara maupun pemilik rumah atau masyarakat agar ditebang secara mandiri oleh masyarakat sekitar, sebab sejauh ini DLH Kabupaten Toli-Toli masih sangat kekurangan tenaga pemangkas pohon.
6: Kami berharap bagi masyarakat, kalau memang ada pohon yang sudah agak sedikit membahayakan bagi masyarakat, karena kami juga merasa kekurangan anggota, masyarakat bisa mengatasinya, kami juga sangat berterima kasih. Tapi memang itu bagian dari tugas kami. Kami berusaha secepat mungkin, Pak, kalau memang sudah ada anggota, kami akan melakukan pemangkasan pohon tersebut.
5: Untuk itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan, apalagi tengah kondisi cuaca panas yang melanda Toli-Toli saat ini, guna menghindari timbulnya kebakaran.
0: Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah memberikan apresiasi atas kontribusi RRI yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di Sulawesi Tengah.
7: Ketua KPID Sulawesi Tengah Andi Kaimudin mengungkapkan informasi yang disampaikan melalui siaran RRI menjadi salah satu referensi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pembangunan di daerah. Ia menilai keberadaan RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, aspirasi, dan pendapat. Ruang ini dinilai penting sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pembangunan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah pemerintah melalui Corong RRI. Menurut Andika Imudin, peran RRI perlu terus dipertahankan dan diperkuat seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola konsumsi media di tengah masyarakat.
8: RRI ini sudah bergerak sesuai bidangnya ya, dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Siaran-siarannya menyampaikan informasi, memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyerap informasi dan tahu tentang sejauh mana pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Tengah di Palu dan di wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, RRI memang banyak membantu pemerintah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, informasi-informasi yang layak untuk didengarkan.
7: Andika Imudin menambahkan, meski persaingan media semakin ketat di era konvergensi saat ini, namun RRI diharapkan mampu meningkatkan eksistensi dengan memperkuat inovasi dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Jelang Hari Radio ke-81 11 September mendatang, RRI diharapkan terus berkembang dan menjadi media terpercaya sekaligus ruang publik dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah. Susantia Kataba melaporkan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Keberadaan RRI di Kabupaten Buol dinilai memiliki peran strategis bagi masyarakat, tidak hanya media informasi, wadah penyampaian aspirasi, juga wahana silaturahmi antar pendengar. Berikut laporan Sardono.
10: Radio Republik Indonesia RRI tanggal 11 September 2026 genap usia ke-81 tahun dengan mengusung tema RRI Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Jusrim, salah satu warga Buol, saat dimintai tanggapannya terkait keberadaan RRI utamanya di Kabupaten Buol menyebut keberadaan RRI di Kabupaten Buol dinilai sangat memiliki peran penting dan strategis baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, tidak hanya sebagai media informasi lokal, regional, dan nasional, wadah menyampaikan aspirasi juga wahana silaturahmi antar masyarakat baik di udara maupun di darat seperti acara karaoke udara yang mempertemukan pendengar dari berbagai kalangan.
11: Melalui kegiatan RRI ini kita juga bisa saling bersapa, bisa saling mengapresikan, saling bercanda dan banyak hal tentang positif yang kita bisa ambil hikmah dari kegiatan yang dilakukan oleh RRI ini.
10: Di usia ke-81 dirinya berharap RRI utamanya yang berada di Kabupaten Buol dapat terus maju dan berkembang menjadi media massa yang profesional, independen dan terpercaya di tengah banyaknya informasi yang beredar di jagat maya atau media sosial saat ini.
11: RRI kedepannya itu bisa jaya selalu di udara.
10: Amin.
11: Dan bisa diterima oleh di tengah-tengah masyarakat umumnya. Betul. Dan menjadi salah satu kegiatan penting yang bisa memberikan informasi yang detail, informasi yang valid, informasi yang elektabilitas, dan informasi yang sangat cerdas dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Buol maupun masyarakat Tolitoli umumnya.
10: Menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026, khusus RRI Tolitoli menyelenggarakan sejumlah kegiatan sederhana namun bermakna, mulai bakti sosial dan olahraga seperti bersih lingkungan, anjang sana ke panti asuhan, siarah ke TMP serta olahraga internal, karyawan dan eksternal, tenis meja antar instansi. Puncak peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yakni penyelenggaraan Tan Obor Tri Prasetya yang akan dipandu langsung oleh Direktur Utama RRI dari Jakarta dan diikuti secara serentak RRI di seluruh Indonesia.
0: Kenakalan remaja masih menjadi perhatian di Tolitoli. Polisi mendorong pembinaan di sekolah serta meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak. Berikut laporan Alfiansyah.
12: Kenakalan remaja masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian jajaran kepolisian Resor Polres Tolitoli. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pembinaan kepada pelajar di sejumlah sekolah sebagai bagian dari program kepolisian. Kasat Binmas Polres Tolitoli AKP Sutarno mengatakan kepolisian memiliki kewajiban memberikan pembinaan kepada siswa sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja. Kegiatan tersebut menjadi salah satu program yang dijalankan Polres Tolitoli di lingkungan sekolah. Menurut Sutarno, pembinaan kepada pelajar penting dilakukan secara berkelanjutan agar para remaja memahami dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Edukasi di sekolah diharapkan dapat membangun kesadaran siswa untuk menjaga perilaku serta memilih lingkungan pergaulan yang positif.
13: Masalah kenakalan remaja ini kan sudah di mana-mana selalu dibahas masalah kenakalan remaja. Akan tetapi kami dari Satbimas Polres Tolitoli dan merupakan program kami memberikan pembinaan di sekolah-sekolah terkait dengan kenakalan remaja, dan itu sudah merupakan program dari kami untuk melakukan pembinaan remaja dan wanita ke sekolah-sekolah.
14: Selain peran kepolisian dan sekolah, Sutarno menilai keterlibatan orang tua sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja. Pengawasan dinilai perlu dilakukan terutama setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan belajar di sekolah dan mulai beraktivitas di luar rumah. Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak bersikap acuh terhadap lingkungan pergaulan putra-putrinya.
13: Perlu juga adanya peran serta orang tua. Karena setelah jam sekolah, pasti anak-anak itu pulangnya ke rumah. Selaku orang tua kita harus mengawasi kira-kira anak-anak kita itu bergaul dengan siapa, ada di mana, dan apa yang dilakukan. Nah, kebanyakan orang tua juga kadang-kadang tidak peduli dengan keberadaan putra-putrinya itu ada di mana, kira-kira berbuat apa, kemudian kumpul-kumpul dengan siapa.
14: Dengan sinergi antara kepolisian, sekolah, dan keluarga, upaya pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Perhatian dan pengawasan bersama dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif.
0: Bandara Sultan Bantilan Tolitoli terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa penerbangan. Peningkatan pelayanan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kenyamanan penumpang, tetapi juga mencakup aspek keselamatan, keamanan, fasilitas, kualitas sumber daya manusia, serta kemudahan memperoleh informasi penerbangan. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua Tim Tata Usaha Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Sultan Bantilan, Andi Yori, dipandu reporter Datra Hasan berikut ini.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua Tim Bandara Udara Sultan Bantilan Tolitoli, Bapak Andi Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Tentunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya transportasi udara. Nah, ini dengan adanya mungkin pelayanan bangunan yang baru ini, bagaimana Pak untuk ke depan agar mungkin masyarakat bisa memanfaatkan bandar udara ini sebagai transportasi udara? Silakan Pak Andi.
16: Ya, terima kasih. Untuk itu diketahui, PBU Sultan Bantilan Tolitoli ini telah mengoperasikan terminal baru sejak tahun 2025, di mana pembangunannya itu dimulai dari 2020. Dan alhamdulillah pelaksanaan atau penggunaan itu 2025, dengan luas bangunan itu sekitar kurang lebih 1.300 meter persegi. Alhamdulillah, untuk itu diketahui bangunan tersebut sudah memenuhi standar keamanan dan keselamatan dan pelayanan untuk para pengguna layanan jasa di Bandar Udara UPB Sultan Bantilan Tolitoli.
15: Tentunya pelayanan apa yang mungkin hal-hal yang baru dan inovasi sehingga mungkin keselamatan maupun kenyamanan para masyarakat yang menggunakan transportasi udara ini lebih maksimal, Pak?
16: Kita berbicara masalah bangunan, ya alhamdulillah bangunan ini sudah memenuhi standar keselamatan dan keamanan, apalagi kenyamanan penumpang. Kami sudah memenuhi setidaknya kenyamanan penumpang ini, kami sudah bisa melayani dengan baik dengan pengadaan air conditioner. Petugas kami sudah bersertifikat, baik APSEC, baik tenaga PK, PPK sudah bersertifikat, dan seluruh pegawai UPB Sultan Bantilan hampir semuanya itu sudah mempunyai sertifikat kompetensi masing-masing di bidangnya. Jadi kami bisa dikatakan bukan menjamin, tetapi pelayanan dan keamanan penerbangan di UPB Sultan ini merupakan nomor satu. Jadi sesuai dengan moto kami 3S1C, keamanan itu sangat diutamakan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas kami alhamdulillah selama ini runway di mana 1.400 kali 430 meter persegi, dia punya apron sekitar kurang lebih 125 kali 70 bisa menampung 2 pesawat berbadan kecil, contoh ATR-72, atau 3 berbadan pesawat berbadan sangat kecil atau bukan maaf kecil, di mana contoh Kasa atau Cessna dan lain-lain. Itu fasilitas kami. Untuk fasilitas keselamatan, kami juga alhamdulillah sudah mempunyai kendaraan PK-PPK memenuhi standar. dan personil-personil keamanan termasuk keselamat keamanan di ruang keamanan, ruang terminal, X-ray-nya kami sudah memenuhi standar, fasilitas e-wall through dan lain-lain. Itu aja mungkin kalau kami setelah secara teknis untuk pelayanan penumpang saat ini.
15: Kemudian juga dengan kemitraan terkait juga dengan mungkin para maskapai yang ada di Sulawesi Tengah ini juga bagaimana Pak?
16: Untuk diketahui kami melayani penerbangan Wings Air ya, yang rute Palu PP, di mana jadwal permohonan mereka yaitu Jumat dengan Senin. Tetapi mungkin di kondisi saat ini pelayanannya itu mungkin hampir pasti itu Senin kurang lebih tidak bisa diterbangi. Yang saat ini rutin diterbangnya itu hari Jumat. Pelayanan itu atau Wings Air yang masih pelaku tunggal di sini. Ya.
15: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat? Bagaimana menggunakan moda transportasi udara ini lebih nyaman sih? Apa harapannya?
16: Seperti biasa Pak, harapan kami pengguna jasa penerbangan ini ya, kami mohon dukungan, apalagi penerbangan di tol-tol ini sangat penumpangnya sangat minim, bukan bermohon ya, membantu transportasi udara agar tetap hidup ya. Gitu. Tetapi kami juga sangat mengerti harga tiket ini bisa dikatakan sangat susah dijangkau gitu. Tetapi untuk masyarakat mari kita berkontribusi di dalam pelayanan dalam transportasi udara ini. Kami juga siap melayani Anda, siap melayani masyarakat. Segenap san perhubungan di Sultan Bantilan ini siap melayani Anda dengan baik, dengan senyuman kepada masyarakat yang para pengguna. Mari kita taati peraturan yang ada, baik di ruang publik, baik ruang steril dan lain-lain. Kami mohon dukungannya. Itu aja pada kami.
15: Baik, terima kasih Pak Andi Yuri sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
16: Terima kasih.
0: Dan saudara, wawancara reporter Datra Hasan bersama Ketua Tim Tata Usaha Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Sultan Bantilan Andi Yuri mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Dava Raihan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan sukses selalu.

0: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Motor, hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini hiting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memetakan permasalahan, bicara kendala dan tantangan serta menghadirkan solusi. Stunting, inflasi, investasi dan UMKM, serta pengentasan kemiskinan. Simak dan ikuti acaranya pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Program Asta Cita Presiden melalui acara Mozaik Indonesia hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida.

0: tidak. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Baik, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Matahari begitu cerahnya pagi hari ini pendengar, semoga membawa berkah, membawa semangat dan juga energi baru yang lebih baik lagi setelah kota Toli-Toli sore kemarin juga diguyur hujan yang cukup deras. Sehingga sepertinya daun-daun menghijau kembali, pohon-pohon menghijau kembali pendengar ya. Saya Imi Darmoswito, pagi ini masih menemani Anda dengan ada juga di meja operator rekan saya Muhammad Dafa Raihan. Kita ke informasi berikut ini mengenai kenakalan remaja. Ini masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian jajaran kepolisian Resort Polres Toli-Toli. Dan upaya pencegahan terus dilakukan melalui pembinaan kepada pelajar di sejumlah sekolah sebagai bagian dari program kepolisian. Dan Kasat Bimnas Polres Toli-Toli AKP Sutarno mengatakan bahwa kepolisian memiliki kewajiban memberikan pembinaan kepada siswa sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja. Dan kegiatan tersebut menjadi salah satu program yang dijalankan Polres Toli-Toli di lingkungan sekolah. Menurut Sutarno, pembinaan kepada pelajar penting dilakukan secara berkelanjutan agar para remaja memahami dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Edukasi di sekolah diharapkan dapat membangun kesadaran siswa untuk menjaga perilaku serta memilih lingkungan pergaulan yang positif. Nah, selain itu pendengar, peran kepolisian dan sekolah, Sutarno menilai keterlibatan orang tua sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja. Pengawasan dinilai perlu dilakukan terutama setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan belajar di sekolah dan mulai beraktivitas di luar rumah. Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak bersikap acuh terhadap lingkungan pergaulan putra-putrinya. Dengan sinergi antara kepolisian, kemudian sekolah dan keluarga, upaya pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Perhatian dan pengawasan bersama dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan juga positif. Tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Tentunya masih banyak informasi, berbagai informasi yang akan kami sajikan hingga kebersamaan kita nanti berakhir pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: Anda masih bersama Toli Toli Pagi dan kali ini informasi mengenai perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 8 September 2026 yang kami lansir dari rri.co.id. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh dan Bengkulu berawan, Medan hujan dengan intensitas ringan, Padang berkabut, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal. Untuk wilayah Jawa, Serang dan Surabaya berawan, Jakarta cerah berawan, Bandung, Semarang dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram dan Kupang berawan tebal. Wilayah Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan, Samarinda udara kabur, Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Manado berawan, serta wilayah Maluku dan Papua. Ternate, Sorong dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ambon, Manokwari dan Jayapura berawan, Nabire hujan dengan intensitas sedang, Merauke udara kabur. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Selasa 8 September 2026 dilansir dari rri.co.id.
1: Kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Itulah sebuah lagu dengan judul Anak Rembulan. Pagi hari ini menemani Pro 1 RRI, pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, baik itu yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong, atau juga bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Dimanapun Anda berada hari ini, semoga menyemangati suasana pagi, bisa dengan secangkir kopi, sarapan, atau juga melakukan olahraga kecil untuk kesehatan tubuh kita ya. Kita ke informasi berikut ini, pendengar, mengenai Kementerian Kesehatan. Kemenkes memberangkatkan 160 tenaga cadangan kesehatan atau TCK tahap 2 ke Nusa Tenggara Timur NTT. Pengiriman personil difokuskan untuk memperkuat pemulihan trauma psikososial serta kesehatan mental warga terdampak gempa bumi. Nakes disebar ke 4 wilayah meliputi Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, serta Manggarai Timur. Pelayanan medis dijalankan melalui unit puskesmas setempat dan 2 fasilitas rumah sakit lapangan daerah. Tim surveillance turut diterjunkan guna mengidentifikasi potensi penyakit menular pasca bencana secara intensif di lapangan. Pelaksanaan pemantauan kesehatan berkala bertujuan mencegah munculnya kejadian luar biasa atau KLB dan wabah penyakit. Pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Sumarjaya mengkonfirmasi pengerahan ratusan petugas medis darurat. Tujuannya kali ini fokus kepada psikososial dan kesehatan mental masyarakat terdampak gempa di Flores, pendengar. Sumarjaya menggarisbawahi pentingnya pendampingan psikologis berkelanjutan guna memulihkan trauma mental warga penyintas guncangan gempa tektonik. Komunikasi edukatif diberikan langsung kepada kelompok rentan di area pengungsian secara bertahap. Sumarjaya menekankan bahwa identifikasi dini terhadap potensi sebaran penyakit menular menjadi prioritas penanganan bencana alam. Pemantauan ketat kondisi sanitasi lingkungan dinilai efektif menekankan ancaman penyebaran wabah di permukiman darurat. Dokter Umum TCK Dr. Saldi Syifa Azari memaparkan kesiapan teknis peralatan medis sebelum bertugas. Keterangan kesiapan personil kesehatan disampaikan dalam acara pelepasan tim darurat di Jakarta pada Senin 7 September 2026. Koordinasi lintas sektor terus dimaksimalkan demi menjamin ketersediaan logistik obat-obatan di lokasi bencana. Evaluasi penanganan darurat bakal dilakukan secara periodik bersama pemerintah daerah setempat. Itulah informasi, pendengar, yang kami lansir dari rri.co.id mengenai Kemenkes kirim 160 tenaga cadangan kesehatan tahap 2 ke wilayah NTT. Masih di Toli-Toli pagi, suasana yang cukup sejuk, pendengar ya, setelah hujan kemarin sore turun di Toli-Toli dan sekitarnya. Namun di beberapa wilayah di kota Toli-Toli, seperti pada saat di kawasan kota itu sudah hujan deras, ternyata di kawasan Opi itu belum. Juga ada yang menyampaikan di kawasan Batu Botak kemarin hujan, tetapi di Buntuna belum, Tinading pun begitu ya. Dan apalagi di wilayah Buol dan kota Palu, banyak atensi yang mengatakan, wah Toli-Toli sudah hujan, semoga hujannya juga bisa sampai ke Buol maupun ke kota Palu, juga di Parigi Mautong, pendengar ya. Dan baik, suasana pagi ini akan semakin bahagia. Ada sebuah lagu yang akan kami persembahkan untuk kita renungkan. Lagu ini untuk Pak Ustadz Abdi di Dinas Kesehatan atau untuk Pak Al-Fayed ya. Selamat memulai aktivitas pagi hari ini dan kegiatan dari mana tadi itu ya, yang hari ini akan dipusatkan di salah satu hotel di Toli-Toli, dapat berjalan dengan lancar. Inilah sebuah lagu untuk kita renungkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tentunya patut selalu kita evaluasi, kita renungkan, kemudian mencari jalan keluar terbaik.
1: Suci lahir dan di dalam batin.
0: Oke, namun kali ini kita akan dengarkan suara langsung dari si penyanyi aslinya, Ebit G. Ade.

Untuk Pak Ustadz Abdi atau Pak Al-Fayed bikin lagunya Semoga Terhibur. Dan hari ini ya, Selasa 8 sampai dengan 9 September 2026 ini akan diadakan dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu, higienis dan keamanan produk pangan lokal yang beredar di masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan PKP bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan atau IRTP. Dan kegiatan ini merupakan salah satu tahapan wajib dan krusial bagi para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi pemenuhan komitmen keamanan pangan atau sertifikat PIRT serta memberikan pembekalan mengenai standar pengolahan pangan yang baik dan higienis. Untuk itu kegiatannya akan dilaksanakan hari ini ya, Selasa 8 sampai dengan 9 September 2026 pendengar. Dan tentunya tempat pelaksananya di salah satu hotel yang ada di Toli-Toli. Baik, kita dengarkan lagu berikut ini. Pokoknya pendengar semuanya hari ini harus penuh semangat, harus lebih positive thinking lagi. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi juga pada diri kita. Untuk itu pikirkan yang baik-baik supaya yang baik-baik juga yang datang kepada Anda dan juga kepada saya.

Pendengar, satu informasi dilansir dari rri.co.id mengenai Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan dan baik, satu informasi dilansir dari rri.co.id mengenai Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Amran menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Senin 7 September 2026. Rapat membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung lebih panjang. Amran mengatakan SPHP menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat pasokan beras di pasar. Pemerintah juga mendorong beras medium dan premium masuk melalui jaringan retail. Selain itu, pemerintah mempercepat bantuan pangan dan menyiapkan operasi pasar secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tambahan tersebut merupakan keputusan pemerintah merespon kondisi pasokan beras. Pemerintah menambah suplai SPHP medium sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat ketersediaan di pasar. Tambahan SPHP medium tersebut akan disalurkan mulai Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran kemudian dilanjutkan hingga memasuki masa panen berikutnya untuk menjaga keseimbangan pasokan. Pemerintah juga menghentikan impor beras pecah atau menir sebanyak 380 ribu ton. Stok bulog yang mengalami penurunan mutu akan dioptimalkan untuk kebutuhan industri tepung beras. Selain itu, pemerintah menyediakan SPHP jagung sebanyak 150 ribu ton. Kebijakan tersebut ditujukan membantu peternak rakyat dan pelaku usaha kecil menengah menghadapi tekanan pasokan selama kemarau. Amran menegaskan pemerintah mengambil langkah mitigasi lebih awal untuk menjaga stabilitas pangan. Pemerintah memperkuat produksi, distribusi, bantuan pangan, dan intervensi pasar menghadapi El Nino. Itulah satu informasi yang dilansir dari rri.co.id. Menteri Pertanian pastikan stok aman dengan tambah alokasi beras SPHP. Dilansir dari rri.co.id.

0: Baik, Anda masih bersama Toli-Toli pagi ini dan saat ini saya sudah tersambung dengan Kak Tony dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Toli-Toli yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Toli-Toli Buol dan Parigi Moutong untuk hari ini. Kak Tony, Assalamualaikum Kak Tony.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
0: Iya, baik Kak Tony, silakan untuk informasi perakiraan cuaca di Toli-Toli Buol dan Parigi Moutong hari ini Selasa 8 September 2026.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Parigi Moutong, kemudian Buol pada hari Selasa 8 September 2026. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk angin dengan kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu masuk ke wilayah perakiraan di wilayah Kabupaten Buol. Dari pagi hari hingga dini hari juga umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Parigi Moutong, di wilayah Parigi Moutong, untuk perakiraannya dari pagi hari hingga dini hari umumnya berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hari di wilayah Parigi Tengah, Parigi Utara, Siniu, kemudian Ampi Babu. Nah, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 22 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang, perakiraan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi Info BMKG atau sosial media kami, yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, Kak Tony, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga jajaran BMKG Toli-Toli semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik pendengar, Anda masih bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli dan kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah lagu berikut ini. Kalau tadi sudah kita ikuti informasi perakiraan cuaca, semoga itu bisa menjadi acuan, bisa menjadi panduan terutama bagi petani, pekebun, nelayan, juga Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Tetap jaga kesehatan.

Baik, semoga lagunya membuat Anda lebih bersemangat lagi pagi hari ini pendengar ya. Dan kita ke lagu atau informasi selanjutnya, ini masih dilansir dari rri.co.id. Mengenai Kementerian Sosial menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat makan malam bersama 409 siswa sekolah rakyat DKI Jakarta di Margaguna, Jakarta Selatan, 6 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Gus Ipul didampingi mantan Deputi Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas Pungki Sumadi. Gus Ipul menjelaskan siswa yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa, sementara siswa yang memilih bekerja akan mendapatkan jalur pengembangan keterampilan sebagai tenaga terampil. Dan informasi selanjutnya tentunya Anda bisa membacanya di laman terpercaya kami rri.co.id.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Oh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, Da?
4: Ah, kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
3: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
5: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
7: Rin, duluan ya.
8: Mau apel nih.
9: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
8: Hah? Apa lagi?
9: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
8: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
9: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
10: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60.

sampai 90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Baik pendengar, informasi terkait. Baik, informasi terkait Mensos pastikan pegawai terlibat judi online dikenakan sanksi dilansir dari rri.co.id. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan pegawai Kemensos yang terbukti terlibat judi online akan dikenai sanksi. Sanksi diberikan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan disiplin ASN. Gus Ipul mengatakan Kemensos masih melakukan klarifikasi terhadap sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi judi online. Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Dari pegawai yang telah diklarifikasi, lebih dari 70% disebut mengaku pernah terlibat judi online. Tingkat keterlibatan tersebut beragam, mulai dari sekedar mencoba hingga menjadi kebiasaan. Kemensos juga menelusuri kemungkinan perangkat pegawai digunakan